paling parek kanggo nyedek Gusti Allah pirai. Perbuatan-perbuatan sing paling disenengi Gusti Allah zuhud. Banjur ibadah-ibadah sing paling disenengi Gusti Allah nggih niku nangis krana wedi Gusti Allah. Dene diringkes kono wong telu, siji wong sing zuhud. Wong sing zuhud, nomor loro wong sing wirai, manjen nomor telu wong sing seneng nangis. Nangis krana wedi maring Gusti Allah. Ajeng Nabi Musa niku matur, ya Rabbi, kangge tigang gulungan meniku pengen sediani nopo. Ing kambing sediakan kangge zuhad, wong sing tukang zuhud. Ingkang pengen siapaken kangge wariun, wong sing ahli wirai. Ingkang pengen siapaken kangge ne wong sing gawene nangis, kranten ajrih pengen siapi nopo Gusti? Lan pembalasan pengen nopo kanggo tiang gulungan niku wau. Ajeng Gusti Allah dawuh, ya Musa, amma zuhatu faqad abaktu lahum jannati yabituna fiha haitsu syaku. Musa, wong-wong sing padha zuhud, sing atine gak terpengaruh ambek donya, zuhud niki mboten mesti wong melarat, para bapak. Wong sugih sing luman niku nggih wong zuhud. Mboten terpengaruh kalih bondo. Wong sugih bandane digunakno kangge kepentingan umum, digunakno kangge kepentingan Islam. Niku nggih wong zuhud. Nek mboten zuhud iman-iman. Wong-wong sing zuhud iku tak sediani besok tak perbolehkan menikmati surga. Ben nginep-nginep nggih swarga sak karepe nggih. Napa enten Pak? Wong nginep ning swarga terus karepi diluthok terus metu ngoten. Mboten enten, sakdung enak e lha apa metu. Nggih. Lan sak karepe ngono, sak karepe. Nek pengen metu ya babah metu. Nek pengen ning jero terus ya monggo ning jero terus. Tapi ya enggak ana critane, wis penak pengen metu niku enggak ana critane. Niku wong sing zuhud disediane Gusti Allah. Dene wong-wong sing wirai-wirai tak lebokno surga bi ghairi hisab. Wong sing wirai-wirai saya masukkan surga bi ghairi hisab tanpa tak lanjerat. Wong-wong sing padha nangis mergo wedi maring ingsun iku tak paringi besuk rafiqul a'la. Rafiq iku kanca sing luweh dhuwur. Kanca sing dhuwur sing ora ana sing madani ku. Para bapak, kanca sing dhuwur ku sapa? Nggih. Rufaqa fil jannahiku. Ngene iku golongane wahum annabiyun wasiddiqun wasuhada wassolihun. Ngene iku minan nabiyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Niku rufaqok ning swarga sing dhuwur iku besok tak paringi kanca iku besok ning swarga nggih rafiqul a'la para nabi para siddiqin para suhada para salihin nggih monggo bapak niki dawuh Gusti Allah ya niki sebabe wengku padha milih sing dipilih niku akhirat boten milih dunia. Para bapak, terus sebagian dari sufi cerita. Saat temene setan niku nawak no dunia. Niki para bapak, niki pun campur siji maka yidil adu niku setan. Terus sijine terusin niku hururi dunia, pambuju e dunia. Pambujuke dunya
dunia niki mbujuk nggih. Wala tahurrunnakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kamu sekalian tertipu dengan dunia. Laku setanku bendino ku tawa-tawa. Tawa-tawa ngedol dunya. Nggih. Dunya. Ditawak-tawakno ning manusia. Setanku muni ngene, sapa sing gelem tuku sesuatu yang membahayakan, yang tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang menyusahkan, tidak menggembirakan. Ngoten. Jane leh tawa-tawa ku jane wis dikandakno lho. Hei, siapa yang mau membeli sesuatu yang membahayakan, yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang menyusahkan, yang tidak mengembirakan. Kita woto benduino niku. Laka wong sing padha demen-demen dunya, nggih. Sing gandrung-gandrung dunya muni saya, ngono. Kami mau membeli. Pada wis dikandakno barang iki barang sing membahayakan, ora ono manfaate. Barang iki nyusahno, ora bungahno. Iku wong kadung demen donya ya ngono, saya ya ngono. Terus setan niku muni ngeten, iki regane kudu dudu dirham, regane dudu dinar, ya. Kowe nek tuku donya, donya sing tak tawakno awakmu iku ora oleh mbok tuku nganggo dinar, ora oleh mbok tuku nganggo dirham. Nganggo uang saya ndak mau. Lah terus takon, lah dengan apa? Yo tukunen ambek bagianmu sing rupa jannah. Para bapak, kula sampeyan niku duwe bagian loro, terserah besok sing dinggone sing ndi. Panjenenganku disediani neraka, disediani swarga. Nggih. Neraka kangge per orang jenengan, surga kangge per orang jenengan. Dadi kula njenengan niku nggih enten bagian neraka, enten bagian teng surga. Nggih. Iki terserah besok sing saman goni, sing pundi. Wis disiapi kabeh. Monggo, monggo. Lah jarene setan, iki tukunen ambek bagianmu ning swarga. Bagianmu ning swarga iku kanggo duwiti, kanggo duwiti donya sing kate tak dol ning awakmu. Intine apa intine? Nek pancen demenmu donya tok kuwi besok gak oleh surga. Nggih.

Kami itu kok milih dunia, padahal akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Lawang sing kadung demen ambek dunia, demen ambek dunia, kenapa kok demen dunia? Akalnya tidak untuk berpikir, akalnya tidak untuk angen-angen. Singgo atine peteng, sing disenengi barang sing ketok, nek omah magrong-magrong, mobile mengkilat, duite kata, kan tertarik pak. Panganan enak, kendaraane mengkilat, bujune raine yo gilap. Bahasa kuan demen. Lah iku yo muni wong-wong ahli dunyaku. Ya enggak apa-apa, boleh. Ngono, oh, boleh. Nggih, lah kok muni radina fi dzalik. Ya saya mau. Terus setan muni ngene. Dunya tak dol ambek awakmu dijoli surga. Aku cek bati. Mergo apa? Mergo aku nisik ya disiapi swarga, ya disiapi dunya. Tapi swarga tak tinggal, tak tuku ambek dunya. Swarga tak tinggal, sing tak pilih dunya. Tak pilih dunya. Nek awakmu gelem ya ngono, swarga tinggalen, ngono. Tak isoli dunya. Akhirnya lah kok wong sing seneng dunya kumune rodina, ya saya mau, saya senang. Akhirnya muni na'am payabi uhum iyaha. Bareng wis lunglungan perjanjian transaksi, setan niku muni ngeten, inilah namanya transaksi perdagangan yang sangat buruk. Sangat buruk. Kalau bapak swarga kok dijono dunya. Monggo niku dipikir sing jerun lho. Pancen harta dan kedudukan itu adalah dunia, wanita cantik adalah dunia, itu memang menggoda. Harta iku megal-megul menari-nari, sangat menarik hati. Kedudukan juga begitu menawan hati. Di depan orang-orang, ya, niku kan menarik hati. Masya Allah, kalau hartanya banyak, kedudukan tinggi, gajinya banyak, perempuannya puapat ayu kabeh. Papat nek marut kabeh, Pak. Niku ya Allah bejo, papat tukaran terus yo. Kiamat. Kiamat wis ndisiki sadurunge kiamat sing kubro. Ngono bapak, iki jare setan. Ini namanya perdagangan yang sangat buruk. Artinya berhasil. Ini ki kalih ni ke dunyo, pembujuk setan. Lu kapan ni kulo sampean kabeh menggunakan akalnya untuk berpikir, Niki akhirnya dadi padang, atine padang, mana yang hak tahu, mana yang batil pun tahu. Para ibu lan para bapak, mulane didawakan kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsukan lati baina jambaik. A'da aduwika nafsukan lati baina jambaik. Musuhmu yang paling jahat adalah nafsumu sendiri di antara kedua lambungmu. Lambung kanan, lambung kiri itu adalah dada. Nafsumu yang meliputi seluruh dada itu namanya nafsu ammarah.

Nomor loro masalah setan, Allah dawuh innasyaitana lakum adu. Innasyaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innasyaitana lakum aduun, setan itu bagimu adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka anggaplah setan itu sebagai musuh. Jangan kamu anggap sebagai kekasih. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Surat Fatir ayat 6. Bajur masalah dunia, Allah berpesan, fala tahurrannakumul hayatud dunya. Surat Luqman ayat 33. Pun para bapak, artinya pikiran itu adalah pelita hati, mat apa lampu hati. Apabila dia padam, maka hati tidak punya penerangan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rádio Suara Jomba.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu. Dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Radio Suara Jombang. Halo, selamat pagi semuanya. Mitra Radio Suara Jombang FM, senang sekali bisa hadir lagi untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa. Sudah masuk di kalender yang ke-28 dari bulan Juli 2026. Saya Nina Ahmad bersama dengan Anda di program Cakrawala. Ada kesempatan sampai dengan jam 10 pagi nanti untuk berbagi kabar dan informasi. Hari ini di agenda Selasa, kita juga akan update-kan informasi update seputar jelang muktamar NU. Di tambak beras ada beberapa informasi yang akan saya munculkan juga untuk Anda kali ini. Tapi sebelum itu saya updatekan juga bahwa nanti jam 9 pagi ada kawan-kawan dari Inspektorat Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Jombang akan hadir untuk Anda di Radio Podcast Pojok Literasi. Nanti akan membahas seputar edukasi nilai anti korupsi pada masa MPLS 2026 yang sebenarnya sudah selesai ya, tetapi nanti kita akan bahas hal tersebut untuk lebih menekankan lagi kepada para siswa di seluruh sekolah, siswa baru terutama, bahwa nilai-nilai anti korupsi yang mulai harus ditanamkan sejak dini, Mitra. Nah, komposisi bagus juga akan hadir menemani Anda beraktivitas, berkarya, dan menjalankan tugas di hari ini sehingga tidak krik-krik begitu, menjalankan tugas tetap dengan semangat diiringi dengan musik-musik bagus kesukaan Anda. Nah, persiapan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama terus dikebut dan dimatangkan. Salah satunya adalah penataan lapangan Untung Suropati, Desa Tambak Rejo yang akan menjadi lokasi pembukaan pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Nah, sejak Senin kemarin petugas sudah mulai membersihkan dan menata area lapangan di sisi Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk menyambut ribuan tamu dan peserta muktamar. Disampaikan juga oleh Sekda Kab Jombang Agus Purnomo bahwa lapangan Untung Suropati telah ditetapkan sebagai lokasi pembukaan muktamar ke-35 NU. Kata Agus, salah satu pekerjaan yang akan dilakukan adalah membongkar 3 ruko di sisi akses masuk menuju lapangan, karena langkah ini dilakukan untuk memperlebar jalur keluar masuk kendaraan dan juga mempermudah mobilitas saat acara pembukaan berlangsung. Termasuk nanti akan ada pembongkaran, kalau tidak salah ada 3 ruko ya untuk akses masuk. Saat ini rencana itu masih dibahas melalui rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintahan desa Tambarejo karena aset ruko yang dibongkar adalah milik pemerintah desa. Kata Agus, proses pembongkaran nantinya akan dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang, sementara pembangunan kembali ruko yang terdampak direncanakan melalui bantuan keuangan khusus BKK pada perubahan APBD 2026 nanti. Jadi tidak hanya dibongkar saja, tapi setelah itu nanti akan dibangunkan kembali, Mitra. Secara terpisah, Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kiai Haji Abdul Razak Soleh atau Gus Razak mengungkapkan seremonial pembukaan muktamar ke-35 NU akan digelar di lapangan Untung Suropati Tambak Beras dan lokasi ini dipilih karena dinilai paling representatif dan mampu menampung ribuan peserta maupun juga tamu undangan. Jadi pembukaan akan dilangsungkan di sana menggunakan tenda roder karena lokasinya sangat representatif. Kapasitasnya juga diperkirakan mampu menampung sekitar 6.000 orang. Berbeda dengan pembukaan, seluruh agenda persidangan Muktamar NU nantinya dipusatkan di Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang. Saat ini panitia juga terus mengebut penyelesaian berbagai fasilitas pendukung agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal. Terkait dengan tamu VVIP, panitia juga sudah melakukan koordinasi mengenai rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan membuka Muktamar NU ke-35 nanti. Dan berdasarkan skenario sementara, Presiden akan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum kemudian menuju ke lokasi utama. Selain itu, infrastruktur jelang Muktamar ini terus juga dikebut

aliran air lancar kalau-kalau hujan turun. Pemangkasan pohon yang berpotensi mengganggu akses jalan juga dilakukan. Ranting pemangkasan langsung dibersihkan agar kawasan juga masih tetap rapi. Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustami menegaskan, pihaknya mendapatkan tugas mendukung kelancaran muktamar. Jadi sesuai tupoksi, pihaknya mengerjakan perataan lahan dan pemotongan pohon di area parkir. Personel tetap diterjunkan agar setiap hari pekerjaan selesai tepat waktu. Karena selain lahan parkir dan pemotongan pohon, juga dilakukan pembersihan saluran di kawasan pondok agar lingkungan semakin tertata dan siap untuk menyambut tamu se-Indonesia ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM untuk program Cakrawala. Dan kita hadirkan komposisi bagus berikut ini tetap di Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Harga gabah di tingkat petani Jombang masih bertahan tinggi pada musim panen kemarau kali ini. Gabah kering panen GKP kini berada di kisaran Rp7.500 sampai dengan Rp7.800 per kilogram, jauh di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Hadi, salah satu petani asal Dusun Gondean, Desa Jabon, menyebut hasil panennya dijual ke tengkulak dengan harga Rp7.800 per kilogram. Harga tersebut juga diakui Sarwi, salah satu tengkulak gabah. Ia membeli GKP dengan harga Rp7.800, sedang gabah kering giling atau GKG mencapai Rp9.000 per kilogram. Sarwi juga menuturkan biaya sewa mesin combine harvester untuk lahan 1.400 meter persegi mencapai Rp300.000 dengan hasil panen rata-rata sekitar 1 ton gabah. Kondisi gabah yang dibeli relatif baik karena tidak terserang hama wereng. Kepala Dinas Pertanian Jombang M. Roni mengatakan bahwa tingginya harga juga dipengaruhi produksi musim kemarau yang lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan sebelumnya. Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM untuk program Cakrawala, dan saat sekarang sudah ada di menit yang ke-47 lepas dari jam 8 pagi, Mitra. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di program Cakrawala. Pemkab Jombang memperkuat perlindungan terhadap petani di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menambahkan cakupan program asuransi usaha tani padi atau AUTP untuk mengurangi risiko kerugian akibat gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Jombang, M. Roni, mengatakan AUTP adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan jaminan kepada petani di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan banjir, kekeringan maupun juga serangan hama dan penyakit tanaman. Jadi dengan adanya DPI, dampak perubahan iklim ini, potensi gangguan pada tanaman yang semakin meningkat, baik karena hama penyakit maupun banjir dan kekeringan, maka kemudian bantuan premi AUTP kepada petani ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam mengurangi risiko kerugian akibat gagal panen. Jadi AUTP ini adalah asuransi usaha tani padi. Ini diberikan untuk para petani untuk mengantisipasi gagal panen. Ya, kita tahu sendiri kan sekarang ini musim itu benar-benar nggak bisa diprediksi. Di 2026, buktinya sudah terjadi pencairan klaim AUTP di Desa Jatigedong Ploso, Mitra. Klaim diberikan kepada petani yang lahannya terdampak banjir sehingga mengalami puso atau gagal panen. Nah, berapa luas lahan yang terdampak? Ini mencapai 29 hektar dengan jumlah penerima sebanyak 45 petani. Total klaim yang dibayarkan adalah sebesar Rp178 juta. Ini klaim asuransi usaha tani padi untuk gagal panen. Nah, di tahun ini, Disperda Jombang juga mengalokasikan premi AUTP untuk lahan seluas 800 hektar. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur untuk memperluas cakupan perlindungan bagi petani. Berdasarkan data Dinas Pertanian, hingga musim tanam 2025-2026, ada 1.800-an petani peserta AUTP dengan total luas lahan yang diasuransikan mencapai 973 hektar. Dan Kecamatan Kesamben menjadi wilayah dengan peserta terbanyak, yakni 614 petani dengan luas lahan 359 hektar. Kemudian Kecamatan Megaluh, sebanyak 351 petani dengan luasan 150 hektar, dan Kecamatan Ploso ada 211 petani dengan luas lahan 152 hektar. Selain perlindungan melalui asuransi, pemerintah Kabupaten Jombang juga menyalurkan bantuan benih padi kepada petani yang terdampak bencana maupun serangan OPT. Dan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Jombang kepada petani yang terdampak bencana, baik karena serangan organisme pengganggu tanaman OPT, banjir maupun juga kekeringan. Di tahun anggaran 2026, bantuan benih padi disalurkan kepada 5 kelompok tani di Kecamatan Ngusian dan Sumembito dengan total luas lahan 120 hektar. Dan total bantuan yang diberikan mencapai 3.000 kg benih padi. Nah, Semoga saja dengan program AUTP dan bantuan benih ini, petani tetap mampu melanjutkan usaha tani meskipun mengalami kerugian akibat bencana maupun juga perubahan iklim yang sekarang ini memang semakin sulit diprediksi. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Kita akan segera jelang Radio Podcast Pojok Literasi bareng dengan kawan-kawan dari Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Jombang. Nanti kita akan berbincang tentang edukasi nilai anti korupsi pada MPLS 2026. Yang menjadi narasumber kita kali ini adalah penyuluh anti korupsi utama Guru MTS Terpadu Mishkat Al-Anwar, Ibu Iin Purwanti MPD nanti ya, yang akan hadir menjadi narasumber di kesempatan kali ini. Tentu saja Anda juga bisa menyimak secara live streaming audio visual kami melalui channel YouTube @radiosuarajombang. Kemudian juga Anda bisa menyimak melalui radio online kami, browsing saja di browser kesayangan Anda, Radio Suara Jombang. Nanti akan muncul di banyak pilihan untuk radio online yang bisa Anda akses dimanapun Anda berada. Termasuk juga di radio.garden, itu Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui jalur online. Begitu. Nah, Anda juga bisa bergabung nanti melalui jalur satu saya di 871717, kemudian di jalur WhatsApp, itu juga bisa Anda manfaatkan, serta di kolom komentar. Jalur WhatsApp boleh bisa di-save dulu, untuk nomornya 0812-3599-3737, 0812-3599-3737 ya, untuk WhatsApp Radio Suara Jombang. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM untuk program Cakrawala. Dan kita akan segera jelang radio podcast sesaat lagi. Ada kabar baik Mitra, karena jumlah anak yang tidak sekolah di Jombang tahun ini turun. Nah, berarti kan signalnya positif ya. Berapa? Jadi jumlah anak tidak sekolah mengalami penurunan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berdasarkan dashboard ATS Kemendikdasmen, jumlah ATS kini tercatat 6.700-an ya. 6.700 anak, dan ini sudah turun dibandingkan dengan data sebelumnya yang mencapai 7.200 anak. Tidak begitu signifikan sih, tapi lumayan. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Maria Ulfa, mengatakan penurunan ini salah satunya dipengaruhi oleh pelaksanaan SPMB dan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Jadi data ATS memang berkurang karena anak-anak yang sebelumnya masuk kategori ATS berhasil kembali bersekolah baik melalui jalur pendidikan formal maupun juga non-formal. Lalu datanya masuk ke Dapodik. Nah, maka otomatis jumlah ATS di dashboard ATS juga akan berkurang. Ya. Tapi meski jumlah ATS atau anak tidak sekolah itu menurun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih akan mengintensifkan upaya penanganan terhadap ribuan anak yang tersisa. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan identifikasi dan verifikasi data agar penanganan lebih tepat sasaran. Nah, setelah itu pemerintah akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada anak-anak beserta dengan keluarga yang bersangkutan agar bersedia mengikuti pendidikan kembali. Ini pendekatan ini dilakukan dengan menawarkan pilihan pendidikan sesuai kondisi masing-masing anak, baik melalui sekolah formal maupun juga pendidikan non-formal. Ya. Karena bagaimanapun juga pendidikan bagi anak-anak itu mutlak pentingnya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan kita jelang Radio Podcast Pojok Literasi bersama dengan UPG Kabupaten Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh Cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagi sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi, sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam, mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, selamat pagi semuanya mitra Radio Suara Jombang FM. Senang sekali bisa hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di program Radio Podcast Pojok Literasi. Di akhir bulan kita kembali hadir untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan upaya kita semuanya untuk selalu menggaungkan anti korupsi dimanapun kita berada. Nah, hari ini di edisi Pojok Literasi bersama dengan kawan-kawan unit pengendalian gratifikasi dari Inspektorat Kabupaten Jombang, pagi ini kita akan berbincang mengenai edukasi nilai anti korupsi pada MPLS tahun 2026. Meskipun MPLS sudah selesai ya, di seminggu yang lalu kalau tidak salah ya, MPLS sudah selesai dan sekarang anak-anak sudah kembali mengikuti kegiatan reguler di sekolah masing-masing. Tetapi kita akan bahas sejauh mana nilai-nilai anti korupsi itu ditanamkan di anak-anak siswa-siswi baru di masing-masing sekolah pada MPLS. Nah, tentu saja Anda bisa menyimak siaran live kita, live streaming kita melalui channel YouTube @radiosuarajombang. Kemudian juga Anda bisa berinteraktif melalui jalur 1871717, kemudian di jalur WhatsApp dan juga berkomentar di kolom komentar di bawah gitu ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sudah hadir bersama dengan saya, Bu Iin Purwanti, Magister Pendidikan. Beliau ini adalah penyuluh anti korupsi utama, guru terpadu, guru MTS terpadu, Mishkat Al-Anwar. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Iin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa.
1: Semangat.
0: Guru-guru ini emang harus selalu semangat ya.
1: Betul.
0: Harus selalu semangat. Harus. Karena setiap hari ketemu dengan murid-murid, ketemu dengan siswa, dan harus menularkan semangat kepada mereka.
1: Betul banget itu.
0: Karena kalau gurunya gak semangat, siswanya mesti ngelentruk gitu ya.
1: Betul.
0: Bu Iin ini sebagai penyuluh anti korupsi utama selalu juga menyuarakan semangat-semangat untuk anti korupsi ya Bu?
1: Siap.
0: Masih tetap konsisten insya Allah sepertinya.
1: Insya Allah sampai kapanpun.
0: Sampai kapanpun. Amin. Bu Iin mau pantun?
1: Oke. Disiplin mengajarkan kita patuh, cinta mengajarkan kita setia.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam hormat, salam sayang, salam sejahtera untuk kita semuanya.
0: Yeay. Itu tadi kalau pantun itu harusnya kan jawabannya cakep. Tapi jawaban
1: sudah
0: saya
1: cakep,
0: waalaikumsalam.
1: Sudah cakep.
0: Baik, yang sedang berlangsung agenda dari kawan-kawan UPG apa nih Bu Iin?
1: Tetap kita menyuarakan integritas, kemudian pelaporan gratifikasi, terus kemudian ini mendampingi teman-teman dari guru-guru untuk program sekolah integritas.
0: Ada sekolah integritas?
1: Sekolah integritas
0: apa
1: maksudnya
0: itu?
1: Tidak hanya bukan bangunan ya, kembali lagi bukan bangunan, tapi ini adalah sekolah yang menerapkan nilai integritas di dalamnya, mulai dari tata kelolanya, kemudian nilai pembelajarannya sampai nanti kalau lingkungan sekolah itu kan tidak hanya guru dan siswa, tapi bagaimana dengan wali murid juga, termasuk nanti pelaporan gratifikasi yang ada di sekolah itu termasuk. Terus dan satu lagi desa anti korupsi.
0: Oke. Wah, mantap ini. Kalau yang sekolah integritas sudah apa diterapkan di berapa sekolah nih Bu?
1: Kalau di Kota Jombang ini pioneering itu kemarin mana ya? Kalau nggak salah ada dua sekolah. Ya, kemudian kalau untuk Jawa Timur ini karena baru program baru yang kemarin launching di Dinas Pendidikan itu, jadi kita masih ada beberapa sekolah yang menjadi acuannya. Termasuk nanti kita punya buku-buku modul-modul pendidikan anti korupsi yang akan diterapkan di sekolah. Kebetulan sudah bulan Desember kemarin dilaunching oleh KPK.
0: Baik. Wah, semakin gercep ini.
1: Karena ini adalah harus gerakan bersama, tidak hanya kegiatan personal. Koruptor aja berkolaborasi. Masa kita untuk melawannya tidak berkolaborasi?
0: Gitu ya.
1: Iya, kegiatan bersama-sama.
0: Ya, I see. Baik. Nah, ngomong-ngomong sesuai dengan tema kita berbicara tentang nilai anti korupsi pada MPLS 2026. MPLS sudah selesai kan, Bu?
1: Sudah.
0: Berarti tinggal kemarin
1: kemarin ya itu sudah. Kemarin malah Jawa Timur luar biasa mengadakan rekor MURI untuk pelaksanaan MPLS insersi pendidikan anti korupsi terbanyak se-Indonesia.
0: Oh,
1: via
0: gitu.
1: Virtual. Iya, jadi
0: Jawa Timur ya.
1: Jawa Timur luar biasa capaian dari Kemendik Disdik Jawa Timur untuk melakukan itu. Saya kurang tahu pastinya kalau tapi bisa dilihat di apa channelnya Disdik Jawa Timur kemarin tanggal 13 kemarin.
0: Jadi di MPL sekarang kan istilahnya MPLS tuh Buin ya, MPL masa pengenalan
1: lingkungan sekolah.
0: Lingkungan sekolah itu kan mulai dari PAUD sampai
1: semuanya.
0: SMA kan?
1: Iya, sampai iya,
0: SMA. SMA. Kalau yang di bawah naungan Kemenak gitu. Namanya
1: Mata Muda.
0: Mata Muda.
1: Lebih kruh ya, lebih semangat ya.
0: Mata Muda. Oke.
1: Okay. Masa Ta'aruf
0: murid madrasah.
1: Masa
0: Ta'aruf murid madrasah. Jadi ini intinya adalah orientasi gitu kan.
1: Orientasi
0: ya?
1: Betul.
0: Kalau yang sebelumnya selainnya kan orientasi, masa orientasi siswa itu kan.
1: Kalau orientasi itu cenderung pada pelonjoan,
0: pembulian. Gitu.
1: Nah, sementara itu tidak ada sekarang. Kita membuat sekolah itu menjadi lingkungan yang nyaman untuk belajar tanpa tetap fun, happy, tetapi tetap memasukkan nilai integritas.
0: Oh, berarti gitu. Memang beda nama itu akhirnya kemudian juga beda konsep gitu.
1: Betah, beda konsep.
0: Sekarang udah nggak ada perpeloncoan sama sekali.
1: Sama sekali. Karena di seluruh jenjang apa seperti kalau Kemendikbud itu kita pakai MPLS itu untuk standarnya apa namanya materi yang harus diangkut adalah materi wajibnya itu adalah merancang membangun karakter. Ini menjelaskannya kenapa ini integritas itu masuk MPLS karena itu Kemendikbud sudah membuat materi pokoknya yaitu membangun budaya karakter, kemudian budaya positif serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Jadi bagaimana sih itu kita kemas dalam MPLS itu. Kemudian yang kedua adalah pilihan yang disesuaikan dengan karakter sekolahnya masing-masing. Pasti sekolah satu dengan sekolah yang lain mempunyai budaya yang berbeda.
0: Betul banget.
1: Itu disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Sedangkan kalau Kemenak ini lebih pada lebih rinci lagi untuk mata mudanya.
0: Apa bedanya?
1: Bedanya lebih kalau di mata muda ini kita ada pengenalan madrasah, kemudian menanamkan nilai-nilai madrasah itu apa. Kembali lagi integritas yang diangkat di dalam nilai-nilai madrasah itu. Kemudian kemudian menciptakan madrasah yang aman, nyaman, tertib. Kemudian itu di situ masuk lagi disiplinnya di situ. Kembali lagi nilai integritas yang dimasukkan. Kemudian wawasan kebangsaan.
0: Baik.
1: Ini menumbuhkan jiwa patriotisme pada sekolah itu seperti apa. Kemudian yang kelima adalah program ASRI dan ekologi.
0: ASRI
1: dan ekologi. Di sini adalah pembiasaan peduli pada lingkungan dan teologi. Ini jargonnya Kemenak yang lagi gencar-gencarnya untuk melihat bagaimana sih lingkungan kita ini lebih aware kita sama lingkungan seperti itu.
0: Oke. Kalau saya baru ingat tuh kalau yang di MPLS itu tagline-nya ramah.
1: Betul.
0: MPLS ramah itu kan semuanya kayak gitu kan Bu ya?
1: Iya, kita untuk tahun ini kita fokusnya itu memang pada mencerdaskan siswa, kemudian berkarakter, cerdas berkarakter.
0: Cerdas berkarakter.
1: Dimana kita kalau dulu kan kita sering ada bullying, kemudian ada apa ya perpeloncoan itu tadi.
0: Itu dari kakak kelas sih biasanya.
1: Betul. Ya, dari kakak kelas yang balas dendam. Nanti adik kelasnya juga balas dendam lagi.
0: Gitu seterusnya.
1: Jadi kita membuat sekolah itu ramah anak gitu loh. Tetap gimana sih mereka baru masuk dari jenjang yang rendah ke masuk jenjang yang lebih tinggi, rumah baru, kemudian kita dibuat kayak gitu, menakutkan. Itulah sekarang yang kita hapuskan dari itu.
0: Jadi nggak ada sama sekali ya.
1: Nggak ada sama sekali pembelinya, tapi intinya tetap edukasi yang membuat menguatkan karakter anak lebih pada situ.
0: Bu Iin, kalau nilai-nilai anti korupsi itu berarti sudah pasti masuk ya?
1: Masuk
0: di kurikulum yang dibikin untuk MPLS atau di Mata Muda itu?
1: Sudah masuk.
0: Kan tadi ada istilah integritas kan?
1: Integritas iya. Karena memang setiap aktivitas itu diharapkan memunculkan nilai integritas pada setiap kegiatannya. Jadi kalau dulu mungkin masih itu ya, tapi sekarang sudah ada juknisnya yang sangat jelas untuk MPLS itu.
0: Oke, nah kemarin teman-teman penyuluh anti korupsi sejauh mana bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk MPLS ini?
1: Ya, untuk paksi sendiri dari mulai kita paksi Jawa Timur penyuluh anti korupsi bersurat kepada seluruh kepala daerah di Jawa Timur karena kita berada di lingkup Jawa Timur ya. Selain dari langsung dari Kemendikbud ada PP-nya untuk bersurat dalam bentuk juknisnya itu kita juga mendorong untuk pelaksanaan MPLS yang pendidikan anti korupsi. Dan alhamdulillah beberapa daerah sudah menerbitkan PP untuk pendidikan anti korupsi itu.
0: Peraturan PP.
1: SE.
0: Surat edaran.
1: Surat edaran ke sekolah-sekolah yang di kabupaten itu untuk melaksanakan MPLS insersi dengan pendidikan anti korupsi. Dan itu banyak sekali yang menerjunkan teman-teman paksi untuk bisa masuk ke dalam MPLS itu tadi.
0: Oke, kalau di Jombang sendiri, Bu Iin?
1: Jombang kebetulan kita beberapa teman dari paksi juga masuk di sekolahnya masing-masing. Dan di sini kami juga melakukan pendampingan pada guru-guru. Jadi sebelum guru-guru, karena memang keterbatasan tim penyuluh anti korupsi, sebelum acara kita membuat semacam trainer gitu ya. Oh ini saja, ini yang dimasukkan ini. Dan yang acara bersama yang dari Distrik Jawa Timur itu yang massal untuk via online dengan rekor MURI itu yang gerakan yang sangat masif.
0: Itu bentuknya gimana kayak yang via online itu?
1: Jadi kita untuk awal tahun MPLS pembukaan itu langsung dari virtual. Anak-anak dikumpulkan di aula untuk melihat paparan yang ada dari di sekolahnya masing-masing. Dan saya untuk yang pelaporan, karena memang ini harus ada pelaporan ya kita untuk mengukur seberapa sih program ini berjalan dan seberapa besar dampak yang dihasilkan dari MPLS yang berintegritas itu. Selain kita harus melaporkan pada jaga.id miliknya KPK, kita di Jawa Timur sudah ada portal untuk melaporkan kegiatan MPLS itu. Dan hampir 80% yang ada di Jawa Timur itu melakukan gerakan ini.
0: Oke, nah pada saat teman-teman paksi baik Jombang maupun juga Jawa Timur masuk ke kegiatan MPLS bersinergi, kemudian memberikan materi-materi kepada anak-anak tentang pelajaran anti korupsi, bagaimana respon anak-anak?
1: Luar biasa, karena apa? Anak-anak bagaimana? Sangat butuh dengan impact seperti itu ya, sangat butuh dengan masukan. Ternyata terus terang dengan adanya media yang seperti ini ya, merah kuning hijaunya Indonesia.
0: Betul.
1: Anak-anak juga butuh kok figur. Anak-anak juga butuh loh. Karena fitrahnya manusia sendiri itu mengarah ke kebaikan. Secara naluri mereka juga butuh. Tibanya mereka di sekolah baru, lingkungan baru, mereka ekspektasi mereka, wah aku ternyata difasilitasi kayak gini. Jadi antusiasme anak-anak luar biasa dengan itu. Karena kembali lagi pada dasarnya manusia itu juga menginginkan kebaikan kok. Seperti itu. Makanya dalam tagline kita kan, tagline sekolah kami MTS Terpadu Miskat Al-Anwar ya, membenarkan benar dulu baru pintar.
0: Benar dulu baru pintar.
1: Iya, karena apa? Dari sisi-sisi sini ini masih kebenaran itu masih mata uang yang berlaku untuk semuanya gitu loh. Integritas kembali lagi, integritas berlaku tidak tebang pilih hanya di tempat-tempat tertentu tapi di semuanya. Dan anak-anak itulah yang akan MPLS sebagai wadah pertama mereka masuk. Itu ibaratnya kertas putih. Mereka masuk di lingkungan baru itu kertas putih. Tulisan pertama adalah tulisan tentang kebaikan, tentang disiplin, tentang kejujuran, tentang kebaikan-kebaikan yang lain seperti itu.
0: Penanaman nilai-nilai anti korupsi itu tentu saja tidak hanya bisa ditanamkan atau diberikan pada saat MPLS saja. Betul. Gitu. Apakah ada kayak semacam tugas yang terus harus diingat-ingat sama anak-anak setelah MPLS itu, mereka harus ingat bahwa oh ini nilai-nilai anti korupsi yang harus aku terapkan selamanya. Apa itu?
1: Disiplin.
0: Disiplin.
1: Disiplin. Jadi memang kita mengawali dengan disiplin, mereka datang tepat waktu, kemudian mereka meletakkan segala sesuatu ke tempatnya, dari mulai dasar disiplin dulu.
0: Itu kan tidak semua anak begitu.
1: Betul, makanya itu kita membentuk karakter, butuh protes, proses yang sangat panjang, dan itu kapan lagi dimulai kalau tidak sekarang.
0: Oke. Dan, jadi butuh benar-benar butuh proses yang cukup panjang itu.
1: Butuh proses yang mulai.
0: Diulang-ulang gitu.
1: Karena apa? Disiplin itu membawa semuanya, sikap semuanya. Kejujuran bisa masuk, kesederhanaan bisa masuk, kepedulian bisa masuk dari semuanya. Intinya tahu diri dululah lu.
0: Anak-anak itu kan meskipun belum ada penyuluhan dari kawan-kawan paksi misalnya, meskipun belum ada, itu kan mereka sebenarnya

0: Akhirnya seharusnya kan dari rumah dulu. Mm-hmm. Tapi kalau rumah tidak membuat lingkungan itu menjadi benar, mana lagi yang mereka harapkan? Yaitu di sekolah. Kembali lagi, sekolah itu adalah benteng terakhir untuk membenarkan segala sesuatu yang benar itu. Mm-hmm. Taruh kata, anak saya yang dulu waktu mereka kecil itu melihat setiap hari itu di lampu merah itu selalu nyelonong.
1: Ya.
0: Dengan itu sudah, ibu, kenapa kok sama itu? Suatu hari ibunya juga ikut nyelonong karena jam. Ibu ngajarin enggak bener aku ini. Aduh, ini kayaknya bukan hanya kalimat yang itu, namplonya plek. Aduh.
1: Iya ya.
0: Itu satu kali saya melakukan kesalahan yang seperti itu, dia udah membekas sampai sekian lama.
1: Oke.
0: Jangan lagi kayak kemarin loh ya. Ini. Ya kan kemarin enggak ada kata terpaksa. Enggak ada kata terpaksa. Itu kan artinya apa? Kemarin-kemarin yang sudah disiplin yang sudah kita terapkan pada anak itu sebenarnya nempel loh sedikit demi sedikit. Itu kalau nilai positif yang ditanamkan. Bagaimana dengan nilai negatif? Di sekolah pun kayak gitu. Makanya kenapa kok MPLS itu menjadi sesuatu awal? Ya karena itu di lingkungan pertama itu harapannya mereka yang semula masih putih tidak terkontaminasi, yang sudah punya basic di rumah ya. Mudah-mudahan yang belum dapat basic di rumah itu di sekolah ini adalah tempat untuk menggembleng ini benar-benar kawah candra di muka. Untuk sebuah integritas itu.
1: Saya penasaran sebenarnya teman-teman Paksi itu ketika masuk di MPLS apa saja sebenarnya yang diberikan kepada mereka, kegiatan-kegiatan yang dimasukkan dalam penanaman nilai integritas anti korupsi itu. Tapi jangan dijawab dulu, Bu Iin, sebentar. Saya akan munculkan dulu catatan Tahukah Anda tentang korupsi berikut ini. Jangan kemana-mana.
2: Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mojeb, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.
3: Bersama KPK, berantas korupsi.

0: Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Pojok Literasi bareng dengan UPG. Kita masih terus sajikan untuk Anda. Nah, pertanyaan saya tadi, Bu Iin, bagaimana bentuk kegiatan yang memasukkan nilai-nilai integritas anti korupsi di dalam MPLS itu?
1: Yang kami itu kan ya, yang kami pantau dari pelaporan pelaksanaan MPLS di sekolah, yaitu upacara bendera, itu seperti biasanya memang, tetapi kembali lagi bagaimana di situ kita apa ya, siswa bisa melakukan dengan tertib dan tepat waktu.
0: Ketertiban.
1: Biasanya kan
0: disiplin
1: sangat ribet.
0: Iya.
1: Iya, kemudian kepedulian di situ.
0: Oke. Okay.
1: Terus kemudian pengenalan lingkungan sosial, lingkungan sekolah, lingkungan madrasah itu. Tidak hanya pada bagaimana kita ekoteologinya sekolah tersebut, kemudian tata tertibnya, kemudian perangkat yang ada di sekolah itu, aturan yang ada di sekolah itu, itu benar-benar kita munculkan pada MPLS. Kemudian yang paling sederhana sekali pada saat mereka bagaimana membentuk teamwork-nya sekolah.

0: bagaimana kerjasama tim yang ada di sekolah itu. Pasti di situ tidak hanya hanya siswa saja, tapi pengenalan siswa satu dengan siswa yang lainnya. Betul. Dan kembali lagi tanpa bullying. Baik. Biasanya itu memunculkan ada apa namanya pemplonjoan dengan membawa atribut-atribut yang sangat memalukan, memalukan siswa, malahan itu tidak keakraban yang muncul, tetapi malah menjatuhkan harga diri dari siswa. Okay. itu yang tidak kita muncul. Kemudian pada saat ice breaking, itu kan bisa untuk pada sela-sela pembelajaran itu kita bisa memasukkan game-game edukasi. Itu banyak sekali yang bisa ditampilkan. Terus kemudian yang tidak lupa itu adalah bagaimana refleksi dan pada saat MPLS itu, dimana siswa, setiap siswa pasti mempunyai daya tangkap yang berbeda pada setiap kegiatan.
1: Betul.
0: Ya, sehingga di situ kita gali apa saja yang mereka dapatkan di situ. Ini sesuai enggak dengan apa pada saat awal mula MPLS mereka mengharapkan apa? Jangan sampai ekspektasi jauh banget dari apa yang mereka dapat gitu. Jadi ini melibatkan tidak hanya melibatkan apa namanya anggota keluarga besar sekolah saja, tapi juga wali murid bisa dilibatkan di situ. Termasuk kemarin kalau gerakan untuk ayah mengantar ke sekolah pertama kali, itu memang luar biasa. Itu sehingga nanti ini adalah kolaborasi. Kalau pendidikan bukan hanya melulu punyanya sekolah, tetapi juga miliknya keluarga. Kolaborasi itu yang kita harapkan.
1: Soalnya biasanya ibunya aja yang nganter.
0: Biasanya. Bapaknya masih ibu, tahu beres.
1: Oke. Seperti itu. Gitu. Jadi ada banyak hal ya yang kegiatan-kegiatan yang dimasukkan dalam nilai-nilai integritas itu ya.
0: Betul.
1: Nah, Paksi ini berarti kemarin benar-benar aktif banget ya masuk ke sekolah-sekolah itu. Betul. Tapi yang lebih banyak secara online.
0: Online ya, karena memang secara keterbatasan anggota kita. Anggota kita kan bukan hanya dari sekolah saja, tapi juga dari inspektorat, dari mana. Jadi yang bisa apa ya? Makanya kita portal online itu yang kami itu kan ada. Jawa Timur mempunyai provinsi yang sangat luar biasa dengan sekolah dan madrasah terbanyak di Indonesia. Jadi itu yang bisa kami jangkau.
1: Materi-materinya juga tetap tentang integritas, tetap, anti korupsi kayak gitu ya, Bu Iin ya.
0: Makanya itu kemarin sebelum kita melakukan MPLS, ada guru-guru yang di-training untuk menyampaikan materi pendidikan karakter yang ada di sekolah.
1: Oke, baik. Jadi memang program yang disampaikan, yang diberikan oleh Paksi ini adalah program yang integratif begitu. Memang sudah diintegrasikan dengan karakter sekolah masing-masing.
0: Betul, memang karena kembali lagi, setiap sekolah mempunyai karakter warna tersendiri. Betul. Dan kita tidak bisa menjadikan semuanya satu warna gitu.
1: Ya, memang iya sih. Membentuk integritas itu tidak bisa hanya satu pertemuan aja.
0: Betul. Tidak sih. Makanya itu kan tidak selalu ada jargon membiasakan itu. Yang benar, bukan membenarkan yang biasa itu menjadi jargon Paksi banget. Dan ini bukan hanya Paksi ya, semuanya. Ternyata hal-hal yang ada di luaran sana itu banyak sekali yang sebenarnya itu salah gitu loh.
1: Contoh
0: ketika kenaikan kelas, wali murid memberikan sesuatu kepada itu bukan bagian dari kalau budayanya orang kita. Ini mengagungkan nguwongke guru, tetapi kenyataannya itu sangat bertentangan dengan integritas. Kenapa? Karena timbul ini kebiasaan yang aku nanti nggak enak.
1: Bu, barusan kemarin itu kan kelulusan tuh.
0: Iya.
1: Nah, kelulusan itu, wah, guru-guru itu dapat buket banyak itu kemarin itu.
0: Buket. Kembali lagi. Kalau Anda tidak menjadi guru, apakah Anda juga menerima buket?
1: Sebentar. Kalau Anda tidak menjadi guru, pada waktu kelulusan, apakah Anda akan menerima buket? Itu pertanyaan gitu
0: ya? Pertanyaan itu. Kalau dia ngasih kan karena saya jadi guru gitu loh. Mm-hmm. Artinya apa? Terus? Itu sudah memunculkan gratifikasi.
1: Oh, begitu.
0: Jadi ada apa? Kapan jadi kategori gratifikasi? Kapan tidak menjadi gratifikasi?
1: Nah, jadi, itu kan kebiasaan-kebiasaan yang yang rasanya sudah menjadi satu hal yang normal banget gitu di Islam ini.
0: Tapi kembali lagi, kalau saya bukan jadi guru, nggak mungkin dia ngasih aku. Oh, berarti itu adalah gratifikasi. Yang kedua, apakah nanti kalau saya menerima sesuatu itu, apakah saya tidak menyamakan, maksudnya menyamakan perlakuan pada semuanya, ataukah dia menjadi spesiali yang memberikan? Kalau dia, oh ya nggak mungkin lah, wong dia habis memberikan aku sesuatu, ya pasti dia menjadi sang tokoh spesial. Akhirnya itu masuk gratifikasi.
1: Oke.
0: Bukan pembenaran. Oh kan nggak apa-apa, kan cuma murah. Dan kembali lagi, ada basic di belakangnya itu yang mengakibatkan dia masuk gratifikasi atau enggak.
1: Oke, itu sesuatu yang selama ini sebenarnya nggak boleh terjadi, tapi masih tetap saja gitu, masih dan dinormalisasi. Saja.
0: Dinormalisasi kembali lagi. Itu kecil loh. Masa aku nggak boleh? Bukan hanya aku tok kan yang menerima, tapi kan banyak orang.
1: Iya.
0: Itu kan menormalisasi sebuah aturan, sebuah gratifikasi, sebuah pemberian intinya kayak gitu. Jadi MPLS itu adalah wadah untuk kita memberitahu. Ini sekolah ini dilarang untuk ini, aturan ini. Dan itu harus ada pemberian informasi yang jelas kepada siswa.
1: Kemarin disampaikan kepada siswa juga?
0: Iya. Yeah.
1: Oh, dan itu. Gitu.
0: Ada aturan sekolah. Aturan sekolah yang makanya MPLS tidak hanya mengenal bagaimana sih lingkungan sekolah itu, tetapi juga bagaimana aturan sekolah yang berlaku.
1: Abis ini hari guru, Bu.
0: Iya, kayaknya hari panen nasional ya.
1: Ah itu. Sekarang kan Juli nih, Juli, Agustus, September.
0: Bulan November, Oktober, 25
1: November ya.
0: 25 November.
1: Kurang hampir sekitar 4 bulan lagi lah. Nah, biasanya kalau pas hari guru kan ramai banget anak-anak tuh mau ngasih apa ke wali kelasnya dan segala macam gitu. Jadi udah diantisipasi tuh anak-anak dikasih tahu ya. Nanti enggak usah ngasih sesuatu
0: di
1: gitu.
0: Di awal kita sudah memberitahu itu. Tapi kembali lagi, ketika guru bisa menolak, aman kok kayaknya. Kembali lagi, muridnya diberitahu jangan gini terus besok hari guru anak-anak, besok jangan lupa membawa something ya. Bukan gratifikasi lagi itu, menjadi pungli.
1: Udah masuk pungli. Wow.
0: Pasalnya beda itu.
1: Ya karena kadang anak-anak itu kan punya kebiasaan atau budaya yang berbeda ya, yang dibawa dari sekolah-sekolah sebelumnya gitu. Dulu aku di sekolahku kayak gini gitu. Maka harus menyesuaikan kalau sudah ada informasi yang diberikan melalui apa paksi di MPLS itu.
0: MPLS gitu itu makanya ada lagi. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Ya. Jadi MPLS merupakan wadah. Ini ada aturan baru yang kamu harus junjung, kamu harus taati. Ya, jadi memang seberapa besar, sangat besar itu pengaruhnya karena sekolah satu dengan sekolah lain berbeda. Satu yayasan aja berbeda, apalagi satu sekolah.
1: Oke. Baik. Nah, ini ya.
0: Bapak Ibu, jangan marah sama saya ya nanti kalau enggak dapat sesuatu. Ada yang menghujat dengan
1: ya karena memang harusnya begitu ya Bu ya.
0: Betul, berani mengatakan tidak gitu loh. Makanya kenapa sih, karena kita berada di apa sebuah lingkungan yang tempat menggembleng anak-anak gitu loh. Ketika kita menginginkan anak-anak benar, nomor satu siapa yang benar? Gurunya. Itu yang di Al-Aqobah yang selalu ditekankan ya, itu bener dulu baru pinter. Pinter itu bukan tujuan, pinter itu efek. Membenarkan segala sesuatu. Kalau pinter dalam satu malam bisa jadi pinter.
1: Betul. Ya.
0: Tapi kalau membenarkan ini by proses, dan itu apakah cukup setahun dua tahun? Enggak, sepanjang hayat bahkan sampai setua ini belum tentu bener ini gitu loh.
1: Oke, jadi itu ya. Atau mungkin ada hal-hal lain lagi yang selama ini di sekolah itu sudah dinormalisasi, tapi sebenarnya itu nggak boleh. Apalagi Bu Iin?
0: Apa ya aturan yang selain kertifikasi itu mungkin di rumah itu guru ibu itu selalu nak nilaimu piro.
1: Oke.
0: Dengan standar nilai. Jadi ini sebenarnya di masyarakat itu nilai dalam pointer itu sangat tinggi. Bukan karakter yang utama. Makanya kenapa kembali lagi ke kebijakan negara ya. Berpindah berapa puluh kali kurikulum. Itu hasilnya pasti korupsi, menghasilkan koruptor yang semakin luar biasa. Mungkin salah satunya adalah nilai karakter.
1: Patokannya tidak, nilai akademik.
0: Bukan nilai karakter.
1: Contoh kasus gini, kayak di rumah itu mesti nilaimu piro le tadi ulangan gitu. 5 misalnya. Enggak berani ngomong gitu kan.
0: Karena di bawah merah lah.
1: Di bawah
0: merah, misalnya, merah kuning aduh, hijau.
1: Enggak berani gitu kan. Nih gitu. Terus ternyata ibunya tahu. Loh, lah kok 5 le? Kok iso kayak gitu. Terus marah. Ibunya marah-marah. Terus ya. Akhirnya kemudian anaknya merasa aduh, aku dimarahin terus.
0: Kok dapat nilai 100 dapat es krim. Kalau enggak dapat ya enggak usah.
1: Kayak gitu.
0: Tapi akhirnya apa? Apa yang dilakukan anak di sekolah? Mereka apa? Akan melakukan banyak acara. Banyak acara untuk bisa dapat acara. Nilai bagus.
1: Tidak acara tapi acara.
0: Acara. Untuk bisa dapat nilai bagus.
1: Macam-macam. Dia akan menghalalkan segala cara gitu.
0: Betul.
1: I see.
0: Dan itu yang dan sekolah pun akhirnya ada pemisahan. Anak ini pintar, bisnis lalu api.
1: Terus?
0: Itu dapat poin jempolnya banyak banget untuk anak yang dapat nilai bagus. Sementara anak yang
1: nilai akademiknya
0: rendah. Mereka enggak dapat apapun gitu loh. Senyuman aja guru aja enggak dapat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dan ini loh. Padahal kita tahu sih, kembali lagi, semua anak itu istimewa. Dan bisa menjadi juara sesuai dengan apa porsinya masing-masing.
1: Itu harusnya yang dilakukan oleh orang tua gimana?
0: Paham dengan posisi anak.
1: Misalnya anaknya akademiknya
0: anak
1: tidak.
0: Iya, anak tidak ini enggak pintar banget di matematika, tapi dia pintar di olahraga. Kenapa tidak gitu loh?
1: Ya wis lah, enggak apa-apa gitu.
0: Enggak apa-apa. Yang penting apa? Kamu jujur.
1: Oke. Okay. Enggak apa-apa kamu nilainya 5, enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu. Dengan nada yang enggak marah gitu.
0: Iya. Sudah ada proses dia untuk mencapai nilai itu ngoyo banget gitu loh. Hargai setiap potensi anak. Makanya MPLS itu adalah ajang di mana kita mengetahui sih. Tidak hanya siswa tahu lingkungan sekolahnya, tapi guru juga harus tahu seberapa sih potensi siswa itu. Ini ajang-ajang saling mengenal. Enggak terus kamu harus tahu gue semuanya gitu. Sementara siswa kapan dia tahu aku? Dan MPLS itu kita bisa saling mengenal gitu loh. Potensi anak itu sangat luar biasa loh. Menghargai itu. Mungkin kalau yang sekolah negeri ya, mereka masuk sudah siswa murid masuk itu sudah dalam keadaan enggak diulang pun wis pintar gitu loh ya. Kalau sekolah negeri ya. Bagaimana dengan sekolah swasta? Apakah mereka tidak mempunyai potensi anaknya?
1: Oke.
0: Okay. Itulah kita harus menghargai proses kembali lagi. Gerakan peduli itu tidak hanya peduli sama lingkungan, tapi juga peduli dengan siswa, juga peduli dengan karakter, berbagai macam karakter.
1: Berat ya, Bu?
0: Iya. Mudah-mudahan berat ada catatannya ya.
1: Halo para ibu guru, para bapak guru, jangan patah semangat ya. Jadi pendidik itu memang berat. Jadi, tapi jadi siswa juga berat.
0: Betul.
1: Sama-sama beratnya dan sama-sama berjuang gitu kan, Bu?
0: Betul, sama-sama. Intinya apa? Berproses itu tidak butuh sendiri. Kita berproses bersama-sama. Apakah berproses juga membutuhkan pengorbanan? Pokoknya intinya kalau saya mengatakan ini metamorfosis sempurna untuk jadi kupu-kupu yang indah itu perlu puasa.
1: Yep.
0: Dan memulai puasa itu ya MPLS itu.
1: Oh, ini sahurnya loh. Itu.
0: Kembali lagi MPLS itu betapa pentingnya. Jangan sampai kesan pertama begitu seharusnya begitu menggoda untuk next perjalanan, tapi kita dengan adanya MPLS yang luar biasa itu langsung ini menyurutkan semangat anak-anak untuk bisa melanjutkan hidup, melanjutkan untuk berada di sekolah tersebut.
1: Oke. Secara spesifik memasukkan nilai-nilai anti korupsi di dalam MPLS, kira-kira apa harapan Bu Iin ke depannya kepada anak-anak dan juga para guru?
0: Harapannya ya MPLS merupakan awal masuk ke gerbang baru. Hendaknya bagaimana sih kita memulai dengan segala sesuai itu lebih menyenangkan, lebih berkarakter, dan lebih berdampak.
1: Okay.
0: Tidak hanya berhenti saat 5 hari itu selesai, sudah selesai lagi. Balik settingan awal gitu enggak
1: jangan. Oh, jangan.
0: Jadi itu bukan awal.
1: Gak ono gawe ini.
0: Gak ono gawe.
1: Baik.
0: Yang penting berdampak itu okay. Tadi.
1: Oke, terakhir closing statement silakan Bu Iin.
0: Ya, sebagai warga sekolah, marilah kita bersama-sama benar dulu intinya anak, bagaimana anak itu mempersiapkan untuk menjadi benar, dan lingkungan sekolah adalah gerbang terakhir untuk pendidikan karakter. Gerbang awalnya di mana? Di rumah, lingkungan.
1: Jadi
0: harapan sangat besar untuk sekolah untuk melakukan nilai integritas ini untuk murid kita.
1: Oke, terima kasih Bu Iin. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan respons, bergabung di jalur kolom komentar. Pak Rifki Abdillah, Paksi Probolinggo hadir, terima kasih. Lomba SMP Digbud, terima kasih juga. Pak Eko, terima kasih. Apa ini? Sebentar, gak kelihatan saya. Sebentar, Bama Basap Bulan, 4 bulan, SMPN 1 Peloso, Kabupaten Jombang hadir, terima kasih. SMP Taman Dewasa, terima kasih juga. SMP Negeri 1 Peloso, matur nuwun. Imro'atin Soliha, SMP Negeri 3 Jombang, terima kasih juga. Rodia hadir, SMP PGRI 1 Mojoagung, terima kasih. SMP Islam Al-Madinah juga hadir kali ini. Terima kasih sekali semuanya yang sudah ikut memantau, mengikuti obrolan kita. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini bisa menambah keyakinan kita bahwa mempunyai integritas atau menanamkan integritas kepada diri sendiri dan juga kepada seluruh siswa itu adalah satu hal yang wajib untuk kita lakukan untuk anti korupsi. Gitu ya.
0: Untuk anak. Spesial untuk anak Indonesia.
1: Nah, iya. Ini.
0: Masih bau-bau Hari Anak Nasional ya, tanggal 23 Juli.
1: Baik, terima kasih Bu Iin Purwanti MPD, penyuluh anti korupsi utama, guru MTS Terpadu Mishkat Al-Anwar. Salam untuk kawan-kawan guru Mishkat Al-Anwar semuanya.
0: Iya, terima kasih. Mudah-mudahan ya. Langsung ini beliau mantau kok juga ini.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Sehat dan kuat selalu untuk menampingi anak-anak menjadi
0: harapan Indonesia adalah anak-anak yang saat ini sedang berada di sekolah. Itu adalah harapan Indonesia untuk
1: mempersiapkan generasi ya.
0: Betul, mempersiapkan generasi.
1: Baik. Terima kasih Bu Iin. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk Panjenengan. Sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sekali Anda mitra Radio Suara Jombang FM, baru saja Anda mengikuti siaran live streaming Radio Podcast Pojok Literasi, Edukasi Nilai Anti Korupsi pada MPLS 2026. Semoga bermanfaat. Saya Dinda Matamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rádio, sua Rádio Alba. Rádio, sua Rádio Alba.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @bina.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh Cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
5: Bagaimana aktivitasnya hari ini mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.

Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi

nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi. Pesan ini disampaikan.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional secara permanen 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program makan bergizi gratis karena dinilai melanggar standar operasional. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan setelah pengelola dapur tidak melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mayoritas pelanggaran berkaitan dengan masalah higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga instalasi pengolahan air limbah yang tidak memenuhi standar. Sebanyak 98 dapur berada di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua. Sudaryono menegaskan, dapur yang ditutup permanen tersebut tidak lagi menerima pembayaran maupun insentif dari pemerintah karena terbukti melakukan pelanggaran tata kelola.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pukul 14.31 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Norma, warga Desa Sengon, yang melaporkan adanya pohon hampir tumbang di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 ya 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Radio Suara Jombang.
4: Let's go.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional secara permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai melanggar standar operasional. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan setelah pengelola dapur tidak melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mayoritas pelanggaran berkaitan dengan masalah higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga instalasi pengolahan air limbah yang tidak memenuhi standar. Sebanyak 98 dapur berada di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua. Sudaryono menegaskan, dapur yang ditutup permanen tersebut tidak lagi menerima pembayaran maupun insentif dari pemerintah karena terbukti melakukan pelanggaran tata kelola.

Tahukah Anda? Biasanya wali kota adalah seorang manusia. Namun di sebuah kota kecil bernama Talkeetna di Alaska, Amerika Serikat, hewan kucing yang bernama Stoops menjadi seorang wali kotanya. Selama hampir 15 tahun, Stoops memimpin kota kecil yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 orang. Beberapa warga kota yang tak suka dengan para kandidat wali kota mencalonkan Stoops sebagai bentuk lelucon dan sindiran bagi para calon. Sayangnya pada tahun 2017, sang wali kota Stoops telah tiada dan meninggalkan warganya untuk selama-lamanya.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."

الله أكبر.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
5: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
6: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
5: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
6: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
5: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
6: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
5: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
6: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
5: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
7: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Halo, selamat siang semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM. Selamat berjumpa kembali di Radio Podcast Kesehatan bareng dengan kawan-kawan dari RSUD Jombang yang setiap hari Senin siang itu biasanya nyamperin Anda semuanya. Cuman untuk hari ini agak geser harinya sedikit aja. Hari ini Selasa muncul begitu, gak apa-apa karena ada satu dan lain hal kemarin. Dan alhamdulillah kita ketemu dengan kawan-kawan dokter internship RSUD Jombang yang akan hadir untuk mengajak Anda menyimak perbincangan kami tentang periksa gigi gitu ya. Jadi kalau kita tahu masyarakat kita ayo kayaknya harus tunjuk diri juga ya. Biasanya kalau gak sakit itu kayaknya emang agak susah banget kalau diajak ke dokter gigi gitu. Padahal sebenarnya sesuai dengan anjuran dari dokter, sakit tidak sakit itu periksa gigi harus dilakukan paling tidak minimal 6 bulan sekali gitu kan. Tapi faktanya masyarakat kita itu harus nunggu sakit gigi dulu baru ke dokter gigi. Nah, kenapa sih sebenarnya harus periksa gigi rutin? Apa masalahnya kalau misalnya tidak periksa gigi rutin? Di Radio Podcast kali ini kita akan kupas, jangan tunggu sakit, kenapa harus periksa gigi rutin. Ya, sudah ada di indra dengar Anda dan sudah hadir di studio bersama dengan saya, Dokter Gigi Afia Hasana. Selamat pagi, Dokter Afi.
1: Halo, selamat pagi, dengan saya Dokter Gigi Afia Hasana yang sudah bertugas di RSUD.
0: Oke, dan ini juga sebelahnya ada Dokter Gigi Miftahur Rahmah Al-Mawfiroh, Dokter Gigi Internship RSUD Jombang.
2: Iya. Halo. Siang.
0: Halo, siang ya, bukan pagi ya?
2: Siang. Udah lewat jam 12.
1: Udah jam 12 ya.
0: Enggak kelihatan soalnya. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan dokter berdua dan kali ini kita punya kesempatan untuk saya punya kesempatan banyak untuk bertanya-tanya seputar kesehatan gigi tentunya. Langsung dari ahlinya, langsung dari expertnya begitu. Nah, dokter berdua, dokter Afi dan juga dokter Miftah nanti akan menjawab banyak hal yang sudah menjadi pertanyaan-pertanyaan dari kita. Nah, di bingkai tema jangan tunggu sakit, kenapa sih harus periksa gigi rutin? Memang katanya begitu ya di masyarakat kita ya.
1: Iya. Karena masyarakat di sini mungkin masih kurangnya edukasi ya, mungkin di lapangan tentang kesehatan gigi gitu. Mereka datang ketika gigi sudah sangat parah atau dibilang sudah sakit parah gitu, kayak sudah sampai bengkak parah, mereka baru datang gitu. Seharusnya kan datang itu ketika gigi itu berlubang kecil gitu. Jangan sampai gigi sudah sampai kena saraf atau sudah tidak bisa dipertahankan lagi, baru mulai datang gitu.
0: Nah, itu tadi kan sebenarnya persepsi dan juga perkiraan saya. Betul. Saya pengen bukti yang secara langsung nih dari dokter Fia dan juga dokter Miftah, baik ketika praktik sendiri maupun juga praktik di rumah di RSUD begitu, persentase antara yang datang dengan membawa sakitnya dengan yang datang tanpa keluhan sakit itu lebih banyak mana?
2: Lebih banyak, ya, pasti lebih banyak yang datang dengan keluhan ya, Bu. Sakit, ya. Iya, pasti datang dengan giginya yang udah sakit, mau ditambal, atau giginya tinggal sisa akar, mau dicabut gitu. Jarang sih kalau yang datang mau periksa gigi dong, gitu, jarang sih. Pasti karena
0: jarang apa jarang banget?
1: Jarang banget gitu.
2: Jarang aja deh.
1: Yang aware dengan kesehatan giginya masih jarang banget untuk di sini. Mungkin kalau di ibu kota mungkin sudah lumayan ya.
0: Oh gitu, kalau di ibu kota.
1: Iya. Cuman kalau di sini masih kurang. Mungkin karena kurangnya edukasi ya di lapangan gitu.
0: Kalau orang yang udah dewasa rasanya memang logis sih karena edukasi seperti ini dulu enggak semasif sekarang gitu. Kalau sekarang anak-anak itu sepertinya juga sudah mulai banyak teredukasi anak-anak melalui orang tuanya, baik melalui orang tuanya maupun juga langsung kepada anaknya di sekolah gitu kan. Harus periksa gigi di setiap 6 bulan sekali. Anak-anak pada banyak gak yang diajak orang tuanya untuk datang untuk periksa gigi meskipun tidak sakit?
1: Kalau untuk di sini jarang ya.
0: Jarang,
2: sebenarnya
0: jarang juga.
2: Dari segala umur sebenarnya jarang ya, Bu. Biasanya rata-rata gitu. Memang datang karena ada keluhan ya. Mungkin ya karena ada kebiasaan dari masyarakatnya sendiri, anggapan bahwa gigi yang enggak sakit itu pasti sehat gitu. Padahal kan enggak, belum tentu ya.
0: Gitu.
2: Iya. Karena kan padahal kan belum tentu. Biasanya banyak penyakit gigi itu sebenarnya dia sudah berkembang tanpa ada gejala dari awal gitu. Mm-hmm. Contohnya yang kayak tadi gigi yang berlubang kecil itu, giginya tuh masih berlubang, sudah berlubang tapi masih kecil. Bisa dibilang mungkin masih di permukaan atas gigi atau biasa kita sebut enamel lah ya. Mm-hmm. Itu dia masih berlubang kecil. Memang di beberapa pasien itu tidak menimbulkan rasa sakit gitu. Mungkin keluhannya cuma yang sering nyangkut, makanan nyangkut gitu, tapi nggak menimbulkan rasa sakit lah. Nah artinya pada saat itu pasien itu nggak sadar kalau giginya tuh sudah berlubang. Nah kalau ke dokter giginya nunggu sakit dulu, artinya lubangnya itu udah dalam kan, udah sudah berlubangnya parah. Udah besar. Bisa jadi lubangnya itu udah sampai ke area pulpa. Area pulpa itu area yang isinya jaringan saraf sama pembuluh darah. Nah kalau udah berlubangnya udah besar seperti itu, kemungkinan perawatannya pun akan lebih kompleks. Iya. Biayanya pun juga akan lebih mahal gitu rata-rata. Gitu sih.
0: Oke, nah kan berarti kan dianjurkan periksa gigi meskipun tidak sakit itu adalah mengantisipasi kalau ada lubang yang tidak terdeteksi itu tadi.
2: Iya.
0: Lubang yang tidak sulit dideteksi oleh diri sendiri.
2: Betul, karena pasien kan mungkin nyadarnya kalau giginya berlubang karena ngilu mungkin pas makan atau pas minum kok rasanya teng gitu biasanya. Itu baru pasien itu sadar, wah gigiku berlubang, ini baru sadar. Iya. Sedangkan proses gigi berlubang itu nggak langsung sakit gitu loh. Jadi yang dia sudah berlubang, berlubang kecil pun dia kadang nggak menimbulkan rasa sakit. Makanya di sini pasien kadang agak kurang aware ya mungkin ya.
1: Kurang aware dengan kesehatan giginya sendiri.
2: Kadang nggak sadar.
1: Kayak contohnya kayak semacam karang gigi pun mereka juga kurang aware gitu. Kayak merasa karang gigi itu tidak penting untuk dibersihkan. Padahal kan itu sangat penting ya, karena adalah kasus awal gitu. Karang gigi.
0: Terus biasanya kan dianjurkan 6 bulan sekali. Kenapa harus 6 bulan sekali?
1: Karena kita setiap hari kan mengonsumsi makanan dan minuman ya. Mau manis, mau asin gitu. Setiap hari, setiap jam gitu. Karena kalau misalkan tidak dibersihkan, itu nanti bisa banyak faktor. Jadi karang giginya menumpuk, terus bisa terjadinya adanya karies yang tertutup dengan karang gigi gitu.
0: Apakah itu batas toleransi menumpuknya karang gigi selama 6 bulan itu atau apa? Ukuran apa sebenarnya yang dijadikan? Kenapa 6 bulan begitu?
2: Biar terutama kalau 6 bulan sekali itu kan ini ya, Bu, ya. Kita perkirakan itu selama 6 bulan itu pasti ada perubahan di gigi dan mulut pasien. Ya. Terutama mungkin karang gigi tadi, karang gigi itu kan plak atau kotoran-kotoran yang mengeras di gigi. Dia biasanya memang nggak bisa dibersihkan sendiri oleh pasien. Perlu dengan bantuan dokter gigi dengan tindakan namanya scaling atau pembersihan karang gigi. Nah, kenapa 6 bulan sekali itu? Kita selama 6 bulan itu perlu dibersihkan untuk tidak menyebabkan penyakit yang lebih lebih parah lagi gitu.
1: Karena, jadi kalau karena beda-beda orang itu beda-beda banyaknya karang gigi. Ada yang 3 bulan sudah banyak, ada yang baru 6 bulan sudah banyak, ada yang 1 tahun baru banyak gitu. Jadi beda-beda orang gitu.
2: Jadi kita ngambilnya kontrolnya setiap 6 bulan aja idealnya gitu.
0: Gitu. Kalau 6 bulan berarti sudah pasti ada karang gigi. Sudah pasti itu ya.
2: Sebenarnya seberapa sering pun kita menyikat gigi itu pasti ada beberapa area yang tidak bisa terbersihkan sendiri oleh pasien gitu. Pasti ada makanan yang nyangkut, terutama di area belakang ya. Area belakang itu kan yang paling rawan gigi berlubang, yang paling rawan menumpuknya karang gigi. Nah area-area itu yang perlu kontrol ke dokter gigi untuk dilakukan pembersihan karang gigi itu.
0: Gitu. Apakah pada saat kontrol 6 bulan sekali itu pasti harus scaling? Membersihkan karang gigi?
1: Iya, tahap awal. Ketika pas kita bersihin karang gigi, misalkan kita saranin, Pak, ini ada gigi yang berlubang, ternyata gitu. Tapi balik lagi ke pasiennya, apakah mau dirawat atau tidak. Gitu.
2: Kalau scalingnya memang dianjurkannya setiap 6 bulan sekali.
0: Jadi nggak sampai numpuk banget gitu
2: ya? Iya, biar nggak sampai numpuk. Nggak, kan karang gigi itu ini ya, apa faktor lokalnya penyakit-penyakit gigi yang lainnya berlubang, bau mulut, dan lain sebagainya.
0: Ada yang bilang kalau scaling itu bisa bikin gigi jadi lebih tipis?
2: Nggak juga sebenarnya. Karena enggak sih, pasti enggak. Karena memang prosedur scaling itu kan dilakukan oleh tenaga profesional lah ya, sama dokter gigi. Dia hanya membersihkan karang giginya saja. Jadi tidak mengurangi lapisan gigi atau enamel gigi yang paling atas ya. kita sebutnya lapisan paling atas gigi itu enamel. Jadi nggak sampai mengikis enamel gitu. Jadi hanya membersihkan karang giginya.
0: Jadi aman sebenarnya gitu ya.
2: Aman. Dengan yang asal dilakukan dengan oleh tenaga profesional gitu.
0: Enggak di sekaling sendiri.
2: Iya.
0: Emang bisa sekaling sendiri?
2: Sekarang kan ada
1: bisa, karena kan mereka enggak tahu sampai mana gitu loh.
2: Iya.
1: Sekaling sendiri juga.
0: Oke, okay, tapi saya bisa paham. Jadi ketika seseorang apa ya melakukan perawatan gigi di dokter gigi, scaling otomatis kan dokter juga melihat itu tuh kelihatan banget. Oh, itu ternyata ada lubang. Tapi nggak kelihatan, itu titiknya cuman hitam aja itu dan yeah, segala macam. Yeah. Jadi gitu ya, jadi akhirnya kelihatan semuanya gitu.
2: Betul.
1: Terus jadi, juga dari yang titik, karies titik itu sebenarnya kalau misalkan kita bur itu bisa sampai dalam gitu.
0: Oh gitu.
2: Kariesnya. Yang bercak kehitaman pun dari luar mungkin nggak kelihatan lubang, cuma ada bercak kehitaman. Tapi ketika kita bersihkan tuh bisa jadi kehitamannya sampai ke lapisan dalam.
1: Iya, sampai gitu. Ke arah pulpa.
2: Dan itu bisa jadi nggak, pasiennya nggak merasakan keluhan apapun.
1: Iya.
2: Makanya perlu kontrol.
0: Kapan sampai bisa mengeluarkan keluhan itu?
1: Kalau giginya sudah berlubang
2: sampai
1: pecah.
0: Besar.
2: Oh. Iya, sampai ke area pulpa mungkin ya, yang isinya saraf sama pembuluh darah tadi. Biasanya
0: itu baru.
2: Iya, kalau sudah sampai dalam itu pasti pasien merasakan keluhan ya, sakit, nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu.
0: Kadang itu kan ada orang gini ya, aku setiap hari sakit sikat gigi udah sejak kecil sampai sekarang itu sikat gigi tapi kok tetap masih lubang ya, kenapa ya?
1: Ya itu karena tidak dirawat giginya.
0: Karena itu
2: mungkin
0: tadi,
2: bisa jadi yang pertama
1: makanan,
2: teknik sikat giginya mungkin yang kurang betul. Sama ini mungkin waktu kita mengonsumsi makan itu harus ada jedanya. Jadi nggak bisa nyemil terus. Misal sekarang nyemil, ntar setengah satu jam lagi kita makan lagi, nyemil lagi, satu jam lagi kita makan lagi. Itu gigi tuh butuh waktu istirahat gitu untuk menetralkan pH-nya ya, pH kondisi di rongga mulut itu biar netral lagi gitu.
0: Jadinya kalau yang makan terus itu juga bahaya untuk gigi ya.
2: Iya.
1: Betul, ngaruh juga.
2: Iya, sebenarnya itu ngaruh banget. Karena hati-hati. Setelah makan pH-nya itu asam ya.
0: Nah,
2: asam itu yang
0: gitu. Ya, jadi harus dikasih jeda.
2: Jeda gitu.
0: Jangan dikasih makanan apapun gitu sih giginya
2: betul,
0: itu.
2: Betul. Betul sekali.
0: Nah, kadang itu kan gini, ada kasus gini, ada orang ngerasa bahwa giginya berlubang, akhirnya diperiksa, mau periksa nggak jadi, nanti kan sembuh sendiri. Sebenarnya konsep sembuhnya gigi berlubang itu kayak gimana sih, Dok?
2: Oh, gigi berlubang nggak bisa sembuh sendiri sih.
0: Oh, nggak bisa?
2: Iya, dia nggak seperti kulit yang bisa sembuh sendiri gitu, nggak.
0: Lah kan tadinya sakit, terus habis itu dikasih obat, kita minum obat, terus udah nggak sakit lagi.
1: Karena obat itu hanya
0: itu gimana?
1: Perda aja gitu, perda nyeri saja, hanya sesaat, meredakan saja, hanya sesaat gitu.
2: Penyebabnya,
1: bukan menyembuhkan.
2: Penyebab giginya sakit itu kan nggak tertangani, jadi...
1: Iya.
2: Mungkin sekarang setelah minum obat sakitnya akan mereda, tapi nanti ketika efek dari obatnya habis pasti akan sakit lagi gitu.
1: Akan
2: jadi kalau
1: lagi.
2: Sudah terbentuk gigi berlubang itu dia nggak bisa kembali lagi utuh lagi dengan sendirinya, jadi butuh ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan.
0: Tapi kan tenggang waktunya mulai dari sakit orang yang masih belum ke dokter gigi, belum perawatan yang sempurna, belum perawatan yang paripurna, maksudnya itu sakit, aduh gigiku sakit nih gitu, terus minum obat di warung misalnya, udah reda, udah nggak sakit lagi. Selang satu bulan atau dua bulan nggak sakit sama sekali, nggak sakit. Nah satu bulan dua bulan lagi sakit lagi. Nah pas waktu nggak sakit selama satu bulan dua bulan itu gimana konsepnya?
1: Itu biasanya pasiennya nggak mau balik lagi. Kalau misalnya udah minum obat, ngerasa udah mendingan, biasanya nggak mau balik lagi gitu. Tapi ada beberapa yang mau balik lagi untuk dirawat.
2: Karena gini, obat itu mungkin meredakan respon.
0: Nyerinya?
2: Iya, nyerinya dan seperti antibiotik itu kan meredakan respon infeksinya itu ya.
0: Oh,
2: gitu. Jadi infeksinya
0: gitu.
2: Itu mungkin saat itu infeksinya sudah berkembang. Tapi kan penyebab giginya yang menyebabkan...
0: infeksi?
2: Iya, jalan-jalan masuk bakteri yang menyebabkan infeksi itu kan masih terbuka. Jadi mungkin pada saat itu infeksi yang saat itu dia bisa sembuh. Tapi nanti ketika kedepannya giginya tetap nggak dirawat, tetap ada jalan masuk buat mengalami infeksi kembali, tetap nanti setiap 2 bulan lagi pasti sakit lagi gitu. Dan mungkin bakal lebih parah lagi daripada sakit yang pertama.
0: Oke. Artinya berarti di situ akar permasalahannya masih belum tertangani.
2: Betul,
0: gitu.
2: Iya, istilahnya itu mengobati tapi enggak meredak, enggak memperbaiki penyebabnya, enggak menghilangkan penyebabnya
0: gitu. Saya kan juga melihat ya, kalau gigi berlubang itu tidak hanya yang lubang kecil aja yang ada yang sampai lubangnya aduh besar, gede banget gitu, tinggal rangkanya yang kanan kiri aja gitu. Mahkota giginya itu mau habis itu loh. Itu kan saya juga namanya berlubang kan.
1: Iya.
0: Itu udah parah berarti ya, Dok. Tentunya yang kayak gitu
2: yang
0: itu.
2: Parah banget. Terlambat. Terlambat.
0: Iya.
2: Karena memang sudah besar kan.
0: Ya udah enggak lubang lagi kalau itu, Dok.
1: Iya.
0: Biasanya itu sudah kerowak itu.
1: Iya, biasanya sudah tidak sakit lagi biasanya.
0: Oh, gitu tuh sudah tidak sakit.
2: Nah, kalau yang kayak
1: ada yang
2: gitu,
1: sudah tidak sakit, gitu? Ada yang masih sakit sih.
0: Kalau yang sudah tidak sakit itu termasuk kategori apa?
1: Kategori.
0: Gimana, Dok? Giginya masih ada, paling separuh atau sepertiga gitu, atau tengahnya ini udah hilang banyak banget, tapi kanan kiri apa namanya lingkarannya masih ada, lingkaran
1: itu
0: mahkotanya
1: jatuhnya
0: itu.
1: Udah sisa akar sih.
0: Sisa akar.
1: Iya, sisa akar biasanya.
0: Gitu.
1: Yang mahkotanya juga udah tidak ada, sisa akarnya aja gitu biasanya.
2: Kalau yang seperti ini artinya kan sudah terlambat ya, Bu ya. Terlambat. Kemungkinan besar sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
0: Cabut.
1: Betul.
0: Mau nggak mau harus dicabut.
2: Iya, kalau sudah sisa akar ya. Karena kan tadi yang terlambat tadi.
1: Kecuali datang kondisi mahkotanya masih ada, itu masih bisa dipertahankan gitu untuk perawatan saraf.
0: Oke. Terus kalau lubang itu apa harus dicabut sih?
1: Enggak juga, tergantung
0: juga
1: kondisinya.
2: Kayak yang tadi, misal berlubangnya masih kecil. Kalau pasiennya mungkin sudah sadar, rutin kontrol gitu ya. Datang ke dokter gigi, waktu lubang kecil itu masih bisa kita tambal. Tambal satu kali kunjungan langsung tambal permanen itu bisa. Kemudian kalau misal agak lebih parah lagi, tapi struktur gigi yang sehat itu masih ada, kemungkinan kita perlu perawatan, namanya perawatan saluran akar. Nah, kalau yang paling terlambat lagi, yang tadi yang tinggal sisa akar, itu baru memang harus dicabut. Karena memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
0: Cabut sisa akarnya.
2: Iya, betul. Karena pokoknya pencabutan itu pilihan terakhir yang kalau kita pertimbangkan, oh ini kayaknya nggak bisa lagi dipertahankan, nggak bisa lagi dia bertahan dengan perawatan saluran akar, itu baru kita pertimbangkan untuk dicabut gitu. Tapi nggak selalu sih. Kita pertimbangkan dulu.
0: Oh gitu. Ya. Jadi inilah resikonya kalau tidak periksa gigi ke dokter 6 bulan sekali.

0: apa saja risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi setelah tindakan pencabutan. Mungkin contohnya pasti akan ada rasa nyeri karena kan timbul perlukaan di situ setelah pencabutan. Kemudian juga ada perdarahan gitu. Kemudian
1: perdarahan, okay.
0: Betul, yeah. Ada mungkin timbul bengkak gitu. Tapi risiko-risiko ini sebenarnya bisa kita cegah dengan setelah pencabutan itu pasti ada instruksi yang harus dilakukan oleh pasiennya. Misal nggak boleh memainkan bekas lukanya, nggak boleh berkumur-kumur, atau nggak boleh makan-makan yang panas, pedas gitu. Terus juga nanti biasanya dikasih obat juga gitu. Nah, risiko-risiko ini sebenarnya nggak selalu terjadi. Cuma memang namanya risiko pasti pasti tetap harus dijelaskan pada pasiennya gitu sih.
1: Jadi nggak semengerikan itu.
0: Iya, tapi kalau nggak dicabut malah lebih risikonya
1: lebih mengerikan.
0: Iya.
2: Bisa jadi bengkak.
0: Karena kan dia fokus sumber infeksi ya, gitu.
1: Soalnya ada yang bilang kalau cabut gigi itu kaitannya dengan saraf-saraf di otak, saraf juga mata gitu, menyebabkan gampang meninggal.
2: Itu hanya mitos aja
1: ya, itu mitos kan itu ya,
0: nggak secara langsung menyebabkan sih.
2: Biasanya itu udah komplikasi gitu, mungkin dia ada penyakit lain.
1: Betul. Itu jadi hubungannya di situ ya, ketika ada komplikasi.
2: Iya. Terus mungkin penanganannya terlambat. Gitu. Jadi kayak biasanya dia datang dalam keadaan udah bengkak parah, ternyata pas waktu dilihat kondisinya sudah nggak bisa tertolong lagi gitu.
1: Oke, tapi seperti yang saya tanyakan tadi, kadang ada orang, aku setiap hari gosok gigi, tapi kok ya masih kena sikat gigi. Nah, apakah ada kebiasaan-kebiasaan lain yang tidak pas, yang tidak tepat, sehingga menyebabkan kerusakan gigi?
2: Iya, itu faktornya karena ketika sikat gigi kurang terjangkau gitu.
1: Oh, hanya itu aja.
2: Terus
1: makanan-makanan misalnya?
2: Makanan juga.
1: Gaya hidup?
2: Makanan yang keras-keras itu bisa ngaruh juga, jadi giginya bisa berlubang. Terus makanan manis-manis gitu, gaya hidup juga, pola hidup. Lebih ke pola hidup aja sih, Bu.
1: Makanan yang manis-manis, permen?
0: Iya. Iya, lengket.
1: Tuh, yang lengket-lengket? Oh,
2: betul.
0: Yang lengket-lengket gitu.
1: Oh gitu,
2: itu ngaruh
0: sama gigit-gigit keras gitu, sama ini mungkin ya. Kalau sikat gigi aja sebenarnya tuh agak kurang cukup karena memang kan sela-sela gigi tuh pasti ada makanan yang nyangkut gitu. Jadi perlu membersihkan sela-sela gigi tuh pakai dental floss gitu. Kan soalnya mungkin sering terjadi gigi berlubang itu biasanya di sela-sela giginya gini.
2: Masih sisa makanan.
0: Iya, gitu. Karena dari makanan yang nyangkut yang tidak bisa terbersihkan tadi, gitu. Jadi nggak cukup cuma sikat gigi aja, jadi harus bersihkan sela-sela gigi pakai dental floss, kemudian
2: gosok lidahnya.
0: Gosok
1: lidah,
0: iya. Betul.
2: Nah, ngaruh juga.
0: Abis makan kalau bisa berkumur,
2: pakai air putih.
0: Terus mengurangi intensitas kita makan makanan yang manis, lengket, minuman bersoda, merokok mungkin, gitu.
2: Itu ngaruh.
1: Okay.
2: Merokok juga bisa bikin gigi jadi hitam-hitam tuh, kalau bisa kita sebut namanya stain gitu.
1: Dental floss itu bukan dipakai ketika kita ngerasa ada yang selilitan gitu aja ya?
2: Enggak,
0: sebenarnya amannya
2: sih.
0: Setiap abis makan aja kita pakai dental floss.
2: Iya, kayak abis mandi, gosok gigi, itu harus pakai dental floss. Gitu.
1: Bukan pas aku selilitan aja.
0: Terus jangan pakai ini toothpick,
2: tusuk gigi.
0: Iya.
1: Tusuk gigi tidak disarankan ya?
0: Iya, itu soalnya kenapa? Melukai gusi.
2: Iya.
1: Oh, begitu.
2: Karena sangat tajam ya
0: ujungnya. Jadi lebih baik pakai dental.
1: Perasaan enggak tajam itu. Justru itu kalau masuk enggak tahu ya kalau saya ya. Saya juga enggak begitu suka pakai tusuk gigi. Soalnya suka kemudian ini nekuk apa namanya?
0: Patah.
1: Jadi patah di depannya itu jadi patah. Akhirnya malah masuk deh.
0: Nah, iya itu.
1: Malah
0: salah
1: masuk.
0: Satu dampak ya.
1: Enggak enak banget kok pakai pakai itu yang tusuk gigi itu.
2: Betul. Iya. Meskipun pakai dental floss.
1: Meskipun itu runcing sih ya, runcing, tapi rapuh gitu loh di ujungnya itu.
2: Karena kayu kali ya.
1: Jadi cenderung ketika mau ngambil, aduh malah
0: malah tumpul. Nyangkut lagi.
1: Terus nyangkut jadi nggak enak.
0: Betul.
1: Itu POV saya.

0: Iya sih. Tapi ternyata dari dokter gigi menyarankan malah pakai dental floss.
1: Betul. Kan bentuknya benang ya, tipis gitu. Betul. Jadi dia bisa masuk ke sela-sela gigi yang mungkin ada beberapa pasien yang mungkin sela-sela giginya rapet kah. Gitu kan kalau rapet nggak bisa ya pakai yang tebel-tebel. Kayak toothpick kayu gitu kan nggak bisa masuk. Malah melukai nanti jadinya. Jadi amannya memang pakai dental floss aja.
0: Dok, yang agak susah tuh yang bersihin yang sebelah sini.
2: Gigi geraham bawah ya.
0: Geraham itu. Kalau dental floss agak susah.
1: Betul.
0: Ya bisanya di itu
2: paling
0: ya.
2: Paling ganti pakai sikat gigi yang kecil ya. Kecil terus bulunya agak halus. Biasanya gitu.
0: Itu. Justru yang disarankan harus ada bulunya yang halus itu ya.
1: Betul. Bulu, pilih bulu sikat yang halus aja.
2: Jangan biar yang tidak keras.
1: Sama dibantu mungkin ya, dibantu rutin kontrol ke dokter gigi. Ya, area-area yang sulit terjangkau itulah yang kita bantu bersihkan.
2: Karena itu sangat ngaruh sekali.
0: Itu bisa dijangkau dengan scaling.
1: Betul.
0: Ya kan? Nah, masalah lagi nih bagi orang dewasa yang biasanya itu ada tumbuh gigi yang paling apa ya namanya? Gigi apa sih namanya
2: gigi
0: yang?
2: Gigi bungsu.
0: Gigi bungsu ya?
2: Iya.
0: Setelah usia 12 13 itu kan udah selesai tuh gigi
2: Gigi
0: susunya udah ganti semuanya sampai pokoknya semuanya sama gigi gerahamnya udah selesai. Tapi nanti usia remaja masuk ke dewasa itu biasanya ih sakitnya enggak karu-karuan. Yang bagian geraham sini itu gigi bungsu muncul gitu.
2: Iya.
0: Itu kanan kiri ya? Saya lupa sih dulu.
1: Kanan kiri atas bawah.
0: Kanan kiri atas
1: aslinya,
0: bawah.
1: Aslinya. Asli. Tapi ada beberapa pasien yang mungkin sama Allah tidak dianugerahi gitu.
2: Tergantung raham kan.
1: Iya.
0: Berapa lama sih gigi bungsu itu naik? Keluar? Tumbuh.
2: Oh, tumbuh.
0: Berapa lama sih sebenarnya pertumbuhannya?
1: Kalau gigi bungsu itu biasanya tumbuh di rentang usia 17 sampai 25 tahun lah ya.
2: Itu mulai butuh waktu tumbuh sempurna.
0: Oh, gitu. Tapi kenapa biasanya suka sakit?
2: Karena tidak ada ini ruangan gitu.
1: Tumbuh miring gitu ya biasanya. Di beberapa pasien.
0: Oh, gitu.
2: Faktor dari ruangannya. Jadi ruangan si gusinya itu tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Makanya dia jadinya impaksi miring gitu. Tapi gak apa-apa, nanti kan bisa ditunggu sampai usia 20 tahunan. Jadi biar ketahuan tuh posisinya apakah dia bisa tumbuh sempurna atau tidak gitu.
0: Jadi yang ngerasa sakit, yang anak-anak remaja akhir gitu, usia segitu ya, anak-anak remaja nih, itu kalau giginya ngerasa sakit bukan berarti itu lobang. Jangan-jangan nanti tumbuh gigi bungsu
1: bisa
0: itu
1: jadi,
0: tadi gitu ya,
1: bisa jadi, nanti diperiksa dulu kan sama dokternya ketika pasiennya ke dokter gigi.
0: Betul. Iya, tapi jangan itu diagnosis ya.
2: Biasanya diagnosis ketika gitu. Gigi bungsu tumbuh, biasanya disuruh ronsen dulu gitu. Biar dilihat. Karena kan nggak bisa kalau ngeliat dari secara klinis aja.
0: Ya. Jadi harus nggak harus dicabut ya, atau nggak harus dicabut atau nggak harus dibiarkan. Dilihat kasusnya dulu, dilihat posisinya dulu.
2: Betul.
0: Kalau sekiranya itu memang mengganggu,
2: tidak nyaman, dan
1: dari
2: sakit,
1: pasiennya ada keluhan,
0: ya dicabut.
1: Dicabut. Karena memang dia gigi bungsu yang istilahnya tergantung posisi sih sebenarnya. Biasanya memang kalau misal tumbuh pun dia nggak akan fungsional untuk mengunyah.
0: Oh gitu.
1: Jadi lebih baik daripada nanti pasiennya ada keluhan sakit, bengkak dan segala macam, dicabut aja.
2: Iya. Ibaratnya gigi bungsu itu gigi yang berlebih. Karena kan kita cuma hanya 32 gigi ya. Gitu. Jadi itu juga.
0: Kalau ada gigi bungsu jadinya berapa? 32 ditambah
2: 4.
0: 4.
1: 32.
2: 32 tambah 4.
0: Jadi 6.
2: Iya.
0: Kalau ada gigi bungsu keluar semuanya, 4-4-nya.
2: Iya. Tapi balik lagi, enggak semua orang ada gigi bungsu.
0: Oh gitu. Jadi bisa ya dicabut, bisa juga dibiarkan.
2: Betul.
0: Tapi kebanyakan selama ini kalau ngomongin tentang gigi bungsu gimana? Lebih banyak dicabutnya atau lebih banyak dibiarkannya?
1: Biasanya pasien itu kalau datang ke dokter gigi untuk yang kasus gigi bungsu ya Bu ya, itu pasti karena ada keluhan.
0: Oh.
1: Nah, jadi kalau misal udah ada keluhan ya misalnya gigi bungsu yang bawah itu misal tumbuhnya itu relatif dia tumbuhnya normal ke atas ini, tapi dia ada keluhan. Nah, itu bisa jadi kita pertimbangkan untuk kita pertahankan dengan perawatan mungkin ditambal atau perawatan saluran akar. Tapi kalau misalnya dirasa giginya ini ketika ditambal nanti nggak bisa ditambal, atau misal giginya miring, terus misal pun dia ditambal, dia nggak ada ketika mengunyah itu dia nabrak gusi gitu. Nah, kalau yang kayak gitu biasanya dipertimbangkan untuk dicabut aja.
0: Oh,
1: gitu. Tetap tergantung, ada indikasinya lah, tetap harus diperiksa dulu biasanya.
0: Terus ini dok, kalau misalnya apa namanya, barangkali ada saran dari dokter apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi itu, selain harus rutin kontrol ke dokter, yang bisa dilakukan secara pribadi di rumah?
2: Mungkin sikat dari awalnya, mungkin sikat gigi, terus ketika waktu masih anak-anak itu jangan lupa dicabut kalau misalkan ada gigi yang kalau di sini sundulan ya.
0: Sundulan.
2: Gitu. Jadi biar posisi giginya ketika dewasa tumbuhnya itu bagus gitu dengan posisinya gitu. Terus juga jangan makan yang keras-keras, itu juga ngaruh ke gigi gitu.
1: Dimulai dari anak-anak lah, membiasakan diri dengan sikat gigi 2 kali sehari. Yang paling penting ya, sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian membersihkan sela-sela gigi pakai dental floss. Kemudian gosok lidah, rutin kontrol. Kemudian yang tadi makan makanan manis dan lengket itu juga dikurangi. Jam waktu untuk nyemilnya itu juga dikurangi. Kemudian kalau misalnya merokok gitu juga nggak boleh. Betul. Gitu. Terus
2: kalau malam biasanya orang udah sikat gigi, terus tiba-tiba mau ngemil nih, nah itu juga nggak boleh. Jadi kalau misalkan sudah malam, itu sebaiknya kalau sudah sikat gigi tidak boleh minum yang manis atau makan lagi. Gitu. Kalau mau minum air putih aja.
0: Oke, baik. Terima kasih Dr. Alfi. Dr. Afi dan Dr. Miftah yang ini sudah berbagi informasi yang sangat menarik terkait dengan gigi dan kesehatannya. Tapi sebelum itu, mungkin ada sesuatu yang masih belum sempat tersampaikan sebelum closing statement? Ada yang terlupa barangkali belum disampaikan? Kalau sudah semua, boleh closing statement?
1: Ada. Oke, closing statement
0: dari Dr. Afi dulu. Silakan Dr. Afi.
2: Udah sih, segitu aja.
0: Baik, silakan. Untuk closing statement? Pesan untuk masyarakat Jombang, silakan.
2: Mungkin untuk masyarakat Jombang, jangan lupa rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Terus jangan datang ketika gigi sudah dalam keadaan parah.
0: Nah, ini. Silakan Dr. Miftah.
1: Ya, tadi betul ya. Jangan menunggu sakit dulu baru ke dokter gigi, karena kita prinsip kita adalah lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Gitu.
1: Terus jangan takut ke dokter gigi karena gak seserem itu. Kalau misalnya rutin kontrol ke dokter gigi, insya Allah perawatannya pun akan lebih sederhana dan lebih minimal rasa sakit. Gitu. Nah, nanti kalau misal jarang ke dokter gigi, ya mau gak mau perawatannya pun akan lebih kompleks. Gitu. Jadi untuk yang takut-takut ke dokter gigi, lebih baik jangan takut gitu. Karena kalau takut nanti malah lebih sakit lagi ke depan.
0: Malah menakutkan nantinya.
1: Betul.
2: Malah gak jadi perawatan.
0: Oke. Terima kasih Dr. Gigi Afia Hasana dan juga Dr. Gigi Miftah Kurama Almaviro, Dr. Gigi Internship RSUD Jombang, sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita berbincangkan bermanfaat dan juga menambah awareness kita terhadap kesehatan gigi kita. Jangan lupa cek kesehatan gigi Anda setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi terdekat. Terima kasih atas kehadiran penjenengan. Selamat melanjutkan tugas kembali, sehat selalu, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Terima kasih, Bu.
0: Sama-sama. Teman-teman semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM, Anda baru saja mengikuti radio podcast Jangan Tunggu Sakit. Kenapa harus periksa gigi rutin? Bersama dengan Dokter Gigi Internship RSUD Jombang. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional secara permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai melanggar standar operasional. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan setelah pengelola dapur tidak melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mayoritas pelanggaran berkaitan dengan masalah higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga instalasi pengolahan air limbah yang tidak memenuhi standar. Sebanyak 98 dapur berada di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua. Sudaryono menegaskan, dapur yang ditutup permanen tersebut tidak lagi menerima pembayaran maupun insentif dari pemerintah karena terbukti melakukan pelanggaran tata kelola.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Cek, dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Nah, Kang, Kakang Narodo, lho sampeyan kok malah turu ya ini. Cobi-cobi mengendalu antara jam 2. Dewa-dewa niku dikentangi mawon.

Inggih para pamirsa, wancin pun kula pamit nggih saking adicara Geng Marem, matur nuwun kagem panjenengan sedaya sampun derek kegono. Ngapunten babila wonten langgam dereng saged keputar. Nggih kula ade ngaturaken sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
4: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
4: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
6: Radio Suara Jombang.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
7: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
8: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
7: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
8: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
7: data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
8: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
7: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
9: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
10: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
11: Dangdut suara gendang.
10: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Selamat sore mitra Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini ketemu lagi dengan saya Ari Suara Jombang Mitra. Dangdut asik Suara Jombang. Anda sudah pasti menunggu ini sepertinya ya. Saya akan bersama Anda seperti biasa dari 3 sore sampai 5 sore mitra. Deretan lagu-lagu dangdut konvensional sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Monggo yang suka sekali dengan lagu-lagu dangdut konvensional, Anda tinggal ambil HP-nya, kemudian request komposisi bagus apa, kemudian kirim-kirim salam. Saya kalau misalnya ngetes waktu itu bisa gak mitra ya kira-kira? Misalnya telepon itu cepat begitu, bisa gak kira-kira? Banyak gak kira-kira yang masuk nanti ya? Saya pengen sih, gini maksudnya, request lagunya apa, salamnya buat siapa, kemudian langsung saya putarkan lagunya gitu. Coba ya, coba, untuk hari ini aja. Dangdut asik Suara Jemaah FM, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sudah naik, halo. Waduh, gak mau ngomong ternyata. Saya terima Pak Juwito dulu, sudah siap untuk on air di jalur WA Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Juwito dari kawasan Lereng Gunung Kelut, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Situasi panas redup gitu aja, gak jadi hujan.
0: Oke, tadi sempat mendung masalahnya ya?
1: Iya, sempat mendung ya, sempat ya.
0: Oke, Pak Juwito, suasana Agustusan di tempat Anda bagaimana?
1: Alhamdulillah, ini suasana ya baik-baik aja ini, persiapan untuk kegiatan di masyarakat juga lomba-lomba.
0: Sudah pasang umbul-umbul?
1: Oh, belum. Kalau umbul-umbul belum pasang.
0: Ya. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Nah, oke, okay. Pak Juwito, lagunya apa Pak Juwito?
1: Lagunya Badriyah dari Bang Mansur S.
0: Dari Bang Mansur S, ya. Saya ya. Sambil nyarikan lagunya, Anda kirim salam ya, monggo.
1: Salam pada Pak Jono, Bapak Soekardi, Bang Agil, Bang Imam, juga buat Bapak Nurseto,
0: ya.
1: Buat juga Mama Titin, Mama Kom, Bu Murtini Andayani, Bunda, Bunda siapa itu yang ada di Ngerandu, Bunda Dewi, ya, buat juga yeah. Bu Faija, Bu Juminten, Bu Wati, Bu Wawan, juga Bapak Sali, juga buat Bapak Hendrik yang ada di Banyuwangi. Buat juga ini ya buat semuanya
0: saja. Buat semuanya ya, saja, ya. Oke. Pak Juwito, terima kasih banyak sudah bergabung. Ditunggu nanti lagunya ya.
1: Oke, makasih.
0: Monggo.
1: Semoga Mas Ari tetap sehat walafiat.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Semoga Anda juga senantiasa sehat ya Pak Juwito ya. Saya terima jalur telepon dulu 8717717. Dangdut asik Suara Jemaah FM, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dilepas dong. Monggo. Kok dilepas dulu Anda tuh kenapa? Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jono dari kawasan Tebelang, apa kabarnya?
2: Baik-baik aja Mas Ari.
0: Oke. Sama dong, sama baiknya.
2: Oh iya, penting pendino ngombe kopi.
0: Iya, penting sekali itu ya. Oke, Pak Jono, cerita-cerita dong ini gimana persiapan Agustusan?
2: Belum ada.
0: Masih belum ada. Dari Pak RT-nya masih ini belum ngasih info.
2: Belum.
0: Ya.
2: Persiapan apa ya? Paling ya untuk bendera-bendera itu kan persiapan yang kemarin-kemarin itu kan udah ada, tinggal masang kembali gitu. Kapan Pak RT-nya untuk mengumpulkan, biasanya mulai tanggal 1.
0: Iya, gitu. Oke. Di daerah lain sudah mulai persiapan, sudah masang umbul-umbul juga ini.
2: Belum.
0: Ya, semoga nanti lancar ya Pak Jono kegiatan Agustusannya di tempat Anda.
2: Mudah-mudahan.
0: Oke, ya ditemani dengan lagunya siapa ini Pak Jono, monggo.
2: Bimbang mencari.
0: Bimbang. Saya siapkan dulu ya.
2: Dari LP itu ya.
0: Ya, coba saya siapkan dulu. Salamnya untuk siapa, monggo Pak Jono.
2: Terus Pak Sukarti.
0: Oke.
2: Pak Bram, Bapak Inceng.
0: Ada yang jualan pentol.
2: Dengar aja Pak.
0: Oke. Tumbas. Oke.
2: Mas, salam untuk semuanya sih, Mas.
0: Siap, terima kasih Pak Jono. Ditunggu lagunya ya, monggo. Ya, terima kasih Pak Jono dari kawasan Tembelang Mitra. Satu lagi saya terima jalur WA. Ada Mr. Bram, siap on air. Terima kasih Mr. sudah menunggu. Dangdut Asik Suara Jumat FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik Mas Ari.
0: Alhamdulillah. Info-info ya. Tambahan, update persiapan Agustusan di tempat Anda bagaimana?
3: Ya, masih nanti saya informasikan, Mas.
0: Berarti masih belum ada perubahan dari yang kemarin?
3: Belum.
0: Iya.
3: Ini saya belajar pengen telepon cepat, Mas.
0: Ya, coba. Ya.
3: Makanya itulah. Jenengan kan marahi terus buatanku, ya pesan lagu. Salam untuk semuanya.
0: Minim, ya, coba aja. Itu enak nggak kira-kira, gitu ya?
3: Tadi aku titip, tadi kan Pak Juwito itu nyalami Bu Dewi yang di Ngerandu ya. Nah, sedangkan Bu Dewi di Ngerandu itu sudah meninggal lama.
0: Iya betul.
3: Ya, makanya kan barangkali Pak Juwito mendengarkan, jadi kan biar tidak nyamil lagi.
0: Iya, gitu. salah lagi. Ya. Tidak salah lagi.
3: Iya. Itu kan sudah meninggal lama itu.
0: Oke, kalau bisa sih ini yang salami itu dicatat begitu enggak apa-apa, daripada lupa sambil angan-angan itu kan ini. Namanya orang kan kemampuan mengingatnya juga beda-beda kan begitu. Oke. Lagunya apa dulu ini, Mister?
3: Mengapa dua, Mas?
0: Oke.
3: Dari Rita sama Jeki Sima itu loh.
0: Oke, siap.
3: Mengapa tak semesra dulu?
0: Oke, mengapa itu dua kan ya?
3: Lama nggak diputar.
0: Siap. Salamnya untuk siapa, Mister?
3: Ya. Bapak Enceng.
0: Saya pikir menghilang ini tadi. Oke.
3: Iya. Ada semuanya aja Mas.
0: Siap.
3: Yang lagi mendengarkan nggih.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Bram dari kawasan Brambang. Ada Mansur S, Badriah. Saya nanti akan sambung dengan komposisi bagus lainnya Mitra. Ya memang kalau satu segmen itu butuh sekitar ternyata hampir 10 menit Mitra. Hampir 10 menit ya menerima telepon Anda. Ini kita harapkan nanti coba semakin banyak lagunya. Kalau misalnya nanti bisa ini, bisa apa? Bisa cepat begitu ya. Kita nikmati satu lagu berikut ini.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, penggelapan uang tak hanya terjadi di pemerintahan. Seorang pastor di Kanada, Romo Amersaka, ditangkap atas tuduhan mencuri dan menggelapkan uang jemaat sekitar $400,000 Amerika Serikat atau setara 5,2 miliar rupiah. Bukannya digunakan untuk menolong pengungsi dari daerah konflik, sang pastor menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Sayangnya bukannya keberuntungan yang diperoleh, Amersaka harus menerima nasib lantaran kalah berjudi. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan langkah penertiban internal di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Sudaryono. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kedisiplinan pegawai. Sudaryono mengumumkan sebanyak 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai dan 37 tenaga ahli resmi diberhentikan karena melanggar aturan disiplin. Selain itu, BGN juga memproses pemecatan terhadap 9 aparatur sipil negara dan P3K yang diduga melakukan pelanggaran berat. Sementara itu, 39 ASN lainnya dijatuhi sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, dan sanksi administratif. Menurut Sudaryono, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk membangun organisasi yang lebih profesional, disiplin, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, saya minta waktunya sekitar 2 menit dulu ya. Saya akan bagikan informasi yang penting. Kalau Anda mendengar Badan Gizi Nasional, ini kan kepalanya baru, Mitra. Baru saja dilantik ya, menggantikan kepala sebelumnya. Ada namanya Sudaryono. Ini langsung tancap gas, Mitra. Setelah resmi menjadi kepala BGN, jadi langsung memulai operasi, namanya operasi bersih-bersih di BGN. Jadi ada beberapa berita, Sudaryono ini mengatakan dari data pegawai ASN P3K dan non-ASN termasuk tenaga ahli ini ada yang dipecat karena melanggar aturan alias tidak disiplin. Di lingkup non-ASN ada 224 pegawai serta 37 tenaga ahli yang kini telah diberhentikan per hari Senin kemarin, Mitra. Jadi memang dilakukan karena melakukan pelanggaran begitu. Tidak hanya pegawai non-ASN, Sudaryono juga menyatakan bahwa pihaknya telah memproses pemecatan ASN yang melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Jadi diproses pemecatannya begitu. BGN juga memberikan hukuman disiplin ringan terhadap 39 ASN dengan ancaman sanksi administrasi dan dimutasi, Mitra. Selain itu, operasi bersih-bersih yang dituliskan oleh media berkaitan dengan Badan Gizi Nasional, ini ada ratusan SPPG yang ditutup permanen. Jadi Sudaryono juga mengumumkan ada sekitar 833 SPPG atau dapur makan bergizi gratis yang dihentikan operasional secara permanen. Sudaryono menyebutkan beberapa pengelola dapur MBG tidak melakukan evaluasi perbaikan standar selama tenggat waktu yang telah ditentukan. Mayoritas dapur ditutup permanen karena masalah higienitas, sanitasi hingga risiko keracunan. Jadi di beberapa media saat memberikan keterangannya, Mitra, Sudaryono ini mengatakan program dari Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional dengan program makan bergizi gratis adalah program yang bagus. Ini jadi rusak image-nya gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kita tunggu, Mitra, seperti apa gebrakan selanjutnya. Yang jelas program makan bergizi gratis harus terus didukung, Mitra, sehingga bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, lansia, kemudian anak-anak ya, mendapatkan MBG sehingga bisa maksimal begitu. Terima kasih sebelumnya untuk ada yang sudah masuk, monggo jalur telepon. Saya terima kembali. Dangdut Asik Suara Jawa FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Sukardi, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik. Lihat sepak bola Arema Bandung.
0: Oh, selamat nonton kalau gitu ya.
1: Oh, ya hiburane yang delok bal-balan yang ngrungokno radio.
0: Iya, selamat nonton dan selamat mendengarkan radio.
1: Iya, hiburan Mas Ari.
0: Ya Pak Sukardi.
1: Paku itu RT 5 RW 3 nomor 10 jalane jalan cinta.
0: Itu yang diminta lagunya, saya siapkan ya Pak ya.
1: Tibae nomor Mas Abi penjahit. Di Kaliwungu gang 2 itu.
0: Iya.
1: Tapi sama Bu Titi ya, selamat sore.
0: Iya.
1: Ada ya?
0: Ada dong. Salamnya Pak Sukardi, monggo untuk siapa?
1: Wes salam pas aja Mas Ari. Oh wes gantian. Oh Pak Breng, ayo Pak Breng, masuk Pak Breng. Ya wes salami semua saja.
0: Oke. Okay. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukardi, cukup bersemangat sekali Pak Sukardi bergabung sore hari ini. Monggo di belakangnya yang ingin memanfaatkan waktu, Mitra, jalur telepon di 8717717, WA juga bisa di 08123599-3737. Mas Gunawan yang ada di Murong Timur, Jogoroto, hari ini sebenarnya ingin mendengarkan lagunya Si Kecil dari Bunda Rita, karena Bunda Rita tadi sudah muncul diganti yang lain ya. Salamnya untuk Pak Jono, Pak Juwito, salam kenal dan semuanya saja. Mbak Penceng juga boleh diganti lagunya, silakan geraknya cepat aja biar nanti cepat bisa diputar lagunya. Rita Sugiarto, teman biasa yang diminta sebenarnya. Salam buat Mr. Bram, Pak Jono, Mas Gilang, Mama Titin, Bu Wati dan semua pendengar Suara Juma FM. Ada dari Bola-Bola Sakti, halo, baru bergabung ini ya. Terima kasih banyak. Selamat sore Mas Ari, boleh dong minta lagunya Secawan Madu? Boleh, Christina sudah saya siapkan. Salam buat semuanya Mas, salam kenal dari Si Bola, Bola Sakti. Terima kasih Mas Ari, oke terima kasih juga. Mbak Sami Sunda, Mas Ari selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang saya suka ada Rindu Aja deh. Salamnya untuk Kak Babram, Pak Sukardi, Pak Breng, Bu Breng, Pak Jono, Pak Nur, Seto, Mama Titin, Bunda Eti, Bu Wawan, Bu Wati, Bunda Yeti, Bunda Wiwi, Bu Juminten, dan semuanya yang setia dengan suara Juma FM. Teruntuk Mas Ari, selalu sehat dan hatur nuhun pisan. Oke terima kasih Bu Wati. Siap bergabung Dangdut Asik Suara Juma FM. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Apa kabarnya Bu Wati?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Lagi bersih-bersih ini loh, banyak yang kuter.
0: Oh iya, karena anginnya kenceng ini ya.
2: Iya benar.
0: Selamat bersih-bersih deh.
2: Hadap ke utara ya, anginnya dari sana. Dari mana Mas?
0: Dari selatan.
2: Aku menghadap ke utara, anginnya ke selatan.
0: Iya. Bu Wati, selamat bersih-bersih. Sambil menemani Anda bersih-bersih, nanti ditemani dengan lagunya siapa?
2: Lagunya Luka Hati Luka Diri.
0: Oke, saya siapkan dulu lagunya ya.
2: Oke.
0: Salamnya buat siapa, monggo?
2: Salamnya buat yang barusan turun.
0: Oke.
2: Ada Pak Sekardi.
0: Yes.
2: Mas Gila.
0: Oke.
2: Ada Pak Cip, Pak Breng Bu Breng.
0: Yes.
2: Teh Sami Sunda Group.
0: Oke. Okay.
2: Ada Mas Cak Wit, Cak Wit.
0: Lanjut lagi.
2: Ada Mbak Loso, Mbak Uti. Enggak ketinggalan orang ganteng. Prayoga, Prasetyo.
0: Oke. Okay.
2: Sama bundanya ya.
0: Yes.
2: Terus Mbak Penceng, ada apa Bram?
0: Oke. Okay.
2: Bunda Eti dan semuanya.
0: Semuanya.
2: Terima kasih Mas.
0: Selamat melanjutkan bersih-bersihnya Bu Wati.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Christina dengan Secawan Madu. Ini yang direkas oleh Bola-Bola Sakti, yang lain nanti nyusul ya. Mbak Penceng, Mas Gunawan, boleh diganti lagunya biar cepat nanti saya bisa putarkan lagu Anda.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini,
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada bulan Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di sepanjang bulan Agustus 2026 dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Purwanto, menambahkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 10.17 hingga pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama, seluruh masyarakat diminta untuk menghentikan seluruh aktivitasnya sejenak sebagai bentuk penghormatan terhadap detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Radio Suara Jombang.

Ya Mitra, mulai dicek lagi bendera merah putihnya apakah sudah berganti oranye atau apa. Artinya bulat begitu Mitra ya. Putihnya sudah tidak putih lagi. Kalau ada rejeki nggak apa-apa. Kalau misalnya ini apa dibelikan bendera merah putih lagi kan begitu ya. Karena ini hari kemerdekaan kita loh. Apalagi sekarang itu ini operasional untuk RT sudah mulai turun. Jadi kegiatan-kegiatannya bisa diambilkan dari operasional RT itu. Program dari Abah Bupati Jombang tuh, keren kan ya. Jadi monggo saja Mitra dicek-cek lagi tuh bendera merah putihnya. Jangan lupa juga dipasangnya satu bulan penuh begitu. Terima kasih Mbak Penceng. Nanti lagunya diganti Kecewa dari Iis Dahlia. Kemudian Mas Gunawan tadi mintanya Itje Trisnawati Du Engkang. Oke, terima kasih banyak ya. Yang lain monggo kalau pengen bergabung lagi Mitra, kita mainnya cepet-cepetan aja karena waktunya juga nggak panjang kan, hanya 2 jam. Itu pun juga kepotong dengan beberapa informasi-informasi. Jadi biar semakin lengkap begitu ketika Anda mendengarkan Radio Suara Jemaah FM. Yang mendengarkan Radio Suara Jemaah FM dimanapun Anda berada, boleh loh Anda WA di 0812-3599-3737 ya. Boleh untuk bisa menyapa. Biasanya kalau pas saya ketemu apa ini, ketemu orang ini pendengar ya, kemana begitu, ini Mas Ari yang lagi biasanya siaran itu ya. Iya benar. Nah, saya setiap hari mendengarkan loh. Nah begitu ya. Tidak ada salahnya kalau Anda pengen request komposisi bagus, Anda bisa masuk nanti di 0812-3599-3737. Kali ini satu komposisi bagus milik dari Itje Trisnawati sudah saya siapkan. Langsung saja kita putarkan spesial untuk Anda. Silakan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Ser cek-cek-cek, ser cek-cek-cek,
6: dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda bagaimana negara Georgia memberantas korupsi? Pada saat mantan Presiden Georgia Mikhail Saakashvili menjabat di tahun pertamanya, yaitu 2005, Mikhail memecat seluruh anggota polisi lalu lintas yang terindikasi korupsi. Tak tanggung-tanggung, sekitar 30 ribu anggota polisi dipecat. Akhirnya Presiden Mikhail merekrut orang-orang baru, dan diketahui Satlantas itu di bawah asistensi urusan penegakan hukum dan Biro Narkotika Internasional Amerika Serikat. Kini warga Georgia tak segan untuk berurusan dengan polisi. Hal itu lantaran membaiknya pelayanan publik yang dilakukan oleh polisi di sana.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

Ya, Mitra Radio Sorojima FM sudah ada di 33 menit lepas dari 4 sore dan saya masih menantikan Anda yang ingin bergabung dengan saya untuk bisa masuk di jalur telepon dan juga

ini telepon begitu. Jangan lupa nomornya adalah di 0812-3599-3737. Silakan mitra, daripada gak ngapa-ngapain kan begitu ya. Saya tunggu. Seperti Mbak Yuliana yang hari ini pengen request lagunya Gala-Gala. Oke, ditunggu nanti. Mitra, ada satu informasi dulu. Kalau Anda termasuk orangnya update begitu ya. Ada Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini membantah kabar pengadaan kipas angin dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih Mitra, yang katanya tembus sampai 1,8 triliun, itu tidak benar Mitra. Ini disampaikan oleh Pak Yulhas ya. Anda kalau biasanya masih katanya, nah ini perlu diklarifikasi dulu, perlu cari informasi yang benar begitu. Itu rame banget di media sosial. Anggarannya untuk pengadaan 1,8 juta unit kipas angin katanya. Kata Yulhas, sapaan akrab Pak Menko Bidang Pangan ini, jadi sekali lagi info itu tidak benar ya. Sampai 1,8T itu enggak benar. Jadi berkali-kali dijelaskan tidak ada 1,1,1 gitu, enggak ada. Katanya struktur anggaran pembangunan Kopdes Merah Putih itu berdasarkan perhitungan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Biaya pembangunan satu gedung koperasi dengan luas 600, jadi luasnya 600 meter persegi mitra, mencapai 2,4 miliar rupiah. Namun melalui keterlibatan TNI dalam proses pembangunannya, biaya tersebut dapat ditekan menjadi rata-rata 1,6 miliar gitu ya. Selain pembangunan gedung, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk kendaraan operasional koperasi dengan nilai sekitar 1,1 miliar gitu. Jadi semoga saja lebih lanjut sisa anggarannya. Jadi kendaraannya kan ada 1, 2, 3, 4 itu 1,1 M kira-kira begitu kata Pak Menko Yulhas ya. Berarti dananya sudah berapa itu? Sudah 2,7. Jadi gampang sekali hitungannya. Dan ada 300 juta sisanya. Lebih lanjut sisa anggaran sekitar 300 juta itu akan digunakan untuk melengkapi berbagai fasilitas pendukung koperasi, termasuk klinik, rak penyimpanan, dan kebutuhan operasional lainnya. Pak Yulhas ini juga bilang rincian pengadaan fasilitas tersebut masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh BPK ya, oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, 300 juta itu tadi seperti macam-macam ya, ada termasuk klinik, rak penyimpanan, dan kebutuhan operasional lainnya. Mudah-mudahan informasi ini juga bisa menambah wawasan Anda semuanya. Jadi di era yang serba digital sekarang mitra, harus ekstra selektif kita kalau melihat berita, mendengarkan berita. Kalau pengen, kata anak zaman sekarang, biar semakin jos-jis, Anda harus mendengarkan Radio Suara Jombang FM. Itu dia. Saya akan hadirkan satu komposisi bagus berikut ini mitra. Mbak Yuliana sudah siap ya. Bang Haji Roma Irama kan tadi belum keluar kan ya. Kalau misalnya keluar berarti bonus lah untuk Anda. Saya pikir belum ini. Ya udah, kita nikmati satu komposisi bagus berikut ini. Mas Prayogo kok baru muncul Mas Prayogo. Setelah dua lagu akan saya terima Anda ya. Kita nikmati Bang Haji. Hehehe.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional secara permanen 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program makan bergizi gratis karena dinilai melanggar standar operasional. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan setelah pengelola dapur tidak melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mayoritas pelanggaran berkaitan dengan masalah higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga instalasi pengolahan air limbah yang tidak memenuhi standar. Sebanyak 98 dapur berada di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua. Sudaryono menegaskan, dapur yang ditutup permanen tersebut tidak lagi menerima pembayaran maupun insentif dari pemerintah karena terbukti melakukan pelanggaran tata kelola.
1: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi mitra tadi 800 lebih SPPG ditutup oleh BGN karena langgar standar operasional begitu ya. Oke, Mas Prayugo, monggo bergabung dengan saya. Ini penelpon terakhir saya terima dulu. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aris Koco.
0: Terima kasih banyak, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik. Kabar ibu dan juga baik.
0: Alhamdulillah, kok baru muncul ini, sampean?
2: Iya, lagi repot, barusan nyeko ibu.
0: Oh, iya, ya, penting itu. Iya, penting. Gimana lagunya apa ini, Mas Prayogo?
2: Bunda Rita belum keluar ini.
0: Bunda Ritanya ini tadi trending topic, banyak yang request, ada 4 kalau enggak 5 orang yang request, jadi muncul satu.
2: Belum keluar.
0: Elvi ya, belum. Oh, sudah tadi dengan Bimbang.
2: Itu aja apa? Mirnawati.
0: Mirnawati belum.
2: Ya itu bukan yang pertama aja.
0: Bukan yang pertama, baik. Salamnya buat siapa?
2: Bunda Wati. Singai dhewe.
0: Mosok sih?
2: Iya, sing gue Pak To itu loh.
0: Nek ambek sapa iki Dik Lastri? Eh.
2: Lho iki kan Prem yang punya Pak To
0: camen. Oh, gitu.
2: Iya, kapan-kapan kalau ada waktu silaturahim kan apa ke rumah Bunda Wati.
0: Iya, monggo.
2: Sekalian perkenalan sama Pak To itu loh, biar akrab gitu loh, Mas.
0: Iya, dong. Oke.
2: Okay. Kaliwung ya rumahnya.
0: Betul sekali.
2: Kalau dekat sama penyiar ya, Mbak Tita itu.
0: Iya.
2: MK ya.
0: Betul. Mas buat Mirnawatinya apa tadi judulnya?
2: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama, oke.
2: Okay. Ya, salamnya buat semua aja ya. Mendengerin. Pecur aja, buat yang lagi di rumah, aku ada Mbak Enda, tetangga sebelah lagi dengerin juga.
0: Halo.
2: Di rumah.
0: Halo Mbak Enda.
2: Iya, lagi mantau ini.
0: Lagi mantu?
2: Mantau.
0: Iya, ya masuk.
2: Lagi bersendal pura sama Ibu Nda saya.
0: Oh iya, Mbak Enda, selamat mendengarkan.
2: Mbak Enda.
0: Iya.
2: Iya. Buat Mas Aris Koco.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prayugo Sudiono menjadi penelpon terakhir hari ini. Mitra, sudah ya. Saatnya saya closing dulu, saatnya saya tutup dulu program Dangdut Asik Suara Jombang. Jangan lupa jam 5 sore nanti ada Ustadz Khairil Anam, kemudian jam 6 ada program Senada Indonesia Pop, kemudian jam 7 Anda bisa mendengarkan deretan lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia, kemudian disambung musik ingat, dan juga Anda bisa mendengarkan Ngakak Bareng Kartolo, hanya di Radio Suara Jombang FM. Ari Suara Jombang, pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Mitra, Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Al-kalimatu al-hikmatu. Al-kalimatu utawi kalimah al-hikmatu kang mengku manfaat. Iku dhalatul mu'mini barang ilange wong mukmin. Fahaitsu wajada monggo ing dalem sekirane nemu sapa mukmin ha ing al-kalimah al-hikmah fahuwa monggo utawi mukmin ahakku iku luweh berhak iha kelawan al-kalimah al-hikmah. Rawahu Abu Hurairah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatul hikmatu, kalimat sing mengku manfaat. Nggih, karepe niku nggih ilmu sing manfaat. Niku ibarate kaya dhalatul mukmini, barang ilange wong mukmin. Maksudnya apa Bapak Ibu? Lanek barang iku ilang, wong niki sesuatu sing istimewa, sesuatu sing bermanfaat, ya kudu digoleki. Wis gampangane niku intine ya goleki ilmu sing manfaat. Sering dipunaturaken Bapak Ibu, ilmu niku tidak sekedar ilmu, tapi bagaimana ilmu niku bermanfaat. Niki sing penting. Soale lek mok sekedar ilmu tapi ora manfaat, niki malah bahaya. Mergo ilmu manfaat niku dawuhipun Imam Abdul Wahab Asy'arani. Al-ilmun nafi'u huwallazi tuqarinuhu al-khasyyah. Ilmu sing dibarengi rasa wedi nanggone Gusti Allah. Jadi niki sesuatu sing hilang, sesuatu sing bermanfaat, sesuatu sing istimewa. Makanya niki kudu digoleki. Digoleki temenan. Jadi ilmu ini awake dhewe niku ilmu sing bener-bener bermanfaat, sing dibarengi rasa wedi kalih Gusti, Gusti Allah. Mergo nek mboten enten rasa wedine, pinter kaya apa. Tapi nek gak enek rasa wedi nang Gusti Allah niki malah ora manfaat, malah digawe maksiat. Nggih. Lah nek wis digawe maksiat, lah niki ujung-ujunge nggarai cilaka, nggarai sengsara. Nggih. Contoh Bapak Ibu niki bolak-balik kula contohno, tak enti-entinya kula bolan-baleni. Nggih. Wong pinter urusan IT pinter, urusan teknologi pinter. Niki nggih ilmu, wong hakikate ilmu niku saking Gusti Allah. Dadi ilmu niku mboten kok terus ana ilmu umum, ilmu agama, sing ilmu agama teko Gusti Allah, sing ilmu umum ora mboten kabeh niku ya teko Gusti Allah. Ilmu napa mawon wong intine ilmu niku untuk memakmurkan bumi. Wonten. Lah Allah niku ndadekno menungso niku inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ndadekno nanggone bumi niki khalifah. Khalifah niku tugase nggih makmurno. Nggih nata ngatur biar di bumi niki terjadi dinamika kehidupan. Wonten dadi donya sakniki kados hingar bingar kados ngeten niki iso temata iso tata iso api iso teratur niki nggih hasil karya manusia. Wonten wong anjene sing dikongkon to diperintah Allah nata donya niku menungso sing oleh mandat niku menungso inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun itu sempat diprotes kalih malaikat Bapak Ibu. Jadi ketika Allah akan menjadikan manusia dan diberi tugas memakmurkan bumi, ini diprotes kalih malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Loh Gusti, lene jenengan dadosno menungso niku, wong menungso niku senengane ngrusak. Menungso niku senengane melakukan pembunuhan. Lah niki kok jenengan dadosaken khalifah niku mangke yok napa? Kok kengken ngatur bumi, nata bumi niku mangke terus yok napa? Wong menungso niku yufsidu wa yasfiku dima. Senengane ngrusak, senengane melakukan pembunuhan. Nggih. Dawuhipun Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku luwih ngerti apa sing ora awakmu ngerteni. Gamangane awakmu iku ora ngerti malaikat. Aku sing luwih ngerti. Aku sing ngerti. Kenapa kok menungso sing tak dadekno khalifah? Yang saya beri tugas memakmurkan bumi niki Gusti Allah sing pirsa. Ngoten. Nah makanya ketika manusia niki diberi tugas memakmurkan bumi, niki kalih Gusti Allah diparingi ilmu. Nggih ilmu napa mawon? Nggih. Saat niki misale ilmu kedokteran. Nggih. Dadi masih ilmu kedokteran niku nggih teko Gusti Allah karena memang ujung-ujungnya gawe makmurno, gawe nata bumi niki. Saiki lek tenggene bumi niki ora enek ilmu kedokteran, ora enek sing dadi dokter. Nah terus piye kehidupan di muka bumi niki? Kene anek wong lara sapa sing nambani? Ya nek larane cilik-cilik ngono gampang. Lara anyang-anyangen ngoten kan gampang nggih Pak nggih. Nah ditaleni jempolane ngono, jempolane sing ditaleni, waras anyang-anyangene. Niku lek lara sing cilik-cilik. Lah nek sing lara sing berat-berat ngoten niku. Nggih. Misale wong wedok kamil terus bayine sungsang. Sungsang niku napa? Nah, sungsang niku sirahe ndek dhuwur, sikile ndek ngisor. Cara aturane kan sirahe ndek ngisor, sikile ndek dhuwur, dadi metune gampang. Wonten brol, wonten gampang. Lah nek sungsang niku sikile ndek ngisor, sirahe ndek dhuwur, metu piye kan kangelan niku. Wonten. Lah iki terus piye solusine? Lah barokahe ilmu kedokteran terus wonten dokter spesialis kandungan. Lah sungsang ya ora usah ngelangel ya dibelek wetenge ngoten. Nah, operasi sesar. Nah, terus metu bayine. Lah ngoten niku lek gak ana ilmune wah ya kacau niki Bapak Ibu. Lah niku ilmu niku nggih teko Gusti Allah. Wonten dadi ora kok sing teko Gusti Allah ku ilmu agama tok niku. Ilmu umum moral lho kabeh teko Gusti Allah. Niku akal-akalane penjajah riyen ilmu iso dikotak-kotak. Ana ilmu agama, ana ilmu umum. Ya kabeh niku teko Gusti Allah. Ilmu napa mawon? Nggih. Ilmu listrik ya teko Gusti Allah. Iki lek gak enek sing paham listrik ya kacau kabeh niki. Nggih wong kabeh niki butuhno listrik ya. Nggih, sing nata aliran listrik niki nek gak ahline wah ya dadi perkara niki. Niku nggih ilmu. Mboten. Ilmu napa mawon itu semua dari Allah karena memang tujuannya niku nata bumi, makmurna bumi. Lah iku nek gak ana ilmune ayo korat karit donyane niki. Mboten. Lah cuma ilmu itu harus dikawal dengan iman. Nah iman niku diantarane khosyatullah. Ana rasa wedi nanggone Gusti, Gusti Allah. Mantan. Dadi nek ana rasa wedi nang Gusti Allah, ya insya Allah niki dadi ilmu sing manfaat. Mantan. Membawa kemanfaatan, membawa keberkahan. Nggih contohnya niku ilmu kedokteran. Niku nek gak ana rasa wedine nang Gusti Allah, tidak dikawal dengan iman, wo yo bahaya Bapak Ibu. Apa menarik dokter spesialis kandungan niki wae. Monggo sing akeh doktere iku lanang. Dokter spesialis kandungan rata-rata sing akeh lanang. Ya ana wedok tapi akeh sing lanang. Terus pasiene wedok. Terus sing digarap bagian mengkono apa gak bahaya niki? Iki nek imane ora kuat, wo, sobar temenan niki. Makanya ilmu apapun harus dikawal dengan iman khosyatullah. Wedi nanggone Gusti Allah. Makanya sing kapanane niku viral rawame niku lak ya gara-gara ngoten niku. Wanjane ndekne dokter spesialis anestesi, bagian bius ngoten niku lho, Pak. Lah kok ana keluarga pasien kok rodok bau wening sawangane. Langsung disingkrena, dipinggirna terus dibius. Lho kelepek-kelepek wong dibius. Nah, terus digarap, agak bahaya niki. Lah niki mergo mboten enten khosyatullah. Ngoten. Niku ilmu napa mawon? Ya masih ilmu IT, IT sing urusan teknologi sing canggih-canggih sak niki. Nggih. Niku nek gak enek imane, gak enek khosyatullah. Niku malah digembol-boli rekening kok Bapak Ibu. Nggih, mbok rekening iso dobol ngoten niku. Kok iso? Iso wong dhekne pinter. Tapi nek gak ngerti ilmu teknologi ngoten niku ya ora ngerti piye carane. Ngoten. Nah, tapi nek dikawal dengan iman, dikawal dengan khosyatullah, akhire ora wani. Wong niku perbuatan sing mboten apik, niku nyeleweng, niku curang. Ngoten. Sing paham listrik niku nggih ngoten. Iku speedometer diutek-utek iso mewandek jeger kok, Pak. Dadi akhire angkane ora muter babar blas. Wah, akhire ben mulan ora tau bayar. Nggih, enak wong ora tau bayar. Lah tapi nyolong niku jenenge. Nggih. Lah itu semua memang untuk memakmurkan bumi. Bumi iki ben iso makmur terjadi dinamika kehidupan. Wonten mangane menungso niki diparingi ilmu kalih Gusti Allah. Wonten ilmu apapun itu kabeh hakikate teko Gusti Allah. Tapi nggih tetep kudu dikawal karo iman karo khosyatullah. Lah niku mangke dadi ilmu manfaat ingkang disebut al-kalimatul hikmatu. Nggih, kalimat yang hikmah utawa ilmu sing man sing manfaat. Nggih, mergo bahaya temenan Bapak Ibu. Pawinter kaya apa uleng-ulengan. Nggih. Ngapunten, Mas ya wong ku pawinter duwe ilmu agama lah paribasane. Biasane nek duwe ilmu agama kan celukane ustaz ngoten to Bapak Ibu nggih. Ustaz. Tapi ngapunten, Mas ya keceluk ustaz tapi lek gak enek khosyatullah. Ora duwe rasa wedi nang Gusti Allah. Niku nggih ngapunten ngapunten iso-iso ya dadi ustaz cabul barang. Lah wonten to nggih. Tenggene TV-TV niku lho wonten ustaz cabul kan. Niku kok iso cabul piye wong ustaz? Lah wong ustaz iki ya mok julukane wong lho Bapak Ibu. Nggih to. Nggih, makane jangan terjebak tenggene status-status ngoten niku. Makanya Allah Dewi itu menilai manusia itu bukan dari statusnya, statusnya apa. Ya sing didelok ya perilakune piye. Masih ya uang gak duwe status blas, ora terkenal, ora viral. Nah tapi lek perilakune apik, akhlake apik, ibadahe kenceng, ibadahe mempeng ya tetap mulia di sisi Allah. Masih ya uang keceluk, wes celukane mau macem-macem. Gitu, juentrek celukane. Wonten viral, terkenal, lah. Tapi nek prilakune ora apik ya tetep jatuh di hadapan Allah. Dan iki jenenge nggih ilmu sing manfaat, ilmu sing dibarengi rasa wedi nang gone Gusti Allah. Niku ilmune ndadekno manfaat. Nek gak ana rasa wedi malah ndadekno maksiat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Kautsaru utawi telaga Kautsar Nahrun iku sungai utawa bengawan fil jannati ing dalem swarga Hafatahu utawi pinggir lorone Al-Kautsar iku min zahabin saking emas. Wa majrohu utawi nggon miline Al-Kautsar alat duri iku ing ngatasé inten wal yakuti lan yakut. Turbatuhu utawi lebune Al-Kautsar atyabu iku luweh wangi apane rihan ambune minal miski tinimbang minyak misik. Wa ma'uhu utawi banyune Al-Kautsar ahla iku luweh manis minal asali tinimbang saking madu. Wa asyadulan luweh banget apane bayadon putihe minas salji tinimbang saking salju. Rawahu Ibnu Majah an Ibni Umar. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar. Al-Kautsar niku telaga. Telaga niku teng riki dijelasno. Telaga Kautsar niku nahrun fil jannati. Nggih, kali bengawan sing ana nanggone swarga. Dadi wonten surat Al-Kautsar niku nggih. Judule nggih niki, wonten sing maknani Al-Kautsar niku mang telaga bengawan yang ada tenggene swarga. Tapi wonten sing maknani Al-Kautsar niku nggih nikmat sing akeh. Wonten anjane bahasa Arab niku ngoten niku Bapak Ibu. Nggih. Jadi Al-Kautsar niku nek teng mriki dijelasno Kanjeng Nabi niku nahrun fil jannati, bengawan sing ana tenggene swarga. Jadi niki digambarno kali Kanjeng Nabi, nang swarga engko iku ana bengawan sing jenenge bengawan Al-Kautsar. Sing hafatahu min zahabin. Nggih, kiwa tengene pinggire niku min zahabin teko emas Bapak Ibu. Jadi cara ngriki niku plengsengane niku lho nggih. Nah, plengsengan kiwa tengene niku saking emas. Lah nek teng mriki lak teko pasir niki. Teko lulur niku pasir niku. Dadi nek teng mriko niku teko emas. Wa majrahu alat duri wal yakuti. Majra niku nggon miline berarti nggih dasare niku. Dasare niku kok teko inten kalih yakut. Nggih, terus digambarno malih lebune niku luweh wangi tinimbang minyak misik. Terus banyune luweh manis tinimbang madu, rupane luweh putih tinimbang salju. Dadi nek gambarno swarga niku indahe kados ngoten niku Bapak Ibu. Makanya ini onten dawuh misalnya, rok atal fajri khairun minat dunia wa mafiha. Rong rokaate sholat fajar, iku luweh hapik daripada dunyo saisine. Nah ya wong atase sholat sunnah rong rokaat fajar ini loh, kok iso ngalah no dunyo saisine, ini ku coro nalare piye. Nggih ngeten niki. Mergo nek wong salat sunnah rong rakaate fajar niku bakal engkok oleh balasan teng swarga. Lah nek swarga niku isine niki diantarane onten Al-Kautsar. Nggih wonten bengawan Kautsar. Lah wong bengawan Kautsar iki kiwa tengene niki lho plengsengane teko emas kok. Lah teng donya ana plengsengan teko emas. Nggih, kali watune teko emas, oh dititiki wong-wong. Wong-wong e ora gelem nyambut gawe, golek emas ae teng. Makane sak hebat-hebate, sak indah-indahe donya, sak megah-megahe donya, sak apik-apike donya, ora iso ngalahno akhirat. Eh contone niki wau gambarane niki, Pak. Lagek bengawan Kautsar niku mawon plengsengane kiwa tengene mawon keng saking emas. Dasare teko yakut. Nggih. Mutiara inten sing indah sing apik. Wonten. Dadi nek wonten dawuh rong rakaat fajar iku luwih apik daripada donya sak isine. Niku kadang nggih rada eskal, rada janggal. Lah iya wong mok salat rong rakaate fajar kok iso ngalah-ngalahno donya sak isine iku lho. Wong donya gedene sak ambane sak ambrah-ambrah kaya ngene. Nggih to. Donya iki kaya ana apa niki? Hingar bingame gemer lapane kaya apa? Niku jek ora enek apa-apane kalih kalih akhirat. Ngoten. Lah lagi bengawane tok niku lho ana ta bengawan ndek donya. Kali ndek donya niku sing iso ngalahno Kali Al-Kautsar, bengawan Al-Kautsar. Nggih lagi plengsengane kalih dasarane tok ora enek sing kados ngoten niku. Ngoten. Durung wujud jute banyune, banyune niku wangi, wangine ngalah-ngalah no, wangine minyak misik. Wonten. Ana teng ngriki sing Banyuwangi. Ya mok jenenge tok niku Kabupaten Banyuwangi niku. Banyuwangi, banyune wangi. Iku ya mok jenenge tok, banyune ya ora wangi. Lah iki lek tenggene Al-Kautsar niku banyune wangi, ngalah-ngalah no, wangine minyak minyak misik. Tapi dari sekian banyak keindahan, keistimewaan surga yang seperti itu Bapak Ibu, ora ana sing ngalahno nikmate swarga ketemu Gusti Allah langsung. Itu nikmat yang paling besar dibanding nikmat-nikmat kados ngeten iki wau. Diduduhno emas, duduhno inten, yakut, mutiara, zabarjat, macem-macem. Panganan sing nikmat-nikmat semua kalah sirna dengan nikmat ketika orang ini bertemu langsung kali Gusti, Gusti Allah. Wong ketemu kekasih. Jenenge ketemu kekasih niku wis seneng. Nek wis seneng, nikmat-nikmat liyane niku wis ora enek nilaine, Bapak. Kalah kabeh. Lah kok saged, Pak? Gambarannya kaya manten ini kalau manten Bapak Ibu. Manten ini harus ditemokno, dilungguhno nang kuwade. Wadahal tenggene ngarepe jamuan, makanan, prasmanan, mau macem-macem, enak-enak. Ya ora kepengin blas. Soalnya dia wis seneng ketemu gandengane ini wau. Wong ketemu kekasihe. Wis seneng, ora mangan wis wareg, mau lungguh jejer tok lho wareg. Niku gambarane gambarane ngoten lho Bapak Ibu. Mangane nang swarga nggih kados niku wau diduduhno ana telaga Kautsar sing indahe kados ngoten niku. Niku ya ijek kalah karo nikmat nek ketemu kalih Gusti Gusti Allah. Niki artine napa Bapak Ibu? Dadi menungso niki aja sampe kebujuk karo donya. Ternyata dunia itu tidak ada apa-apanya dengan surga, dengan akhirat. Wonten. Dadi lek diarani mataul gurur, kemewahan yang menipu niku menipune teng mriki. Wonten. Mergo wong kadang-kadang nggih nguber donya sampai direwangi lali akhirat. Wonten. Mentingno urusan donya sampai lali akhirat. Wong goro-goro karnaval ae sampai salat ditinggal Bapak Ibu. Lah niki lak ya aneh to nggih. Membelani karnaval sampai sholatnya ditinggal. Padahal mboten pemainnya, mboten aktore, mau ndelok ngoten tok. Ndelok karnaval. Lah nek sing main ngono ya rada karuan, apa ninggal sholat ngono cek rada mending. Ya maksudnya ora kok toleh niku ya ora. Maksudnya dibandingno karo sing nonton niku lho nggih. Nek iso ya aja ditinggal, masih ada di pemain. Ngoten. Melok karnaval lah nek sholatnya ditinggal niku lak nggih. Lah niki lho nggih. Niki jenenge kebujuk. Ora apa-apa, donya golek ana ora apa-apa. Wong awake dhewe niku ya uripe teng donya. Cuma nggih niku lho nggih. Aja sampe akhirat sing luwih apik, nggih, akhirat sing abadi, sing langgeng malah ora digoleki. Lah niku jenenge kebujuk. Wonten. Dadi penggambaran kados ngeten niki niku ben wong niki dan tidak tertipu dengan kemewahan dunia. Ternyata ada kemewahan yang lebih indah, yang lebih bagus daripada di dunia. Jadi ben menjadi semangat ben wong niki gelem goleki akhirat. Dunya niku mboten enten sing abadi. Dunya niku terbatas. Dunya niku panggonan rusak. Teng dunya niku nopo sing mboten rusak. Bangunan sing megah, mewah, indah, suwe-suwe ya bakal rusak. Nggih, peda motor, mobil niku nek jek nyar ya kinyis, kinyis. Engko suwe-suwe ya rusak. Mengajarin dunia ini ku panggonan rusak. Kok kendaraan tuh Bapak Ibu. Awak ini lho awak. Ngapunten Bapak Ibu. Ini ijik enam ya gewagah ngoten ini. Roso, sewehat, kuat. Ngoten. Kok nek wis tua ya mulai rodok. Mengajarin dunia ini ngoten ini. Lah karepe ben ora kebujo. Iki lho ono sing abadi, sing gak rusak. Sing gak rusak niku tenggene akhirat. Mangkane teng akhirat, teng swarga niku mangke, umure menungsa ya wis pancet 33 mawon. Ya ora rusak-rusak, ya wis pancet sakmono ae, gak bakalan rusak. Ora kok terus malah tambah tua, tambah tua, tambah tua, terus peyok kabeh mboten. Nah nek tambah tua, tambah tua, tambah peyok niku lak teng donya niki. Ana akhirat mboten, Bapak. Jadi niki cek ini mboten nemen-nemen. Wonten akhirate niki ora ditinggal. Ternyata wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat niku luweh apik, akhirat niku luweh langgeng. Wonten. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Al-kayyisu utawi wong sing cerdas. Man iku wong dana kang ngasorake sapa man nafsahu ing nafsune wong. Wa amila lan beramal sapa man lima krana perkara. Ba'dal mauti kang ing dalem sakwuse mati. Wal ajizu utawi wong kang lemah. Iku man wong ittaba'a kang anut sapa wong nafsahu ing nafsune wong hawa hiyon hiyo hawa nafsune wong wa tamanna lan arep-arep sapa wong alallahi ing atase Allah al amania ing pira-pira pengarep-arep rawahu at-Tirmidzi. Dawuhipun Kanjeng Nabi al-kayyisu wong sing cerdas. Lah wong sing cerdas niku sing piye? Man dana nafsahu. Wong sing ngasorno nepsune ngalahno nepsune. Nikilah sejatine wong sing cerdas. Nggih, dadi wong sing cerdas niku mboten sing nggih gelare juwentrek-juwentrek profesor, doktor, insinyur. Nggih niku gelar ngarepe durung sing mburi. Gelar sing mburi niku MSI, MBA, MWC, ono MWC barang niki. Ono MM, sampai morat marit MM gelare akeh. Apa iku wong sing cerdas niku ora? Nggih. Wong sing cerdas niku niki dawuhe Kanjeng Nabi, mandana nafsa, wong sing iso ngalahno nepsune. Gini ki wong sing cerdas. Wonten. Mergo nepsu niku ngajake nanggone perkara sing elek. Kok dia lawan, dia tundukkan, dia kalahkan. Oh berarti niki iso ngalahno, ngalapno nepsu. Wonten. Nggih. Dadi nepsu niku ngoten niku lek diajak nglakoni perkara sing apik. Wonten niku gondeli mawon rasane wabuat ngoten dadi sikil dikem mlaku nang masjid iku iso wabet nek sing gondeli ya niku sing gondeli nafsu niku. Tapi mangke lek dijak nang gone panggonan sing ora apik iso semrewintil ngentreng ngoten lha nek disurung karo nepsune kok. Jane niki wonten aji-aji Bapak Ibu. Aji-aji sing kenek digeng ngalahno nafsu niki. Dan ini awak ide arpe jamaah rasa rasen, nonton wah buat rasanya. Mwape ngaji ngabot arasan-arasan, dijak budal perkara sing apik wangel arasan-arasan. Niki wonten aji-aji donga sing mujarab gawe nundukno nafsu niki. Arepe budal jamaah kok arasan-arasan. Donga niki jenengan waca Allahumma peksa terus budal. Lo nek gak ngono ya nepsune nggih. Bulet mawon ngoten. Gondeli mawon. Tiga iya aji-aji Allahumma peksa budal Bapak Ibu. Oleh gak dipeksa ya ora budal. Ngoten. Gondeli mawon dadi kalae karo Allahumma peksa. Ngoten. Nggih. Wadang dirasani wong, diuneni-uneni wong mau wangkel karepe ya kepengin ngunen-nguneni. Wonten dielek-elek wonten di fitnah niku carane nundukno nafsune ampun Allahumma peksa ganti Allahumma ya ben wonten mawon wis wis ben sak karepmu kono unen-uneni sak karepmu niku nafsue karo Allahumma ya ben karo Allahumma peksa wis klepek-klepek nafsune niki. Lah niki wong cerdas niki Bapak Ibu. Mandana nafsa, orang yang bisa menundukkan nafsunya. Nomor kali kriteriane wong sing cerdas niku wa amila lima ba'dal mauti. Wong sing gelem beramal untuk kepentingan sesudah mati. Mati niku artine ninggalno dunya. Meninggal dunia, meninggalkan dunia. Nggih, mergo teng donya ora selawase, kabeh bakale meninggalkan dunia. Lah kalau sudah meninggalkan dunia, itu bukan berarti selesai. Dia hanya pindah mawon. Pindah nanggone panggonan liya. Wonten lah nek wong gelem mempersiapkan wonten untuk tempat yang akan disinggahi berikutnya. Niki jenenge wong cerdas. Wong menungso niki bakali pindah nang akhirat, kok akhirate disiapno, berarti niki wong sing cerdas. Gampangane ngeten Bapak Ibu. Ibarate wong Kauman ngriki, niki lak Kauman nang nggih. Kauman, diarani Kauman niku mergo kampung sing beriman, wong cedhek masjid makane diarani Kauman. Niki upama oleh kabar wonten teko pemerintah iso ora iso wong Kauman kudu dipindah nang gone Wonosalam kono. Cek gak ngeruwel dek kene. Pindah nang gone Kauman, nang gone Wonosalam ngriko. Wonten ngriki digawe pengembangan Kota Jombang. Wong Kauman kudu dipindah nang Wonosalam kono. Niki nek wonge cerdas Bapak Ibu. Oleh kabar ne arepe dipindah teng Wonosalam. Berarti Wonosalam ya dibangun sing apik, sing megah, sing mewah, sing indah. Dadi engko nek wayahe pindah rono wis karek penake, wong wis disiapno sak durunge. Niki jenenge wong cerdas. Wong oleh kabar arepe dipindah, gelem nyiapno panggonan sing arepe dipindahi. Lawake dhewe niki Bapak Ibu, kabar-kabare ya arepe dipindah nang akhirat. Penangsal kabar napa dereng niki? Dereng. Lah Gusti Allah nek ngabari ora kaping-kaping ya bolak-balik dikabari niki. Nek arepe dipindah nang

0: Sami menungso niki mangke kabar-kabare dipindah nang akhirat. Ya kudune akhirat dibangun sing megah, sing mewah, sing indah. Dadi engko nek dipindah rono, wis karek bunga, karek enak-enakan, wong wis disiapno sak durunge. Wong wis jelas-jelas dikabari arepe dipindah rono, sing kono malah gak ndang-ndang disiapno. Malah kene sing dipepe, ayo ora patek cerdas jenenge niki Bapak. Nggih. Makanya disebut Kanjeng Nabi al-kayyisu man amila lima ba'dal mauti. Wong cerdas niku wong sing gelem beramal mempersiapkan untuk kepentingan sesudah dari dunia. Niki diarani al-kayyis, diarani wong cerdas. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tingkatkan pemantauan kesehatan ternak seiring meningkatnya resiko gangguan kesehatan hewan ternak akibat cuaca panas ekstrim. Salah satunya adalah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Muhammad Saleh, Mitra Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, menyebut perubahan suhu selama musim kemarau mempengaruhi daya tahan tubuh ternak yang beresiko memunculkan berbagai macam penyakit. Muhammad Saleh juga menekankan kepada peternak untuk menjaga kebersihan kandang, memperhatikan kualitas pakan dan air minum, juga sirkulasi udara harus berjalan dengan baik. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan hewan ternak selama musim kemarau. Peternak juga diminta untuk segera menghubungi pusat kesehatan hewan atau puskeswan terdekat jika hewan ternak mengalami gejala sakit seperti demam, melepuh pada mulut dan kuku, produksi air liur berlebihan, hingga pincang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada bulan Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di sepanjang bulan Agustus 2026 dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Purwanto, menambahkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 10.17 hingga pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama, seluruh masyarakat diminta untuk menghentikan seluruh aktivitasnya sejenak sebagai bentuk penghormatan terhadap detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Radio Suara Jombang.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
1: Indonesia Pop.
2: Nak, papa kerja dulu ya.
3: Ya disesuaikan aja sama rencananya.
4: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Aku
0: ampun, rindu marindu sama anak peraturan.
2: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan langkah penertiban internal di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Sudaryono. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kedisiplinan pegawai. Sudaryono mengumumkan sebanyak 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai dan 37 tenaga ahli resmi diberhentikan karena melanggar aturan disiplin. Selain itu, BGN juga memproses pemecatan terhadap 9 aparatur sipil negara dan P3K yang diduga melakukan pelanggaran berat. Sementara itu, 39 ASN lainnya dijatuhi sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, dan sanksi administratif. Menurut Sudaryono, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk membangun organisasi yang lebih profesional, disiplin, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
4: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional secara permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai melanggar standar operasional. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan setelah pengelola dapur tidak melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mayoritas pelanggaran berkaitan dengan masalah higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga instalasi pengolahan air limbah yang tidak memenuhi standar. Sebanyak 98 dapur berada di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua. Sudaryono menegaskan, dapur yang ditutup permanen tersebut tidak lagi menerima pembayaran maupun insentif dari pemerintah karena terbukti melakukan pelanggaran tata kelola.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi begini, semenjak MBG diliburkan, tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya, dilansir dari bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0-19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi, klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan tersebut adalah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG. Melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026, ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
6: Di malam yang sesunyi ini,
0: hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tingkatkan pemantauan kesehatan ternak seiring meningkatnya resiko gangguan kesehatan hewan ternak akibat cuaca panas ekstrim. Salah satunya adalah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Muhammad Saleh, Mitra Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, menyebut perubahan suhu selama musim kemarau mempengaruhi daya tahan tubuh ternak yang beresiko memunculkan berbagai macam penyakit. Muhammad Saleh juga menekankan kepada peternak untuk menjaga kebersihan kandang, memperhatikan kualitas pakan dan air minum, juga sirkulasi udara harus berjalan dengan baik. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan hewan ternak selama musim kemarau. Peternak juga diminta untuk segera menghubungi pusat kesehatan hewan atau puskeswan terdekat jika hewan ternak mengalami gejala sakit seperti demam, melepuh pada mulut dan kuku, produksi air liur berlebihan, hingga pincang. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada bulan Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di sepanjang bulan Agustus 2026 dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Purwanto, menambahkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 10.17 hingga pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama, seluruh masyarakat diminta untuk menghentikan seluruh aktivitasnya sejenak sebagai bentuk penghormatan terhadap detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Radio Suara Jombang.

0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional secara permanen 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program makan bergizi gratis karena dinilai melanggar standar operasional. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan setelah pengelola dapur tidak melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mayoritas pelanggaran berkaitan dengan masalah higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga instalasi pengolahan air limbah yang tidak memenuhi standar. Sebanyak 98 dapur berada di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua. Sudaryono menegaskan, dapur yang ditutup permanen tersebut tidak lagi menerima pembayaran maupun insentif dari pemerintah karena terbukti melakukan pelanggaran tata kelola.
3: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Bersama Cumi-Cumi dan juga Maximal Production untuk Bodrek Community, Andi K D I A D La. Iya Tureh Bang Andi.
2: Oke Adela. Semangat lagi yuk Bodrek.

0: Okay.
1: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan langkah penertiban internal di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Sudaryono. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kedisiplinan pegawai. Sudaryono mengumumkan sebanyak 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai dan 37 tenaga ahli resmi diberhentikan karena melanggar aturan disiplin. Selain itu, BGN juga memproses pemecatan terhadap 9 aparatur sipil negara dan P3K yang diduga melakukan pelanggaran berat. Sementara itu, 39 ASN lainnya dijatuhi sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, dan sanksi administratif. Menurut Sudaryono, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk membangun organisasi yang lebih profesional, disiplin, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi begini, semenjak MBG diliburkan, tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya, dilansir dari bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0-19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi, klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan tersebut adalah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG. Melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026, ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tingkatkan pemantauan kesehatan ternak seiring meningkatnya resiko gangguan kesehatan hewan ternak akibat cuaca panas ekstrim. Salah satunya adalah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Muhammad Saleh, Mitra Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, menyebut perubahan suhu selama musim kemarau mempengaruhi daya tahan tubuh ternak yang beresiko memunculkan berbagai macam penyakit. Muhammad Saleh juga menekankan kepada peternak untuk menjaga kebersihan kandang, memperhatikan kualitas pakan dan air minum, juga sirkulasi udara harus berjalan dengan baik. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan hewan ternak selama musim kemarau. Peternak juga diminta untuk segera menghubungi pusat kesehatan hewan atau puskeswan terdekat jika hewan ternak mengalami gejala sakit seperti demam, melepuh pada mulut dan kuku, produksi air liur berlebihan, hingga pincang. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada bulan Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di sepanjang bulan Agustus 2026 dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Purwanto, menambahkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 10.17 hingga pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama, seluruh masyarakat diminta untuk menghentikan seluruh aktivitasnya sejenak sebagai bentuk penghormatan terhadap detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Radio Suara Jombang.
2: Nirwana comeback, goyang lagi, monggo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional secara permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai melanggar standar operasional. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan setelah pengelola dapur tidak melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mayoritas pelanggaran berkaitan dengan masalah higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga instalasi pengolahan air limbah yang tidak memenuhi standar. Sebanyak 98 dapur berada di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua. Sudaryono menegaskan, dapur yang ditutup permanen tersebut tidak lagi menerima pembayaran maupun insentif dari pemerintah karena terbukti melakukan pelanggaran tata kelola.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan langkah penertiban internal di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Sudaryono. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kedisiplinan pegawai. Sudaryono mengumumkan sebanyak 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai dan 37 tenaga ahli resmi diberhentikan karena melanggar aturan disiplin. Selain itu, BGN juga memproses pemecatan terhadap 9 aparatur sipil negara dan P3K yang diduga melakukan pelanggaran berat. Sementara itu, 39 ASN lainnya dijatuhi sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, dan sanksi administratif. Menurut Sudaryono, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk membangun organisasi yang lebih profesional, disiplin, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Berat ya mas.
1: Ambek jamu obat kuat ya.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
3: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
4: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
4: Radio Suara Jombang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
7: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
8: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan 2 kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
7: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup.
9: Dalam mimpimu, adilah kamu, serta hidupku.
2: Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja? Mantan juara ganda putri Wimbledon Peng Shuai dijatuhi sanksi skorsing 6 bulan dan denda $10.000 AS karena melanggar nilai-nilai anti korupsi berupa upaya mengganti pasangan mainnya saat batas waktu pendaftaran sudah lewat. Peng Shuai dinyatakan terbukti melakukan pemaksaan dan menawarkan sejumlah uang agar partnernya setuju untuk mengundurkan diri saat turnamen Wimbledon 2017. Meskipun tawaran itu ditolak dan Peng Shuai tidak jadi tampil pada Wimbledon 2017, Unit Integritas Tenis mengatakan bahwa tindakannya sudah merupakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: tau edan ya kan ya. Wah, laju-lajuli kok iso tambah ngono. Lek lek ana kene lho nak. Ya biasa. Na lho iku kendang bonang penerus peking guwa kabeh iku dicabu bareng. Tenono ya.
1: Dorong-dorong ngejol.
0: Wes hop. Ngene lho, arek-arek lek utang dhuwit gak dikeki ya boleh ngene ya. Toro pisan. Engko dikeki 2000 lak wakasi setengah mati. Jula Juli kalau rek, Jula Juli lek tak posno Jula Juli biasa terus digedungi kalau ya. Iya enggak? Ya. Padha-padha ya. Tuku tongkol cuma loro kesake mentol.

0: tak jaluk dulur-dulur sing mirengno kidung aku ya gak usah kateke nyinggung perasaan iki sipate guyon. Ya, nguk salah paham Mas Moro, aku wah wis susah awak dhewe sing susah ya. Anak-anak aku ngene mang sebab adikku dhewe. Saiki ya getun, boleh tandur ndok omah. Sekolahno gak gelem atake ngeledek kae. Saiki awak ireng ya kapok kon melungker iso kaya urang awak saiki. Siji karo aku ndalang saiki. Masih pelawak lek iso ndalang ya lumayan. Engko pelawake sepi ndalangi. Iya ndalangi sepi maca melekan bayi ya. Kadang-kadang kate melok kentrunge wak kemis aku nang Bliter. Tapi wong dalang belajar tok ngapa aku muput iki wis ono lek sak wulan sitok bae lek gak salah. Sitok iku sumbangan iku. Duh kok beci saiki wong ngandekane kemis ngene Dik. Niki murah-murah mawon nggih kangge conto. Jange nggih kiwa tengen enten sing rasani. Niku terop mawon papat jange tapi nggih nanggap pentrung lek. Iku kok mesti ngene ku edan aku. Oh guyon-guyon ta. Lho, halo. Ri.
1: Waduh.
0: Duh kon yo opo ri?
1: Lawangmu tutupan ae lah kon nanggonmu.
0: Lho, aku mari latihan, Mang. Terus metu yo nglipur pamikiran nih, Mang.
1: Latihan?
0: Latihan.
1: Olahraga ta?
0: Ola apa?
1: Lah latihan apa?
0: Latihan sekarat.
1: Jok guyon ta?
0: Lah ya apa meneng-meneng jejek kepiak-piak-piak-piak grutuk-grutuk. Ada ilmu wong edan aku ndek jero omahe.
1: Oh, latihan dalan.
0: Ya apa lah tanggapane wis engko bengi adakno. Tadi walian bengi terus meni. Biasanya lah awan disik bengi disik ae.
1: Yeah.
0: Bengi terus meni awan.
1: Iyalah. Wong kan eleke wong kepengin dadi dalang. Cuma kon iki nek latihan lawangmu aja kon tutup lho.
0: Lho lah
1: dibuka supaya akeh wong nonton. Dadi iso nambah spirit. Nyambut gawe ngene.
0: Aku nonton arek cilik iki kene gak kenean. Nonton mlebu-mlebu wayang ilang aku torok lan. Iku wayang nyilih ya takno.
1: Dadi kon iki dalang temen.
0: Lho yo apa tangga aku. Tangga kaku iku,
1: tangga kaku.
0: Oke. Tangga pakuri kon tak critano ngono mesti roh kon engko tak critani.
1: Tak critano ngono ya.
0: Eh mung tak critani roh gak tak critani gak roh kon.
1: Oh, wis cerita.
0: Wis yo mek sitok engko bengi tok iki.
1: Aku cek tas iki kepethuk kon kok teko kulon.
0: Lho, nang Jawa Tengah kursus.
1: Kursusan.
0: Aku sekolah nang Pak Anom Suroto, Pak Narto Sabdo. Oh, iku rono aku.
1: Pengalaman ya.
0: Iya rono,
1: wis. Terus cek tas iki kepethuk nang porong.
0: Lho, nang Pak Woto nang Sleman. Nang pangkat ngono pandaan. Tang panjer ada no iku kursus wetanan lek ngulon iku kulon.
1: Jawa Timuran.
0: Jawa Timuran.
1: Terus ngene jemuahe kepethuk nang rumah sakit kene iki.
0: Wis simpang.
1: Iya.
0: Iku kursus mbek wong loro ri. Kon iku lapo dalang nang simpang iku.
1: Dalangmu cek mahire lho.
0: Lho,
1: sembah. Kok ngurusi wong mati bareng loro bareng.
0: Rone iku berobat.
1: Oh, berobat. Kakan melek kesehatan terganggu.
0: Iya, terganggu.
1: Dadi kon ngidalang.
0: Oh, wetanan kulonan ngidulan ngaloran menduwur.
1: Kok sik takon iku. Dalang kok gak karon panggonanmu sih lho.
0: Tapi
1: ngalor ngidur mendukur bareng.
0: Ceritane pakem lek aku. Pakem ro pakem.
1: Pakem.
0: Pakem. Keluwak iki lho, keluwak. Pakem nurut pakem duduk carangan ri.
1: Oh.
0: Di ono bukune.
1: Bukune.
0: Kon munggo rono mliyur ndelok bukune ri.
1: Ya apa?
0: Wong buku nduk omah bukuku ono 200. 200 iki kabeh gak ono sing tak pelajari blas. Yo tak delok tok.
1: Gak kon pelajari kon pamerno tok.
0: Gak kober.
1: Si aku takon, apa sih istilah dalang?
0: Dalang ya nyritakno barang sing kuno. Barang biyen. Duduk kadal malang lho ya.
1: Termasuk udal-udal lan piwulang.
0: Iya, barang sing wis kependem-pendem iku diceritakno maneh.
1: Diceritakno barang sing ilang.
0: Iya, sebelum Masehi.
1: Sebelum Masehi.
0: Iya. Terus ya apa, Dok? Takon apa, Kon?
1: Terus apa sebabnya sih wong dalang kok mesti ngedep kelir lampu terus gedebok?
0: Niku no artine.
1: Iya, artine ero kan.
0: Kelir iku ge jagate wayang.
1: Lah, iya lampu-lampu.
0: Lah lek lampu iku blencong, iku minangka kok sengenge cara anu ya. Awan barang ngene kadang-kadang. Ki madangi ri, wong ngene kok bingungno dalang kok ni.
1: Lah, gedebok e gedebok.
0: Lah gedebok e kanggo bumine wayang utawa plesir kanggo oh langite wayang,
1: termasuk keblat ya.
0: Iya, gedebok e geng kaya mancik wayang ya.
1: Mancik wayang.
0: Iya.
1: Lah upamane gak ana gedebok ngono ya, Bol.
0: Gedebok gak ana.
1: Gak ana.
0: Ya damen yo kena diwul-wul ri.
1: Oh, damen diwul-wul wayange dicep nang kono.
0: Iya, tapi kuatir. Kuatir. Nek anakmu nontok diodol-odol anakmu teko mburi.
1: Lah iya.
0: Wacut desa kana gedebok ku desa ya apa
1: mung. Lah upamane saiki senajan gak diodol-odol anakku ya.
0: Ya kenek ae.
1: Jaman-jaman pembangunan.
0: Iya.
1: Sawake sing digawe pembangunan.
0: Iya.
1: Terus kana damen.
0: Kana
1: terus wayange diincepno.
0: Gampang gegere anakmu dikurepno ya. Diincepno nduk kono ya.
1: Kene iki iso ndalang ta gak iso lho.
0: Buaya ya iso ri. Katokno.
1: Sih, nek pancen iku ndalang iku sakjane ndalang iku gawe lakon apa sing paling iku.
0: Sing wangel iku lakon sing durung ruh ri.
1: Iya.
0: Lakon sing durung ruh.
1: Kon niku. Lakon durung ruh berarti lakon durung dadi.
0: Sing angel iku Brontayuda.
1: Oh, Brontayuda.
0: Lah gak ndelok pakeme angel ri, gak kene sak anake dhewe.
1: Terus ana maneh sing iku, apa ngruwat kala.
0: Oh, iku kanggo anu dalang pengruwatan iso aku.
1: Bathara Kala
0: ya. Ya kanggo ngruwat iku. Oh,
1: Bathara Kala iku panggonane ndi?
0: Panggonane ana kayangan.
1: Oh.
0: Ngono lho.
1: Lah apa sebabe kok mudun nang Mercapada?
0: Sebab goleki panganane.
1: Oh, Nadatala Mangsa.
0: Iya, akeh panganane ri.
1: Lah apa Nadatala Mangsane iku?
0: Nomor 1 ya.
1: Bathara Kala.
0: Arek sing diancat-ancitno iku.
1: Eh, anu, ah, diancat-ancit telak kocak lan kok.
0: Arek sitik iku lho,
1: antang-ante.
0: Lek gak diruwat panganane Bathara Kala. Ya, Gentono Gendini.
1: Nek gak diruwat
0: panganane Bathara Kala.
1: Iya, terus
0: terus wong adang dandangi rubuh
1: nek gak diruwat
0: panane Bathara Kala. Wakiri tak critakno leke 12 taune gak mari ri.
1: Oh, ya iku tak datelo masane ya.
0: Iya.
1: Upama saiki jaman wis maju.
0: Iya.
1: Gano apa iku pawon terus gawe kompor kabeh wis diruwat. Terus Bathara Kala mangan apa?
0: Kabeh gano blas ngono.
1: Gano blas.
0: Gampang ri.
1: Mangan apa?
0: Bathara Kala mangan janggelan.
1: Iki Bathara Kala apa mangan janggelan iki?
0: Aduh. Kon iki wong kene dalang durung patek bangkit kok takone iki mang jawab aku mbok cocok mbok enggak ri wis pokoke
1: akeh salah lho
0: tapi lah oleh andekan-andekan mesti ngene
1: si aku takon lho
0: iya
1: ayo wayang ngopo sih nek pancen kon dalang lho sing gak tahu perang ayo wayang gak tahu perang
0: woyo sang anu sang yang menang
1: oh gak iso sik perang nek tepake lakone diperangno mesti
0: Dewa Ruci
1: oh perang dian
0: opo ri
1: kon gak ro
0: karo
1: wayang sing gak tahu perang wayang opname
0: kon gak tau diselentik kuda ya. Wala apa wayang opname, wayang rusak iku ta?
1: Ayo, wayang apa sing jenenge mingkem?
0: Oh ya sekutrem.
1: Nah,
0: sekutrem.
1: Terus apa maneh?
0: Ya iku tok ae.
1: Lho, kan iku wis kan terbatas iki apa lu mikir iki?
0: Mosok ana maneh?
1: Ana.
0: Apa sih,
1: Cok? Sekutrem.
0: Iya.
1: Mantala Mariem. Iya.
0: Terus
1: Janaka Nom. Gadut Kaca Nom.
0: Prontosenem. Yupainem. Arek njaluk dibekem ya ta ni. Wah wis kursi mbek kono malah rusak ae. Wis kae ya apa duwe panjer, panjake kurang lho, panjake kurang lho ya.
1: Wis wis tak lantarno nang Munawar.
0: Munawar.
1: Oh, aja kuwatir.
0: Lho lek iki.
1: Lho.
0: Kon iki panjake.
1: Iki apa?
0: Wah lek iki manjak gak iso lek mangan doyan iki arek.
2: Sing manjak sapa kon ngono ngomong.
1: Kon saiki malik malik gagang, elak dadu.
0: Dadu.
1: Alek pantat kan saiki.
0: Blakrak.
1: Eh, duwe sing teko aku iki lho, Ar.
2: Ya yes, matur kasuwun.
1: Eh?
2: Ya matur nuwun.
1: Lho, prasam kon tak perseni ngono ta?
2: Lah rumah sammu ya.
1: Kok matur kasuwun iku mono panjer teko Kartolo.
0: Oh, manjak, War.
1: Manjak kon.
2: Manjak?
1: Iya.
2: Sing iso manjak sapa?
1: Lah kon iso biyen itu.
2: Sampel lah. Nek manjak gak iso nek nyithak boto. Lah gawe gedhe guling iso.
1: Iki omonganmu malak-malik.
0: Ri kon gak kleru ngekek dhuwit wong ri.
1: Eh bener iki biyen kok sanggup jare iso manjak wetanan, kulonan, Jawa baratan, Jawa timuran.
0: Iso ta?
2: Njabani jagatan.
1: Lah iki iso ta gak iso?
0: Iso ta gak iso?
2: Ndukur langitan.
0: Lho. Iso iso. Sik wetanan lho ya. Njaluk wetanan lho Surabayaan.
1: Iki ngopo sik wetanan?
0: Kaya Pak Woto Sleman lho.
2: Ya iso.
0: Ayo mulai apa wayang iku wetanan iku?
2: Di no ni no. Iso iso.
1: Iso.
0: Wetanan sik. Wis melese kabeh riri.
2: Wetanan sik.
0: Wetanan.
2: Iso.
0: Sampai ngaco
2: kulonan ya iso.
0: Tanggap aku lho.
2: Temenan.
0: Ya apa wetanan iku mulai?
2: Di no ni no.
0: No ni.
1: Iya.
0: Nong nong terus. Ri tanyamu ri, tanyamu ri.
1: Ah, kan iki. Goblokmu wis teko. Mulai umur seminggu bae kon iki.
0: Pak, tanyamu.
1: Ngene lho.
2: Iya.
1: Toto toto lo lo le le le le lo lo le lo lo lo le lo le le la lo lo le la lo le lo lo le lo le lo lo le ta lo le lo da lo le lo lo lo lo le la lo lo le na du pa te te

0: Lola, Lola.
1: Sapari, kon durung tau mangan tungkai sepatu.
2: Kon dhek gak iso ngelokno kancane kon niku.
1: Ngerti ditulis. Lah kon lho.
2: Ngene ae engko jejerane nggih lek gak gondok sumo ya ya
1: wis aturen
2: nek gak gondok sumo ya Surabaya ngono utawa Gedhog ya.
3: Iya iya.
2: Mulai Gedhog gak anu ya wis jarane ae kon mlebu rono ya.
3: Kon iki Gedhog
2: pangkat. Wis sancek rusak dalange wis sancek rusak. Wah, takno. Lah engko gampang ya. Engko kotak gawakno.
3: Siapa?
2: Kotak kotak wayang kon.
3: Kabula kajati.
1: Aku iki. Heeh. Dikon gawa kotak.
2: Iya.
1: Kowe
3: ana
1: wong
3: loro
1: tak pilih mati
3: lho. Salah kon lho, wong padonku iki padon manjak kon gawa kotak.
2: Ya sing bayar lah aku ta rek.
3: Lho, ya mos ya.
2: Gawon.
1: Mah.
2: Gelem ta, Kak?
1: Kon neri.
3: Mah.
2: Gelem ta, Kak?
3: Mah.
2: Kabeh gak gelem.
1: Mah.
2: Ya wis tak gone dhewe rek kok. Waduh ya oprek oleh panjak luru kok mokong kabeh ngene iki. Paling-paling mbek sandingan games iki kok. Seketara. Eh iki lho jelas e. Ya gawa taplek meja ya. Engko mesti lek gak klopo ya beras.
3: Aku aku lah kuatir munawar.
2: Apa?
3: Munawar wis tuwa ta?
2: Iya.
3: Dadak manjak kok nggawa bantal iki nek apa? Coba.
2: Mosok ngempul barek layan jang
1: iki. Iku ngono udun.
2: Wah, arek iki. Eh, engko bagian jupukno wayang bareng ya. Tulungen ya. Engko wong aku butuh Arjuna jupukno. Butuh Anoman.
1: Butuh Anoman
2: ya. Butuh
3: pecok.
2: Eh. Lah apa dalang butuh pecok?
3: Lho, pek
2: gimana dari jimu itu?
1: Rasekso
2: ya?
1: Tak cukup no
2: ngecok sampe kacu lu ya? Gue lagi kurang gendera ya gendera gak bisa sih, ya gue mau nawar lagi kan, apa mau kempulnya pedot gitu ya, mau nawar gak tak dadan, tampari aja wis ya coknya nabu ya, tampari kempul aja ya ya gak ya digantung, mau nawar lu digantung
3: iya war,
2: iya war
1: titik nono-nono anak wong melintir ya aku
2: lah kan banyak, tapi bisa ya war ya?
1: Bisa wis
2: temen bisa ya?
1: Kabeh sarwa belajar.
2: Tak ngono engko arek-arek jan bareng dhisik ya. Aku tak ngambil kotak. Iya.
1: Jujuk terapi.
3: Kendaraane apa lho kendaraane?
1: Iya.
2: Gampang kok.
3: Bis kotak, bis kotak.
2: Bis pedes iku. Mampur ae. Wis kon
1: basah lho, Ri.
2: Wis ngene mlaku dhewe-dhewe entek pira engko tak ganteni. Iya. Ya.
1: Ya mari kon mlaku dhewe-dhewe teko terap terus beber kroso terus depok.
3: Lho, pokoke lak ala ijel lah. Ya tak butuh di sini kan.
2: Pokoke kalkulasine tek piro. Ya kalkulasine tek piro.
1: Ya. Iya ya.
2: Utawa engko ngene rek tebasane mari wis. Kono gak oleh ateng kok ateng dhewe ya engko kompor bareng.
3: Wis ta. Kon iki dalang ta budal kemah
2: ngono. Lek diagak engko diokor rugi utawa bathi lek bathi ya ateng dhewe lek rugi ya diseran ndi kae ngono.
1: Nek agake bathi ya diterusno tanggapan nek rugi ya ayo balik dalam
2: iki co sepurane tarap cilik yo wis sing mburi ae engko tambah tak tak cilikno maneh yo
3: agak laris
2: wis lek ngono budal dhisik arek-arek jan aku tak yo buka tak iya
1: iya iya
2: heeh
1: ayo ri
2: ayo
4: Radio Suara Jombang.

0: Apa?
1: Ya apa bapak kabeh ta?
0: Sandingan ta?
1: Iya ya sembarang apa anak-anak awake dhewe jangin digawe.
0: Wis tak papakno kabeh.
1: Temen?
0: Ya wis.
1: Komplit kabeh.
0: Ana sing kurang.
1: Papa-papakane wis.
0: Wis. Lah sampean gawe undangan wingi piro?
1: Ah, undangan ya piro? Undangan cukup sak kanca dhewe gak akeh awake dhewe.
0: Piro?
1: Sak juta.
0: Wah.
1: Angka nek wong undangan nek sak piro maneh.
0: Lah kok Kalimantan kok oleh undangi. Ngawur ae.
1: Saiki ngene, awak dhewe kare nunggu putusi tekone dalang ta iki.
0: Dalang sapa sih?
1: Alah iki Kartolo.
0: Wis seru sampean.
1: Ya wis wis paham lagi kok apa kowe tangsine tak gawa iki.
0: Monggo. Iki ta.
2: Kula.
1: Duh. Sampean. Sampean sinten?
2: Dalange.
1: Oh, sampean dalang.
0: Oh, iki dalang Kartolo iki.
2: Sampean pun supe kali kula.
1: Luang rumen ni enggak, nak supen enggak, buatin supen dek.
2: Enggak.
1: Rumen nak kalau waktu mereka ni ku alit ni ku tiangnya.
2: Ganteng kan?
1: Enggak.
2: Angkat kumisan. Kalau sampai tempat yang mereka ni ku tanggal nom.
1: Oh, ngoteng tak?
0: Oh, sama lama
1: malik. Malik. Iya.
2: Niki tanggal tuong, gitu loh. Ane malik tuwek ni.
1: Enggak enggak. Nah itu tanggal
3: niki. Niki. Kulo sinden ni kulo.
0: Eh, tak keliru ta? Sinden kok ini sih? Sinden ni
1: kulo. Minuman saya mawan ge, di Kartolo. Sinden niku umum nak istri sih sinden niku.
2: Oh, nggih.
1: Napa niku kok jaler?
3: Lho, sing penting gak nggih suarane.
1: Oh, suarane. Ana
0: suara sampean.
2: Lho, iki nggih coba.
1: Dhe cobi ningali swantene. Sampeyan cobi.
3: Lere-lere.
1: Dhe,
2: gak iso tak cekek contoh.
0: Kok eling wong ngantuk sih?
4: Ana larang pangger kan.
1: Mboten nyacat, Dik, suara sampean. Pun, pun, pun.
4: Loro.
2: Diwalak-walik ditombok wis gak buka.
1: Ate sampean niki leres nggih?
3: Nggih. Sing penting nek empun wayange tangkep
2: papakane, papakane.
3: Papakane sidene dienak-enak.
1: Oh, ngoten.
0: Bapak napa? Lho. Papakane,
2: bapak. Bapakane biasa niku lho.
3: Hansip itu.
2: Kok hansip? Niku lho. Jajan pasar tumpeng siji kali petik male tekus
0: lho kok tekus
1: lintu
3: ya sapari rek ya apa
0: lan apa papakane
3: jajan pasar tumpeng panggang ayam petik putih trubus
0: sampe niki napa sih
1: ya lintu ngeten lho papakane niku nggih napa niku sampe tau
2: jajan pasar
1: tumpeng petik putih pelus
0: lho sampe niku keliru pisan cak
1: ya apa sih dik
0: jajan pasar tumpeng panggang ayam petik putih molos
2: dinah
1: wah
0: sampe pling-pling aku
2: sapa tiba
1: nggih pun wis asih depan mang dik
0: wis
1: nduk mburi pun
2: siap-siap ta
1: mpun
0: nggih
2: mangan sik dhuwit sewu lho nggih
0: nggih
2: kula mangan pun kalih dirasa-rasani
0: nggih pun ate
1: suka-sukan lho nggih kurang asih iki sembarang ini wis tumepak enak sih kok kari wayang
0: ae
2: tolong Pak
0: lho iki sapa maneh
2: tolong
1: iki lapo iki
2: ora ning tolong
0: tapi
1: sampe nyemaran apa sampe niki
0: duduk
1: napa iki
0: kula kotake
1: niki lho mpun kotak abot.
0: Napa, Dik? Bayarane. Iki lha sing ngusungi
1: kok. Oh, sing ngusungi kotak niki kotak wayang nggih. Sampeyan niku mbon tau semaput nggih.
0: Bayarane pinten?
1: Wah, sampeyan ngawur lek ndamel cewek ngeten iki nggih. Terus udengan beto keris.
0: Napa
1: niki? Niki dalang lho. Lho, lho. Dalang Kartolo ta? Sampeyan lali ta?
2: Lah napa sing Kartolo pun dugi kok?
1: Lho, enten dalang mriki ta, Pak?
2: Ampun.
0: Kali sasi.
1: Kali malah kali sinden.
2: Sopo iki?
1: Tiange
2: dhuwur,
1: dhuwur.
2: Nggih.
0: Lemung.
1: Ireng, sing situ sindene wedok apa lanang?
0: Lanang.
1: Galer.
0: Bogang.
1: Heh, bogang.
0: Lanang bogang.
1: Golongane arek iku. Sani, sani ketemu pundi?
0: Lah niku niku do papakane niku.
1: Panggang ayam dipapak kali arek.
0: Nggih,
1: ampun. Aduh, sak uman temen rek aku.
0: Napa sih?
1: Sik, sik kaya mriki sik.
0: Lho. Ya sik sampean mriki.
2: Masane
1: golongane blorong iki.
2: Wecoh, hecoh.
1: Enak ari. Enak war.
2: Wepat
1: bojomu mah gak adang ya?
2: Iwak petruk
1: wajah petruk
2: gareng
0: petik
2: ah iya temenan
1: bojomu gak adang dah? Iku no bagane dalangnya kok tenggak lu karepmu dhewe lah aku mangan apa aku nggo wah wis tak kano taplak teko marek tak no
0: bener niki yang apa sih
1: sing kudu dalangi kula dalange niki safari nimun awar panjake
2: niku aku sampean
5: sih to. Sinten sing aku niki sinten?
2: Wah, sampean ngoten lho, Dik.
5: Iki dalange Kartolo kula panjake.
1: Takno
0: kula
1: singgane sinten. Kena awak pitik ya, Wori.
0: Halo, Dik.
2: Entek wis.
1: Entek.
0: Tapi gak ono iku ya apa?
2: Tapi tak ngangah.
1: Segone ya aku.
2: Lah kari sak lepek.
1: Gone sak lepek.
2: Iya. Iwak sing dintek.
1: Niki napa iwak niki?
2: Ngene dhewe ya.
0: Iya,
2: sampeyan nang warung, tukokno iwak rujak rujak dite pokoke ndak wis.
0: Eh, rujak mari.
1: Nggih, isih ta, Wak. Sampeyan tumon dalang iwak rujak iki. Sing akeh jambu mentene cek watu cek urung dalang.
0: Wis ngene mari, Cak.
2: Iya, apa?
0: Nang petik wis gak ana rujak gak gelem. Wis dolanane anake kemari pitik-pitik.
2: Oh iya, nggih. Nggih. Dek, enten pitik-pitikan.
1: Niku, Wak.
2: Nggih.
1: Kapan sampeyan njok-njokan? Oh, blakrak pun wis gak mangan mutung.
0: Loh,
2: kok ora mutung ta?
1: Par panjake mbok mbok dadi jam arek bon-bonan niku, ya. Iku arek jupukan kabeh iki, ya.
5: Dimulai ta?
1: Ya, ya. Utete lole ngono kok
2: niki. Wah, apa niki? Kulo niki.
1: Niki jam 4 kok wayangan ya nopo?
2: Enten lho, Dik, nggih, kulo niki sak temen ujar. Dados titik kata niku sampean ujari nadar kulo niki dinten niki kerangan sak gebyakan kerangan rong gebyakan kerangan tulung gebyakan
1: awan iki ya
2: nggih
1: bengi dilengkapi nggih
2: mungkin bengi sampe lengkapi
1: sanane ya wis aja nek nyindel lho engko tambah ngrusak gendeng
2: iki niki nek ujar ah
1: oh nggih
2: kuwatir lho sing wedok men nek roh suaraku sak kal kademen
0: kok ngam niki
2: ana gerju
1: oh eh
0: Oh, kapan kon sampean dalang
2: kene kok mulai
1: pokoke sandingane kudu enten pitike.
2: Nggih, pun.
1: Pun gede-gede nggih ndase mau sak gegem nggih.
5: Lho, ndase sak gegem niku awake sak pira?
1: Wis sembuh kono sing penting lak ngira-ngira wong wedok
5: ndo omah ta. Cilik kok
1: bangkok. Wetanan, wetanan.
2: Wetanan.

0: ini wak nggih. Wayange wayange kari.
1: Lho, sampeyan iki lho, apa sampeyan iki? Sampeyan iki dalang ta?
0: Dadi dalang sampeyan iki.
2: Sampeyan pengoten lho nggih, kula ndek gawe iki bondo
0: lho nggih. Nah, lha esuk wau kula pepe nggih, bareng udan sing mlebetaken anak kula niki sanes kotak wayang.
1: Nek kotak napa?
0: Kotak tukang nggih.
1: Ya no,
3: pancen pager
1: to,
3: pancen pager.
0: Iya.
3: Oh, udan wong cete luntur dadi cecek.
1: Kok sakniki mbok nrimo lho, Dik.
0: Ya napa? Pokoke kula
1: ngedi sakniki pokoke main wonten wayang,
0: pokoke wayangan.
1: Nggih.
0: Nek nggen bengi kula lengkapi.
1: Ngoten ta?
0: Kula ganti wayang wong.
1: Lho.
0: Dadi wayang wong mawon.
1: Oh, rame.
0: Oh, nggih nggih, Mbun.
1: Terserah dadi sampean lho, Mbun.
0: Pri dadi wayang, Dik? Hah? Dadi wayang.
1: Aku dadi wayang.
0: Heeh.
1: Kok ya mola?
0: Apa?
1: Lho, wayang iku lak gepeng-gepeng ta.
0: Nah, kon kok diselepno lak iso gepeng arek.
1: Eh, prasamu kon ndelok iki koyo pari PB5 ngono ta.
0: Kon tak dadekno Arjuna.
1: Oh, Arjuna.
0: Ganteng wis golek bekas anane jero.
1: Oh, iya.
0: Ya,
1: sampe gadahan gedang-gedang unta.
0: Nggih, mpun nenten.
1: Kayak kok letek diinget.
0: Kangge napa?
1: Lho, kae goro le.
0: Wah, arek.
2: Wes.
0: Kon tak dadekno dupa.
1: Ya, dupa ya.
0: Oh, sing mlebu alas lho.
1: Buta.
0: Oh, buta ya.
1: Nggih, buta niku lho.
0: Kok rungokno critane macak sing kaya buta sebab penonton sing kadung akeh sing iso mantes.
1: Aku sender juru nek macak buta.
0: Temenan.
2: Iku gak ada untu-untuan niku lho.
0: Nen?
2: Untu-untuan
0: gak. Untune garu ana.
1: Rambut ngenten rambut-rambutan.
0: Pun sakniki kulonan lah, sakniki lakone napa?
1: Ha, ngeten mawon. Kula sakniki nedhi lakon nggih, merga niku ujar.
0: Nggih.
1: Pun Pak Sakerah mawon.
0: Wong mikir.
2: Mas Akera,
0: Cak. Napa
2: sih? Sing rame, sing model saiki.
1: Ya sampeyan njaluk crita wis apa?
2: Iya, Mas Akini beranak dalam kubur.

0: ngomong ori. Lho, kok metumu kok koyo wong kalireng ngene sih? Lah aku iki ngomong apa lho?
1: Ya apa sih kok gak ngrungokno critane dalem.
0: Abot ngembun gawe Koko Prabu kan iki dikon goleki layang Kalimasada sing ilang.
2: Lah mau gak kon tede iku.
0: Kadung bingung ngadakno.
2: Ada rasa.
0: Iya, abot.
3: Pancen pirang-pirang dino iki aku sedih pamikiraku.
0: Nglembren ri omonganmu ri.
3: Sebab aku ngembun dawe Darma Kandul.
0: Lho kok Darma Kandul? Darma Kusumo. Darma Kusumo.
3: Darma Kusumo. Pirang-pirang dino iki negaraku kelangan buku. Siti.
0: Kelangan jimat Kalimasada.
3: Kelangan jimat Kalimasada. Iki aku rauno pembantu sawijining yaiku saka sanak kadangku. Aku coba njaluk bantuan Kakang Semar.
0: Sopo Semar ini? Waduh, wayangi cumpen untuk Semar.
2: Golekno aku dulu, sopo sing nganggur.
0: Bapak, kalau nyambut sampean dulu, Mami.
4: Nyambut? Apa, Dek?
0: Damel njangkep ini loh, kan bayarannya sampean sudah dicicil.
4: Wah, sampai ini kuang kloning, bapak saget. Tadus wayang, gak tak no?
0: Jambutin kacu.
4: Tadus apa kloning ini?
0: Semar.
4: Semar?
2: Dilu, mawon.
4: Dilu, ah? Dilu. Tapi ingin mantan gempen dong, geng?
3: Kakang Semar. Tak jaluk keringet misak tetes.
4: Bregegek ugek-ugek rong dulitan. Yeay, sak duiso.
3: Ojo wedi kangelan dino iki kon tak jak benak no gen.
0: Ngawur ya.
4: Doro.
3: Tak jak ngolei jimat Kalimasada.
4: Doro. Ro.
3: Ya.
4: Ndoro,
3: menapa Kakang Semar?
4: Enten perlu napa, Ndoro?
3: Ayo tutno aku sak
4: pundi, Ndoro?
3: Yai

0: Roro Sembotro.
1: Sopo Sembotro ini? Kok cakoni ngamuk ini?
0: Golek ada orang lia-lia kan dulu lho. Nah,
1: harus kaget. Anu, jek, bojo sama yang kelasin lagi
0: lho. Ya, apa sih jek sama ini jek?
1: Sama Sembotro dulu mah.
0: Ngelamak kata-kata sama ini pulau mawan pun.
1: Saya buatin kacu dulu mah.
0: Dulu ah.
2: Jangan apa?
1: Sembotro.
0: Ya, kan dadak no Sembotro
2: dek. Apa halus tani?
0: Ya, yayi, yayi Roro Sembotro.
2: Wonten menapa kakang mas?
0: Wong ayu tenok tepleng. Aduh, cik ayu nempuk ini cik aluse. Kakang Semar, sabar kakang Semar.
1: Den, kula mboten larang den, rakyat kula sampe damel bojo.
0: Yayi, coba ku pangkundil wae.
1: Pun mbetan cek sembot niki mbah bojo kula niki.
0: Kakang Semar.
1: Mboten tak kakek kangen, pun. Ya apa sih?
0: Ri, urung tanggapan si do tawuran kok ri.
1: Ayo pun, wis kon gak ada anu mata aji, njakep.
0: Wah, dari aku kepingin Semar.
1: Wis kadek Semar kok.
2: Tak Semar.
1: Semar.
0: Ndakep ya, ndakep.
1: Tak aji.

Kendrum Satu yukat dulu Ayak maikat konvaliur Wau tolampai pun sang risang Danan joyo soyo manengah Melebet sakwat jani wono Dasar lanangi jagat mustikane alam kang kedunungan lengo jayeng katon Poro jembri perayangan ilulu banas pati Gendro dedek nengkelengkelek balung tandak lan waru doyong Guyu sirek Podo sumingkir lan podo lalo Eh konco Podo sumingkiro Iki ono gondo arum sumerpet wangi Nyoto nek iki gandani lengo jayeng katon Ratondo nek ono satrio tedak rembesi matu andono ware Ayo Ojo cacak kesenggol manungsani najan ngidak yang bakal lebur dan buat tadi sumingkir jauh sumingkir kocap kacarito wonten salah satu gali raksakso mambet gandani lengo jeng katon geru-geru saking bingai godong mengkur den lumaken godong lumah den ngurupaken saking girangi watu sak gerdu diuncalakan dateng antarikso katampanan mustoko ajur dadi sawalang-walang tingkai sang raksakso lirka dia jangkrik hikilani

0: Wis nyelingi to banjir mari rek. Ora tak buta-buta galak. Enggak. Buta tetanya atau buta begal ngono lho.
1: Aku ngomong buta-buta wong ditabuhi.
0: Panjae kabeh yo melok gak kenah tano.
2: Buta buta aku melok
3: takon ono opo
2: ner kon buta alasan opo buta kampungan
3: nggih yen ora hidup marang jeneng sira aku raksasa sing joko alas kene
2: sing joko alas
3: opo kon kepingin ayo tak jak nontok tenang terminal
2: kono jokladuk kumulancang ngomong-ngomong betok sosok oh. Nek konco galas gini piro regane pring petung situ
0: tetap bakul usuk tarjuno kan iu
3: iye dal mau menungso
0: gelem tawur geger
3: waktu dino iki ayo bali
2: aku gelem bali lem skaton siraku gemblondong ayo kon
3: tanda saya petake buntol sumyor tadi banyu
2: hati-hati dan rayu no leno hilang dompetmu.

jalan, weh. Ayo.

Mitra Sore Jombang, dimanapun Anda berada, tunggu sudah kebersamaan kita mulai pagi ke malam hari ini. Mudah-mudahan nama yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Sore Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridwanil inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Zumaila khatatiki yai husnan mangsur Fasilan kulihim Fa ibu hajah aminatu zuriyah madura Zumaila khatatiki yai romli Candi larangan Sidoarjo sekalian Haji Suftoni Jember Kiai Yusuf Abdul Majid Tungkur Abi Ahmad bin Mustajab Wa Umi Hajah Mahmudah Wa Umi Auladi Hajah Khuriyah Wa Akhi Al-Qabir Haji Jawahir

ลำบากันเจามิโลสิตริลาฮิตาลาปากุเซตุตุเปอัลลอฮฺตาลาเพียงเดตารังโนSeandainya tidak ada keindahan tutup Allah, maka amal ibadah tidak layak untuk diterima. Karena amal yang diterima itu harus sempurna syaratnya. Syaratnya yaitu rahasia ikhlas, bangete hadire ati, banget artinya ati niku eling banget selama ibadah kepada Allah, merasa bebas dari daya dan kekuatan. Nah, seperti ini adalah sangat jarang. Oleh karenanya, maka Allah memberi anugerah, memberi karunia kepada kita dengan tutupnya yang indah. Sehingga Allah nutupi keburukan kita dengan kebesaran kebaikan Allah dan kasih sayang Allah. Andainya tidak ada, maka tidak ada amal itu layak diterima. Oleh karenanya, Allah itu memberi anugerah dengan adanya amal. Kita diciptakan oleh Allah bisa beramal. Kita diberi anugerah oleh Allah bisa beramal. Kemudian seterusnya, Allah memberi anugerah menerima amal kita. Intinya, seandainya Allah ku gak nutupi elee kita, amal kita ku gak pantas untuk diterima. Kadang-kadang amal kita cacat, cacat lahire, kadang cacat batine. Cacat lahire ngelakoni syarat rukune kurang pas, kurang pas. Kadang-kadang tumok ninai kurang pas. Kadang-kadang bacaannya kurang pas. Dibarengi pisan atine gak hadir. Atine gak hadir maring Allah. Atine gak eling maring Allah. Eling liyane Gusti Allah. Itu adalah menjadikan amal tidak layak untuk diterima. Tapi Allah memberi karunia, memberi anugerah kepada kita, cacat-cacat senguneku ditutupi. Oleh karena ditutupi sehingga kesalahan kita diampuni, setelah diampuni amal kita diterima. Qala Yahya bin Mu'ad Ar-Razi radhiyallahu anhu, beliau wafat tahun 258 Hijrah atau tahun 873 Masehi. Miskinu bani Adam,
miskine anak turune Adam. Iku jismun jisim, maibun kang cacat, wakolbun lan ati maibun kang cacat. Yuridu ngarepaken apa jismun ayuk rija ing yeto ngetoaken. Yuridu ngarepaken sapa ibnu Adam, miskinu ibnu Adam, ngarepaken ayuh rija yento ngetoaken sapa mimmai baini saking cacat luru, cacat jisime, cacat atine. Pengen ngetokno amalan ing amal bila ibin kelawan tanpa cacat. Miskin ya. Kalau bapak miskinku melarat, anak Adam sing melarat, hina, derajatiku hina, jasate cacat, atine cacat, jisime cacat, ku miskin, jisim cacat, kadang mripate buta, kadang kupinge tuli, kadang lesane bisu, kadang berjalan tidak mampu, atau berjalan pincang, ya. Ini namanya cacat. Jadi anak Adam singuniku miskin jisimnya. Ditambah lagi atine cacat. Ati sing cacat iku ati yang miliki sifat-sifat yang tercela. Ati yang miliki sifat-sifat yang tercela. Duwene sifat tamak, rakus. Duwene sifat khirsi, serakah. Duwene sifat takabur, sombong. Duwene sifat sum'ah, pengen tenar. Duwene sifat hudob, suka marah-marah. Iki ati yang miliki sifat-sifat yang seperti itu adalah hati yang cacat. Jisime cacat, atine cacat, pengen amal sing ora cacat. Gak iso. Loh bapak, wis jisime cacat, atine cacat, pengen amal sing ora cacat. Iki miskine anak Adam. Orang itu kalau cacat jasmaninya, ini hanya merupakan orang yang hina di mata masyarakat. Orang yang cacat hatinya, ini hina di mata masyarakat dan hina di mata Allah. Dipandang masyarakat hina, dipandang oleh Allah hina. Nah, iki nek amale ga iso sampurna, ga iso, mesti cacat. Wamale wapi haji saben tahun pengen tenar, pengen kondang, ini namanya cacat. Kalau bapak sodako kata pengen dipuji, cacat. Ya.
Kalau sudah cacat begini, amalnya mesti cacat. Enggak mungkin tidak cacat. Oleh Bapak, anak Adam seperti ini harus gandulan negusi Allah. Gandulan negusi Allah, at-ta'alluq billah. Wingi kula aturna ta'alluq billah iku ana telu, ilallah, alallah, billah. Ilallah bali oneng Allah. Ya Allah, kula niki kok ngeten, kagungan sifat kok elek, ngeten. Ya Allah, mboten nenten sing mampu menghilangkan niki kejawi namung panjenengan. Kulo pasrah datang pengen ya Allah. Kulo nyuwun tulung datang pengen ya Allah. Hilangkanlah sifat-sifatku yang tercela ini. Nggih njaluk ning Gusti Allah, njaluk. Para Bapak, berarti Yahya bin Mu'ad niku dawuhno. Anak Adam sing miskin. Nek miskin bondo fukara wal masakin sing kenek nampa zakat iku wong sing ora duwe lapangan kerja juga tidak punya harta. Harta tidak punya, lapangan kerja tidak punya, itu namanya miskin. Ini boleh menerima zakat. Nek fakir, fakir itu orang yang punya lapangan kerja tapi enggak cukup untuk kehidupan, enggak cukup. Ku jenenge fakir. Nah, ini juga berhak menerima zakat. Iki cara fikih. Cara fikih. Iki cara tasawuf, bukan itu tentang amal ya. Tentang amal. Amal iku nek atine cacat, atine cacat, amale cacat. Kapan amale cacat gak diterima mbek Gusti Allah. Lah kudune piye? Njaluk nek Gusti Allah ya. Cacate ati nyuwun dateng Gusti Allah diilangno. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol al bala'u wal hawa wasyahwatu ma'junatun bitini adama. Al bala' utawi cobo, wal hawa lan kasenengan, wasyahwatu lan kepinginan, iku makjunatun dicampur aduk, bitini Adam kelawan endut bahane Nabi Adam. Nabi Adam iku terdiri dari tin. Tin iku endut tanah liat. Tanah liat nalika digawe Allah, endute ku dicampur ambek balak. Balak iku coba dicampur ambek hawa. Hawa iku kesenangan, wasyahwatu kepinginan, pengen iki, pengen iki, pengen iki. Loh Bapak, mulane anak Adam iku bareng digawe penuh dengan cobaan. Penak-penak neng sumargo diceblokno neng bumi.
dipisah ambek garwane 200 tahun. Ceblok ora dadi sitok. Nabi Adam di Sri Lanka, Ibu Hawa di Jeddah. Iku coba. Di anak turune ku ya penuh dengan coba. Wajengane ku penuh dengan cobaan. Oh, bapak coba, coba. Wong urip ku akeh cobane. Kadang coba gak cocok ambek bojo. Kadang dicoba ambek bojo cocok ambek anak gak cocok. Kadang dicoba nyambut gawe jatuh. Nyambut gawe jatuh. Iki panjenengan wis gawan nggih. Mak Jonathan ku dicampur aduk para bapak. Panjenengan nek gawe roti. Roti diudek ambek banyu napa jenenge? Pati apa glepung. Tepung. Tepung diudek ambek banyu. Mana diwai garam. Udek. Mana diwai gula. Diudek. Mana diwai telur. Diudek pisan. Ditambahi coklat. Ini dicuampur gawe roti. Ono banyu ne, ono uyae, ono coklate, ono telure. Diraduk dadi siji, mbayur ya. Dilebokno pan dadi roti. Ya mesti ae ono rasa legine, ono rasa paite. Ya, kok pahit napa manis? Ono rasa manis, ono rasa asin. Ana rasa telur, ana rasa coklat, mung pancen dicampur. Di klonjengan iki pancen ndute Mbah Nabi Adam pian nalika gawe wis dicampur ambek balak coba. Dicampur ambek hawa kesenengan. Barang wis dadi wong seneng lencer. Seneng kendaraan, seneng omah api, seneng. Syahwat kepinginan, kepingin apa mangan enak, pengen ngombe enak, pengen. Jadi para bapak di tubuh anak Adam. Nah para bapak mesti mawon, anak Adamku kaya ngotan. Sekarang tergantung bagaimana Allah menghendaki anak Adam niki. Terus supaya dadi apik anak Adam diwai akal supaya berpikir, oh ngene iki gak apik. Ngene iki ndadekno kerusakan. Ngene iki ndadekno kerusakan ning donya. Ngene iki ndadekno kerusakan ning akhirat. Ini diberi akal, diberi pikiran. Akal dan pikiran diberi tuntunan. Tuntunan berupa Al-Qur'an. Tuntunan. Nah, ini supaya bisa mengalahkan hawanya, bisa mengalahkan syahwatnya. Maka akal dan pikirannya digunakan untuk mengambil tuntunan. Ya, nek iso njupuk dhewe kok Quran, gak iso ngaji ning ngene ulama, ngaji ning ngene kiai. Nah, iki supaya bisa untuk mengatur jasadnya, mengatur hatinya. Oh, ini diperintah oleh Allah.

jaroh. He wong-wong sing padha iman, lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, iki kongkon melindungi, melindungi para bapak. Lho carane melindungi piye? Maka dari Quran kita belum bisa memahami kepahaman Allah ngutus Nabi, ngutus Rasulullah supaya mengartikan ayat-ayat yang kita belum mengerti. Kemudian pengertian sampai kepada ulama-ulama, sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamah wajah. Bagaimana caranya melindungi diri dan keluarga dari api neraka? Sayyidina Ali dawuh, adibuhum wa alimuhum. Dirimu, keluargamu, wulangono toto kromo. Wulangono toto kromo. Di samping diulangi toto kromo, wulangono ilmu. Ya. Para bapak. Yeah. Toto kromo tok ilmunya ndak ada, ibadah ora diterima. Ilmu tok tanpa toto kromo, ibadah gak diterima. Yeah. Para bapak, yeah. Belajar toto kromo lebih rumit daripada belajar ilmu. Belajar tata krama waktunya lebih panjang daripada waktunya belajar ilmu. Tata krama. Para bapak, enten seorang ulama, salah satu dari muridnya Imam Maliki, namanya Abdurrahman Ibnul Qasim Ibnul Khalid Al-Autaqi Al-Misri. Abdurrahman Ibnul Qasim Ibnul Khalid Al-Autaqi Al-Misri. Aku maca alun upama mbok tulis nutut. Aku macaku alun upama mbok tulis nutut. Tapi nek ora karep mesti gak nulis. Ki ilmu ya. Abdurrahman Ibnul Qasim Ibnul Khalid Al-Autaqi Al-Misri dawuh, aku khidmah neng Imam Malik bin Anas, tegese Imam Maliki 20 tahun. 20 tahun kuwi dibelajari tata krama 18 tahun. Dibelajari ilmu mung 2 tahun. Bancane iki sampean banding. Dadi mondok golek ilmu 20 tahun, dibelajari tata krama 18 tahun, dibelajari ilmu mung 2 tahun. Iku lipat berapa kali? Krono nek ilmu iku ora mesti kanggo, nek tata krama kanggo dimanapun, kapanpun.
dalam kondisi apapun. Iki tetep nganggo tata krama. Yeah. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, butuh tata krama. Ilmune poso, kula sampean butuh nek nglakoni poso. Nek gak nglakoni poso ya gak nganggo ilmune poso. Wabengan belajar ilmune Jumatan. Mergo kula sampean kewajiban Jumatan. Wong wedok gak perlu. Ilmune Jumatan ku wong wedok gak perlu. Dadi mboten mesti kanggo ilmune ku. Kula sampean wajib belajar ilmune zakat mergo duwe bondo sanisab. Nek wong fakir, wong miskin, wong sing gak duwe bondo sanisab yo gak wajib belajar ilmune zakat. Ora apa-apa. Belajar ilmu ne haji wajib ku nek arepe haji, nek ora haji ora. Dadi ilmu ku gak mesti kanggo ilmu ne perang, wong sampean gak perang. Ya gak wajib belajar ilmunya perang. Para bapak ilmu ne dadi bupati, ya ora wajib wong sampean tukang ngarit. Tukang nandur pari, apa belajar ilmu ne bupati? Tadi belajar ilmu ku titik waktu ini. Lain dengan tata krama. Kalau bapak lagi jajan neng kamar, kalau sampe neng kamar, tata krama ne arepe turu kudu piye? Arepe turu tata kramane kudu wudu dhisik. Mari wudu banjur terus maca syahadat. Maca ayat kursi, maca donga, dongane turu. Loh bapak, turu ana tata kramane mujure. Sikile aja mujur neng kiblat. Nggih, tata krama. Kalau bapak, upamane kono anak guru, anak guru, bocah santri turune mujure mujur ngidul, sikile neng lor. Tapi nek kono anak kuburane gurune ora oleh. Sampe nate mikir ngene. Neng kono ana sariane Kanjeng Nabi nggih ngising madhep prana nguyuh madhep prana turu sikile ndrasana ora oleh butuh tata krama. Panjenengan mlebu masjid niku butuh tata krama. Nek munggah masjid sikile sing ndi dhisik. Lah ya kan tata krama. Nek mudhun kok masjid. Oh ya. Arep mlebune masjid maca apa? Belajar tata krama. Nek lungguhne masjid kudu piye? Kudu sholat tahiyatul masjid. Wah, ora kok jenengan langsung lungguh. Gak tata krama niku. Nek mlebu masjid langsung lungguh ora salat, kudu diganti nggih al-baqarah sholihat kaping 4 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Niku sik mlebu masjide. Nggih. Lha bapak. Nek wis lungguh masjid artine niat piye? Iktikaf. Lha iku tata krama kabeh. Sampun masjid ku butuh tata krama pira?
ilmu. Namung pinten ilmu. Kapane wis pelek ngono, sikile aja ndlojor ngulon. Lojor ngulon. Allah Bapak. Iku butuh tata krama. Nyang pasar butuh tata krama. Sowan kiyaine butuh tata krama. Petuk ibu bapake butuh tata krama. Mlaku bareng bapake butuh tata krama. Lungguh ambek bapak butuh tata krama. Mangan bareng wong tua butuh tata krama. Tata krama. Sayyidina Ali dawe adibuhum tata krama dhisik. Para bapak ibarate mangan sego. Sego iku mbutuhno beras supaya enak mangane mbutuhno lawuh. Kira-kira jangan nek mangan segone mbek lawe kathah pundi? Jangan nek dahar segoku uyahi ambek segone kathah pundi? Imam Malik dawuh teng Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ya, tata kramu gawenen gelepunge, ilmumu digawe uyahe. Kira-kira nek mangan gelepung dadi sego, uyah iku akeh uyahe apa akeh gelepunge? Imam Syafi'i didawi Imam Maliki Muhammad, ij'al adabaka dakikon wa ilmaka milhan. Ya Muhammad, Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i iki multi Imam Maliki, tata kramu anggaplah sebagai gelep, ilmumu anggaplah sebagai garam. Oh, garam. Ana wong mangan segone sak sendok, uyahe sak piring, ngono ta? Sing mesti ku segone sing sak piring, uyahe sak sendok. Tata krama. Sampai ilmu itu tidak akan berguna tanpa tata krama. Ya, Imam Hasan Al-Basri dawuh, man la adabalahu la ilmalahu. Nek ana santri pondok terus mulih neng kampung, wong kampung ku gak ndelok ilmune. Nggih. Wong kampung ana pemudanya yang mondok di pesantren. Kabare mondoke 20 tahun. Nek wis mulih wong kampung iku sing disawang mulai pertama pulang tata kramane apa ilmune? Jere mondok 20 tahun mulai kok kurang ajar mbek bapake. Kakro sampean purun mondokno anak teng piyambake. Gak ngira. Kano manfaat. Sing didelok tata kramane. Barang mulai ya Allah, ambek bapake kok sopan. Ambek ibuke kok sopan, kok taat kepada ayah, taat kepada ibu. Ya. Kapan bapake kerja kok tandang melu ngewangi. Loh, iku didelok tata kramane. Oh, bapak. Boten ilmune, ilmu ku keri-keri. Ya.
Mondok sak mene suwene ku njajah dipasrahi mulang sanggup apa ora. Iku lagek, lagek. Lah bapak, dipasrahi ngimami masjid, ngimami Jumatan khutbah iso apa ora. Iku nembe, nembe. Tapi sing didelok dhisik tata kramane, tata krama. Mulai ke pondok numpak sepeda motor ana wong tuwek diserempet. Ki mondok 20 tahun kurang ngajar. Wis ora dianggep mbek wong kampung, masya sarjana. Tapi nek tata krama ku wong kagum, iku kok apik temen wong. Tata kramane para bapak pertama adibuhum wa halimuhum wong tata krama nggih waku nek diulangi tata krama banjur diulangi ilmu para bapak dadi bisa menangkal balak ya bisa menangkal hawa nafsu bisa menangkal syahwat. Ya. Akhirnya para bapak yang tercampur dengan tubuhnya manusia, anak cucu Adam, iki apik, pekerjaane apik, lakune apik. Nggih. Ya. Nah, iki Kanjeng Nabi dawuh ku ngerteni awakmu ku ana balake, ana hawane, ana syahwate. Nek gelem merangi ku suharga. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Kudu wa naha dicegah hawa nafsu. Hawa syahwat iku gampang terpengaruh para bapak. Terpengaruh jabat

dunia. Ada orang korupsi, kenapa? Obat dunia. Ada orang menipu, kenapa? Obat dunia. Mana bapak obat dunia? Ada orang membunuh orang, kenapa? Obat dunia. Ana wong nyantet, kene apa? Obat dunia. Itu semuanya sumber dari obat dunia. Ini orang yang tidak bisa menahan hawa, tidak bisa menahan syahwat. Nah, para bapak, mulane niku wau dadi anak Adam ngetenono tubuhmu itu penuh dengan ujian. Nek ujian kudu sabar, diuji titik moreng-moreng. Oh bapak, aja sampai awak iki untuk ada seorang sahabat datang kepada Kanjeng Nabi lewat depan madep Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Laki-laki ini tanya, ma huwad din? Agama itu apa? Wong iku pengen belajar agama. Kanjeng Nabi ku selalu mengembangkan agama, mengkaji agama, disampaikan pada sahabat. Wong iku takon, ma huwad din? Agama niku nopo? Loh, Kanjeng Nabi kok dawe husnul khuluk. Ditakoni agama niku napa kok husnul khuluk? Husnu iku bagus, khuluk iku budi pekerti. Budi pekerti sing bagus. Laki-laki ini menduga Nabi salah dengar. Kanya Nabi ku salah dengar. Maka laki-laki mundur. Habis mundur datang lagi lewat kanan. Lewat tangan matunam. Uluk salam tanya. Ya Rasulullah mahuwatin. Ya Rasul, agama itu apa? Husnul khuluq. Bagusnya budi pekerti. Wah, salah dengar lagi Kanjeng Nabi. Lewat kiwa. Ya Rasulullah, mahwaddin, agama itu apa? Dijawab, husnul khuluq. Nyongko Kanjeng Nabi salah dengar lewat buri. Rasulullah mahuwadid amma tafamu. Apa kamu belum paham? Latang top. Jangan emosi. Bapak-bapak. Kusnuhuluk iku contohnya kuatah. Puncak husnul khuluq sabar. Yeah. Yeah. Wali ane sabar, emosi. Ojo emosi. Apa? Wong nek emosi akale ilang. Nek akale ilang penggawene kaya wong gendeng. Iku nek emosi. Bojone dikaplok, bojone disiram air raksa, bojone diobong. Nah, iki emosi. Lah tangtup, aja sok emosi. Puncake husnul khuluq sabar, tidak emosi. Puncake agama husnul khuluq. Kanjeng Nabi sering jika ditanya
dijawab puncaknya.

Ya Rasulullah mawal had, ya Rasulullah haji niku nopo, haji ku Arafah. Ditakoni haji niku nopo kok jawabannya Arafah. Artinya apa? Ibadah haji puncaknya wukuf di Arafah. Sering begitu kan ya Nabi. Aja so emosi. Para bapak, Abu Darda radhiyallahu anhu sowan ning Kanjeng Nabi njaluk ijazah. Cara saiki njaluk ijazah, njaluk amalan. Ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al jannah. Ya Rasulullah, kula pengen tedahaken amalan ingkang nglebokno kula teng swarga. Nabi mung dawuh la takdob, aja so emosi. Dawe Nabi la takdob. Abdullah bin Umar. Bapak kunyai Abdurrahman. Bapak matur ning Kanjeng Nabi ya Rasulullah, kul li kaulan wa aqlilhu wa ali aqilu. Ya Rasulullah, kul li kaulan wa aqlilhu la'alli aqiluh. Ya Rasulullah, pengen dawuh datang kula sekedik mawon kersane kula ngertos. Pengen dawuh datang kula sekedik mawon kersane kula ngertos. Kone dawuhku nek kakean gak paham. Nek didikku gampang paham. Nabi dawuh la tanggap. Aja sek emosi. Oh bapak. Ki tata krama ya. Ah tanggap. Aja sok moreng-moreng. Di baleni mana Nabi jawabe pancet la tanggap. Tanggap. Iki tata krama adab. Oh bapak, kula njenengan teng kamar niku ya butuh adab. Nek turu ndlojore sikil neng ndi? Dilalah kamar mandine njenengan teng jerone kamar tidur. Sakniki ngoten tiyang niku, biyen niku gawe WC niku nang ngisore pring neng mburi omah. Saki WC ku neng jerone kamar. Kula njenengan badhe mlebu kamar mandi. Iku ana tata kramane ora? Nggih. Nek mlebu ku sikil tengen sik apa kiwa sik? Nek metu. Lho, iki dilakoni apa ora? Nek mlebu kamar mandi ku ndonga piye? Nek wis metu kamar mandi ndonga piye? Loh, iki nek kamar mandi ngene wis tata krama pirang-pirang. Tata krama, tata krama. Nggih. Para bapak ngangge celana, ngangge kathok. Iku ngadeg apa lungguh? Loh, apa nek celana niku lho celana, iku lungguh apa ngadeg? Ngadeg ra ketok kantul-kantul. Iku nganggo klambi. Jangan yang nganggo klambi ku teng slobone dhisik lengan kiwa apa lengan tengen? Nek nyapa? Lho. Iku tata krama wae duduk.
tata krama. Nganggo klambi tata krama, nganggo sarung tata krama, nganggo kathok tata krama. Mulane ngaji 20 tahun, belajar tata krama 18 tahun. Oh, Bapak, iki nek pengen jaga awak dari siksa neraka, jagalah dirimu dengan belajar tata krama dan belajar ilmu. Lindungilah keluargamu dari api neraka dengan belajar tata krama dan belajar ilmu. Bapak, insya Allah nek tata krama didulukan, al-bala wal-hawa wasyahwat niki kalah. Kapane kalah, maka derajat manusia lebih tinggi daripada derajat malaikat. Ya Rasulullah.